Selamat besukan, kabar perompat bersama Ulun Helda. Badan Pusat Statistik atau Banjarmasin mencatat inflasi sebesar 0,31% secara bulan ke bulan pada Mei 2026 terhadap April 2026. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan lawan periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Nang justru mengalami deflasi sebesar 0,01%. Kepala BPS Kota Banjarmasin Sukma Handayani menerangkan berapa komoditas pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau setoran menjadi motor utama pendorong inflasi pada bulan yang ini. Inflasi pada kelompok nang itu tercatat mencapai 1,48% dengan andil terhadap inflasi total sebesar 0,18%. Dalam kelompok nang ini, komoditas nang dominan memberikan andil inflasi nang yaitu teh siap saji, nasi dengan lauk dan martabak. Selain itu, bakso siap santap dan batagor juga turut menyumbang inflasi pada kelompok nang itu. Selain sektor kuliner, tren kenaikan harga juga dipicu oleh kelompok perawatan pribadi lawan juga jasa nang lainnya. Nang mencatatkan inflasi sebesar 1,24% dengan andil sebesar 0,13%. Menurut Sukma, komoditas emas perhiasan lawan dari kelompok nang ini menjadi salah satu pendorong utama inflasi di samping komoditas pokok nang kaya baras lawan juga minyak goreng. Meski beberapa sektor mengalami kenaikan, laju inflasi pada bulan Mei nang ini masih dapat tertahan berkat adanya penurunan harga pada kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok makanan, minuman, lawan juga tembakau justru mengalami deflasi sebesar 0,38% dengan andil deflasi sebesar 0,10%. Dasar komoditas penahan inflasi, angka deflasi pada komoditas daging ayam ras mengalami penurunan harga yang cukup dalam. Dari data Bubuhan Sidin, deflasi tercatat 0,20%. Di mana catatan inflasi bulanan ini menempatkan Kota Banjarmasin sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Selatan pada Mei 2026. Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Kota Baru yang mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,49%. Demikian kabar perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Surambi Banua pagi hari ini, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan Selatan yang menarik, lagu-lagu Banjar yang menarik nih dan Sanak Pro 4 yang menemani ruang dengar Buan Pian Seberatan di mana saja berada di pagi hari ini. Dan pastinya masih bersama Helda yang masih setia menemani Pian Seberatan Jua nih di pagi hari ini. Gasana-sana Pro 4 di mana saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promote FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Ya dan sanak, diabetes ini tidak lagi identik dengan penyakit yang hanya menyerang orang lanjut usia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus diabetes pada anak-anak, remaja, dan usia produktif ini semakin meningkat, sehingga upaya kesehatan pencegahannya mulai wayah ini menjadi sangat penting juga nih. Penerapan gaya hidup sehat menjadi langkah utama gasan menurunkan risiko diabetes pada generasi muda. Kesadaran terhadap faktor risiko lawan juga kebiasaan sehari-hari ini dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Dimana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menerapkan pola makan sehat dan seimbang. Masyarakat dianjurkan mengurangi konsumsi makanan manis, makanan olahan, serta minuman berpemanis dan berkarbonasi, serta memperbanyak asupan sayur, buah, dan makanan berserat. Aktivitas fisik secara rutin. Aktivitas fisik secara rutin juga berperan penting dalam mencegah diabetes. Berolahraga minimal 30 menit setiap hari ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kadar gula darah tetap normal nih dang sanak. Menjaga berat badan ideal menjadi langkah berikutnya yang perlu diperhatikan. Pemahaman mengenai indeks massa tubuh dan lingkar pinggang dapat membantu seorang menghindari resiko resiko obesitas yang berkaitan dengan diabetes tentunya. Selain itu nih, menghentikan kebiasaan merokok juga penting gasan dilakukan. Kandungan zat berbahaya dalam rokok ini dapat mengganggu fungsi pankreas yang berperan dalam memproduksi insulin. Pengelolaan stres yang baik gasan ini dapat turut menjaga kesehatan metabolisme tubuh kita. Aktivitas seperti olahraga, yoga, meditasi maupun kegiatan spiritual ini dapat menjadi pilihan gasan mengurangi tingkat stres sehari-hari nih dang sanak. Pemeriksaan gula darah secara rutin, nah ini juga dianjurkan nih sebagai langkah deteksi dini. Program cek kesehatan gratis yang tersedia di berbagai kesempatan dapat bebuahan pian manfaat akan juga gasan membantu kondisi kesehatan. Diabetes ini merupakan ancaman nyata gasan generasi muda yang perlu diwaspadai bersama tentunya. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, lawan juga melakukan pencegahan sejak wayah ini, risiko diabetes ini dapat ditekan sehingga kualitas hidup tetap terjaga di masa depan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Prompet FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompet. Masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, di sana kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh. Ini langsung menciptakan pemandangan nang kada biasa nih. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area nang itu membaca buku, mengumpati berbagai aktivitas edukatif sampai belajar sambil bermain di ruang terbuka. Antusiasme nang membeludak atau nang banyak nang ini menjadi bukti bahwa minat literasi bubuhan kekanakan ini sebenarnya sangat tinggi ini. Terlebih ketika disajikan dengan cara nang menarik, menyenangkan, lawan juga dekat dengan aktivitas bubuhannya sehari-hari. Mulai pagi, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa dan semangat bubuhan kekanakan nang bergantian memilih buku bacaan sesuai minat bubuhannya nih. Kehadiran fasilitas nang ini pun ini seketika menjadi daya tarik nang hanyar di kawasan taman selain selama ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, memadahkan mobil pintar ini akan menjadi program rutin yang hadir setiap akhir pekan di kawasan yang itu. Menurutnya nih, lonjakan jumlah pengunjung pada hari pertama menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan literasi di ruang terbuka ini mampu menarik perhatian kekanakan gasan lebih dekat lagi dengan buku. Mobil pintar ini akan beroperasi di Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh setiap hari Minggu. Hal ini sebagai perwujudan Taman Satwa juga sebagai tempat edukasi gasan kekanakan, khususnya literasi. Rian juga menjelaskan program mobil pintar ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan ruang belajar nang kada hanya terbatas di lingkungan sekolah atau ruang kelas. Melalui konsep bermain sambil belajar, kekanakan ini dapat memperoleh pengalaman nang hanyar yang lebih menyenangkan. Hal yang ini juga nih mendukung program Bunda PAUD Kota Banjarmasin sekaligus Bunda Literasi Kota Banjarmasin gasan menumbuhkan budaya literasi, yakni dengan konsep bermain sambil belajar di taman atau ruang terbuka. Sementara yang itu nih dong sana, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR ini mengaku bangga melihat tingginya animo masyarakat terhadap program nang itu. Menurut Sidin, pemandangan ratusan kekanakan yang berkumpul mengelilingi mobil pintar ini menjadi gambaran nyata bahwa budaya membaca ini bisa tumbuh apabila difasilitasi secara kreatif. Minat ratusan kekanakan berkumpul, di mana melihat ratusan kekanakan ini berkumpul di sekitar mobil pintar ini tentu menjadi pemandangan yang membanggakan. Ini membuktikan bahwa kekanakan kita memiliki semangat belajar nang tinggi ketika diberikan ruang yang nyaman, menyenangkan, lawan juga parak dengan aktivitas bubuhannya nih. Yamin juga menegaskan pemerintah Kota Banjarmasin ini akan terus menghadirkan berbagai inovasi pendidikan yang mampu menjangkau kekanakan hingga ke ruang publik. Bubuhan Sidin handak taman-taman di kota ini kada hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menjadi ruang tumbuh gasan generasi masa depan. Literasi ini harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi budaya yang melekat sejak usia dini.

Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-mayur, dan buah-buahan di pasar terap.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pasiga ke Bunguma.
1: Rancak kan sini sudah?
2: Iya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelotok wisata yang tersedia di pasar terapung Siring Tendean jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang Siring Tendean seperti pasar terapung, rumah Banjar Ano, menara pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan balan.
4: Seperti diketahui, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, pasar terapung atau floating market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuin. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi pasar terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, Siring Tendean menjadi pasar terapung selain pasar terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan pasar terapung di Tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di pasar terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan pasar terapung.

pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari

terapung siring peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Habar Promot bersama Ulun Helda, pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Kalimantan Selatan, mengapresiasi gelaran Festival Kuntau yang digelar oleh KNPI berkolaborasi dengan APPSBI Kota Banjarmasin. Festival ini melibatkan puluhan pegiat seni tradisional Kuntau di berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Tersebut menjadi langkah awal gagasan melestarikan olahraga budaya daerah. Hal yang itu disampaikan Wakil Ketua 3 APPSBI Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Frida Luntungan, yang hadir menyaksikan langsung festival. Menurut Sidin, festival yang ini memiliki makna tersendiri gagasan melestarikan budaya di kalangan anak muda. Buban Sidin sangat mengapresiasi lawan kegiatan kolaborasi KNPI dengan APPSBI Kota Banjarmasin karena diumpati sebanyak 97 pegiat seni Kuntau nang memang pemula yang dari 7 kabupaten kota. Sidin juga menyebut sebagian besar peserta nang umpat merupakan pemula nang harus diberi ruang gasan terus mengembangkan bakatnya. Sidin berharap melalui festival nang ini akan lahir banyak pegiat seni tradisional dari kalangan pemuda nang terus melestarikan budaya. Harapan Bubuhan Sidin ke depan dengan adanya event-event gasan kelas pemula nang ini menjadi bibit awal gasan pembinaan APPSBI selanjutnya agar nanti kada hanya di kancah daerah tapi bisa sampai di nasional bahkan internasional nang kayak jejak-jejak senior bubuhannya nang sebelumnya. Sidin juga menambahkan ke depan pihaknya juga berharap prestasi Kuntau di Kalimantan Selatan dapat kembali berjaya di ajang nasional. Demikian Habar Promot pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Promot selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 Sabarata di mana saja bubuhan pian berada. Tentunya senang sekali kita jumpa lagi dalam program Padiran Bayi Sukan di edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Tentunya di pagi hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih, Dang Sanak. Ya, Dang Sanak, masalah penyalahgunaan narkoba ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi akhir-akhir ini ada satu fenomena yang mungkin kadakala mengkhawatirkan dan sangat dekat dengan kekanakan atau remaja kita wayah ini. Dan pastinya dampaknya juga luar biasa, bisa merusak mulai dari saraf, otak, bahkan masa depan generasi kita sekarang nih. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan bahas topik mengenai mitigasi penyalahgunaan narkoba lem di pagi hari ini. Dan pastinya kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita yang menemani kita di pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Kita hari ini ditemani dengan ada Guru Masdar dari LKB DPC Banjarmasin, ada juga Ibu Rosna Elviani SKMMM, beliau adalah BNN Kota Banjarmasin, dan juga ada Bapak Hendra SSTPMA, beliau adalah PLT Kasatpol PP Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nih Tonang, kayak apa kabar bubuhan pian seberataan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat
1: baik seberataan. Mudah-mudahan dong Sanak Pro 4 yang mendengarkan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat lawan baik juga seberataan. Amin.
2: Amin.
1: Dan pada pagi hari ini topik kita yaitu mitigasi penyalahgunaan narkoba atau lem nih. Nah, dan sebelum kita membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini, tentunya kita juga ingin mengajak Dang Sanak Pro 4 Sabarataan. Kalau ada yang ingin bergabung atau anak betatakun nih pagi hari ini, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di WhatsApp kita di 0895-3405-0959-539. Baik, langsung aja nih kita akan bahas topik kita hari ini yaitu mitigasi penyalahgunaan narkoba atau lem tentunya. Dan di pagi hari ini tentunya nih mungkin kita hendak menakon-nakan, kita seringlah mendengar istilah ngelem nih di kalangan anak kekanakan wayah ini atau anak-anak jalanan wayah ini ya kada. Sebenarnya nih seberapa mengkhawatirkan tren penyalahgunaan zat yang ini di Banjarmasin sekarang, dan mengapa zat yang ilegal ini pastinya ini mudah dibeli atau justru bisa menjadi ancaman besar nih, karena ini kan mudah ditemukan atau nyaman dibeli ya kada. Mungkin dari Ibu Rosna dulu nih.
3: Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya saya punya pantun, Mbak.
1: Silahkan tinggi pantunnya nih, Ibu.
3: Izin Bapak Ibu. Dudukan di warung acil Rosi.
1: Inge.
3: Melihat kekanakan lagi buka. Hari ini kita sosialisasi. Semoga hidup kita tambah berkah.
2: Amin.
1: Amin.
3: Ya, kalau masalah penyalahguna narkoba atau lem ini, sebenarnya kalau saya lihat bukan hanya anak-anak. Saya sering menemui dekat Pasar Lama, Jalan Sulawesi itu justru bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Terus itu ketika saya keliling jalan pagi, keliling 0 km itu, saya juga melihat itu seorang ibu-ibu yang sedang menyalahgunakan lem, menghirup lem dia. Dan juga dekat pas apa? Nasi kuning Pasar Harum Manis itu juga ibu-ibu saya lihat tinggi, justru anak-anak yang belum saya lihat. Kalau dewasa malah saya sering ketika jalan-jalan pagi itu sering mereka sedang menghirup lem. Jadi bukan hanya anak-anak. Dewasa juga ada di Banjarmasin. Lumayan banyak
1: ya, ternyata. Oh, jadi bukan hanya anak-anak nih, ternyata orang dewasanya juga. Kalau orang dewasanya seperti ini, bagaimana anak-anaknya?
3: Iya.
1: Ini merupakan contoh yang tidak baik tentunya ya, untuk para anak-anak atau generasi kita yang berikutnya nih. Mungkin nih dari ibu nih, apa sebenarnya yang terjadi pada otak atau organ orang-orang yang menggunakan lem ini sendiri, yang menghirup lem ini sendiri? Apa dampak fatal yang dapat terjadi tentunya?
3: Kalau dampaknya itu pertama mengandung senyawa kimia yang sifatnya beracun sehingga sangat cepat mempengaruhi sistem saraf pusat. Kemudian risiko kesehatan kerusakan otak permanen. Kalau sudah otak yang dirusak itu pemulihannya sangat sulit, memerlukan waktu yang lama. Kemudian gangguan pada organ vital seperti jantung, hati, ginjal, dan lain-lain. Kemudian yang itu kecanduan, ketergantungan psikologis, dan memicu rasa sakau, perubahan emosi ekstrim hingga depresi.
1: Wah, dampaknya ini luar biasa nih, berbahaya sekali tentunya ya. Sangat-sangat berbahaya tentunya untuk masyarakat juga. Tadi kan dari ibu tadi kan bukan, ini anak-anak belum ditemui ya Bu ya, tapi orang dewasanya ternyata yang banyak nih. Dari cerita ibu tadi tuh.
3: Kalau anak-anak itu memang ada, cuma kebetulan saya yang gak lihat.
1: Kebetulan yang ditemunya kebanyakan yang dewasa.
3: Dewasa nih, ya. Justru saya ketemunya yang dewasa di Banjarmasin. Kalau untuk anak-anak ini malah ada yang dibawa ke BNN Kota Banjarmasin. Itu tahun 2026 ini satu orang pelajar SD.
1: SD?
3: Iya, bulan Maret kemarin ada. Ada dibawa ke BNN Kota Banjarmasin. Kemudian untuk tahun 2025 tidak ada, tidak ada yang datang. Kemudian 2024 dua orang itu pelajar SMP.
1: Oh, 24 SMP, 25 tidak ada, 26 ini satu tadi ya.
3: Satu.
1: SD.
3: Iya.
1: Ternyata seperti itu SD ya malah ya Bu ya.
3: Iya.
1: Wah, itu bagaimana ini?

0: kasus ini sendiri di kota kita, di kota Banjarmasin ini sendiri nih Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi rekan-rekan pemirsa dari RRI Pro 2 ya.
0: Pro 4
1: Banjarmasin, mohon maaf. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja pertama menyampaikan permohonan maaf dari kasat kita yang Pak Hendra yang seyogianya hari ini terjadwal hari ini beliau hadir di sini karena berhalangan dan sesuatu lain hal beliau baru datang dari luar kota sehingga menugaskan kepada saya. Kenalkan, nama saya Jahri, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP Kota Banjarmasin. Kemudian menyangkut dari yang tema kita pada pagi hari ini sangat menarik ini, karena ini menyangkut generasi kita ke depan, anak-anak kita yang kita siapkan yang seyogianya jadi estafet dari pembangunan kita. Ternyata dan ini beberapa tahun ke belakang ini fenomena ini sangat meresahkan. Kalau dibilang meresahkan, sudah mendekati agak meresahkan di lingkungan masyarakat, jadi fenomena-fenomena di lingkungan kita. Dan ini harusnya keterlibatan semua pihak, lingkungan, kemudian sekolah, utamanya orang tua. Dan kami dari Satpol PP Kota Banjarmasin beberapa kali mendapatkan aduan sebagaimana disampaikan oleh dari ibu dari BNN Kota Banjarmasin tadi, itu betul adanya. Kami sifatnya banyak yang dari aduan-aduan, kita punya aduan di Perintah Kota Banjarmasin itu di 112, kemudian di aduan ya, dan itu langsung ke Bapak Wali Kota, yaitu anonim dari Bapak Yamin, kemudian Ibu Ananda, dari adalah aduan tersendiri beliau dengan namanya aduan ya, itu langsung aduan ke ya. Beliau sebagai admin langsung. Nah, dari aduan kemudian ada lagi aduan secara langsung ke kantor kita. Kita perkenalkan dulu, Satuan Polisi Pamung Praja adalah yang berletak di Jalan Pakauman. Ya, silakan kalau ada permasalahan-permasalahan ketertiban umum di samping penanganan kenakalan remaja, anak-anak yang terlibat dalam lim dan minuman-minuman dan jenisnya, bisa langsung ke kantor kami atau menghubungi aduan-aduan layanan tersebut. Sebagai gambaran untuk kiat sebelumnya, kita dari aplikasi-aplikasi itu pertama mulai Ramadan dulu. Mulai Ramadan itu kita menertibkan aduan penertiban abang-abang becak. Abang-abang becak di Taman Kamboja itu melakukan giat jual beli apa kata orang Banjar sekarang itu gaduk ya. Gaduk minuman-minuman yang oplosan itu, itu pun aduan itu berkat aduan dari masyarakat. Nah, kita Satuan Polisi Pamung Praja tidak bisa menyentuh sampai ke bawah tanpa ada dari laporan-laporan masyarakat ataupun dari aduan-aduan masyarakat. Nah, dari aduan-aduan itulah kita melakukan tindakan. Nah, kemudian untuk khusus lim itu betul kata ibu tadi, itu ada beberapa tempat dan ini yang masih yang sangat ini ya, yang sangat perlu perhatian kita semua. Seminggu yang lewat kita melakukan penyisiran karena ada laporan, dan itu sudah beberapa kali penyisiran yang ketiga itu malam, itu di susup keberadaannya di bawah jembatan, di bawah jembatan yang pertama itu kalau boleh sebut namanya Jen Gerilya kemarin, itu tiga kali penyisiran dan itu masih terjadi. Pertama kita malam kita sidak ke sana atas informasi dari aduan masyarakat, tidak ditemukan beberapa orang, dua orang tidak banyak. Kemudian kita istilah kami itu adalah kita bilas lagi di jam yang berbeda. Kemudian yang barusan minggu

0: tadi dapat 4 orang. Dan 4 orang itu adalah ini, anak-anak di bawah umur. Ada yang, dan itu ini campur ya, ada perempuan, ada laki-laki, dan itu kalau kita nilai sangat rentan, sangat riskan untuk terjadi hal-hal yang lebih jauh lah. Nah, dan itu dan itu bukan warga situ, warganya di luar lingkungan situ, orang luar, artinya ngumpul di situ. Informasi dari masyarakat di situ adanya setelah jam sekolah, jam sekolah sekitar jam 5 setengah 6, dan di situ bisa ngumpul mereka di situ nongkrong-nongkrong dan melim tadi itu. Dan kita amankan kemarin, kita amankan kemudian kita bawa ke kantor, kita berikan pembinaan, kemudian kita panggil orang tuanya. Kita panggil orang tuanya ataupun keluarganya untuk membina yang bersangkutan ini, anak-anak ini, supaya tidak lagi mengulang itu dengan diadakan apa semacam surat perjanjian atau surat pernyataan tidak akan mengulang lagi. Dan itu anak masih anak-anak, masih usia sekolah, dan itu yang kita prihatin. Insya Allah kita akan kita bias lagi, kita bilas lagi. Selain di objek tersebut, ada objek-objek lain yang beberapa latar belakang kemarin itu sering digunakan seperti itu, disiring kayaknya, kemudian di bawah jembatan-jembatan pelioper, kemudian di perkampungan-perkampungan inilah yang kita tidak belum maksimal terkontak dengan aduan-aduan itu, karena disinilah kami harapkan peran dari masyarakat dan ketua lingkungan untuk lebih aktif menjaga lingkungannya, utamanya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan anak-anak kita, sehingga kita bisa paling tidak kita memberikan ya mengingari lah kata orang Banjar, itu artinya tidak boleh melakukan seperti itu, akan ada tindakan dari aparat. Mungkin demikian kami menangkapi dulu. Terima kasih.
1: Iya, ada tanggapan dari aparat tentunya. Mungkin kalau di perkampungan ini sendiri ya, kadang ini masyarakatnya juga kadang ada yang membiarkan juga, Pak. Tapi kan ini kita juga perlu nih partisipasi masyarakat untuk bisa, kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan bisa lapor ke 122 atau ke aduan ya tadi kan, atau bisa mungkin datang langsung ke kantor Satpol PP-nya nih untuk mengadukan hal ini semua. Mungkin kalau sudah tidak tertangani nih bisa diadukan langsung. Betul. Ya. Jadi kan langsung ditindak, diproses juga. Mungkin kerjasamanya dengan BNN juga nanti untuk bagaimana selanjutnya untuk anak ataupun siapapun orang tua ataupun yang melakukan tindakan ini tentunya lah. Jadi harus ada nih lah peran serta masyarakat juga. Supaya bisa mungkin menyasar sampai ya ke dalam-dalam tadi, jarep yang tadi kan, ke gang-gang tadi, ke perkampungan tadi. Kalau yang di tempat-tempat umum kan kayak di bawah jembatan atau di daerah mungkin kayak di siring atau apa kan, itu selalu dilakukan pemantauan lah, Pak lah. Dan mungkin yang berikutnya nih pada Guru Masdar nih. Guru Masdar nih melihat fenomena ini sekarang nih, yang tadi kan kadang hanya kekanakan aja, ternyata orang tua juga banyak nih yang melakukan hal ini. Tentunya nih ini seolah kita juga kehilangan pegangan nih untuk anak-anaknya sendiri. Orang tuanya sudah begitu, bagaimana anak-anaknya juga kadang mau empati kah ibaratnya ya kan, yang Tuhan sudah kayak itu anak-anaknya apalagi nih. Dan mengapa nilai-nilai luhur budaya Banjar nih atau ikatan kekeluargaan kita yang dulunya erat sekarang bisa kecolongan oleh tren yang seperti ini? Apa yang bergeser dari lingkungan sosial kita tentunya?
2: Ya baik Mbak Helda, mohon izin Bu Lusna, Mbak Jahrit. Jadi begini, saya bercerita sedikit dulu. Apa sih yang dikatakan beliau berdua tadi yang namanya lem? Lem itu adalah zat adiktif. Nah sebenarnya zat adiktif atau zat prekursor itu penyebabnya memang membuat kecanduan, bahkan membuat mabuk ya seseorang. Akan tetapi zat prekursor itu terdaftar dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Nah, tentang narkotika. Sementara yang jadinya lem itu sendiri itu tidak terdaftar di dalam daftar obat yang dalam undang-undang narkotika tadi. Nah, sementara itu harus ada kejelasan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, baik itu dinas kesehatan, dinas dari Balai POM. Karena apa? Ini sangat meresahkan bagi kita ya. Apalagi yang namanya lem. Itu lem itu bukan dari orang tua atau apa, anak-anak yang TK, Pak. Saya ngelihat ya, TK. Kami ini dari Ormas Lawang Kuning Banjar ini rata-rata banyak bergerak di lapangan. Nah, menghidupkan budaya. Makanya budaya Banjar itu akan hilang nantinya pada saat anak-anak generasi itu yang hidup seperti itu kan. Ya, saya berharap, kami berharap, kita semua berharap bahwa budaya kita itu harus diturunkan, dilahirkan kembali, dihidupkan kembali dari anak-anak, untuk anak-anak itu dari orang tuanya. Sementara orang tuanya membiarkan. Bahkan kalau bisa, saya berharap baik dari pihak BNN atau dari pihak Satpol PP itu bisa masuk ke sekolah, Pak. Untuk kerjasama dengan dinas pendidikan, untuk memberikan pembelajaran atau pengetahuan tentang bahaya ngelem itu sendiri. Bahkan jujurnya sedikit, saya walaupun orang pendiri Lawang Kuning juga di Kota Banjarmasin, bergerak di bidang seni dan budaya, saya kerjanya juga di BNN Provinsi. Jadi mungkin sejak tahun 2009 saya. Nah, jadi kenapa kita nih, lingkungan kita rata-rata Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan ini religinya kuat, tinggi. Nah, sementara pembiaran-pembiaran itulah yang orang tua ini tidak memahami apa bahayanya sih. Karena bahaya yang orang mengelem itu sendiri, bahkan zat-zat adiktif yang masuk, jangankan lem aja, contoh banyak yang cairan-cairan berupa, kata Pak Jadi, gaduk, gajah duduk, itu sebenarnya kan alkohol yang dipakai untuk kesehatan, tapi sementara disalahgunakan, tanda kutip ya, disalahgunakan ini, benda apapun yang disalahgunakan pasti salah. Sementara kalau memang peredarannya atau penjualannya pun memang diperbolehkan, karena apa, sesuai aturan. Lem itu untuk apa? Untuk merekatkan kayu. Sementara aroma-aroma yang di dalamnya itu, bahkan zat-zat kimianya itu mengandung, memang semuanya apapun yang berbau menyengat atau apapun itu bisa menyebabkan kecanduan. Termasuk juga, mohon maaf, Pertalite, Pertamax itu kalau kebanyakan kadada lem tadi ya. Saya pernah melihat ada beberapa di daerah manalah, saya tidak sebutkan daerahnya, itu bahkan orang itu membuka langsung ketutup sepeda motor itu. Nah, ini kan kayaknya nih ada sudah kecanduan dengan bau-bau aroma adiktif tadi. Nah, kita berharap semua yang ada di Kalimantan Selatan khususnya ya, coba sih awasi anak-anak kita. Berikan pelajaran kepada mereka bahwa ini loh yang menyebabkannya runtuhnya satu generasi. Karena apa? Karena kecanduan, khususnya ya itulah lem, termasuk narkoba juga. Nah, kita berharap semua masyarakat itu bisa memberikan pembelajaran, pendidikan kepada anak-anaknya, baik itu bisa disalurkan ke pesantren atau sekolah-sekolah yang memang pengawasannya lebih bagus itu. Dan bisa juga dikerjakan, bisa dengan kami juga di Lawang Kuning Banjar, yang khususnya di PC Banjarmasin, wilayah Banjarmasin, itu kami membina seni dan budaya. Mereka-mereka itu mantan-mantan pecandu, mantan-mantan ya ngelem. Kami bina, kami berikan pendidikan, pengajaran, bahkan sampai kami ikutkan ke festival. Alhamdulillah, baru tadi malam di Deta Mall, malam Minggu apa malam Sabtu ya, itu ngikutkan festival Kuntau Skalsel. Alhamdulillah, Lawang Kuning Banjar sebagai juara satunya. Bahkan mereka-mereka itu tergabung yang mantan apa ya, tapi terus kami menghadirkan juga beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur. Pas Aruh Ganal Budaya Banjar kemarin, kami menghadirkan seni dan budaya itu, baik semua seni. Nah, itu mereka-mereka itu ada yang salah satu mantan-mantan pecandu, akhirnya dibina. Bisa, karena apa? Tergantung pembinaannya, bukan pembiaran, tapi dibina baik-baik. Itu itulah yang tujuan kami di Laungkon Banjar, untuk mengangkat budaya dan seni, untuk menghindarkan sesuatu yang ya sifatnya tidak kada nyaman, baik kada baik ya lo. Jadi kita memajukan daerah itu demi kebaikan. Nah, itu aja Mbak Helda. Iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Inggih. Jadi Bapak Ibu, ini harus ada pembinaan, bukan pembiaran lah. Ya. Dan kita juga ingin mengajak dengan sanak perompak semuanya nih, kalau ada yang ingin bergabung tentunya di pagi hari ini di Pandiran BI Sukan dengan topik kita mitigasi penyalahgunaan narkoba atau LEM, bisa di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0939. Kita juga live di channel YouTube kita di RRI Promot Banjar Masjid. Ya, dan sanak perompak, sambil menunggu pian seberataan yang anak bergabung atau anak bertakun, di pagi hari ini kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FNB.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Pandaran Bayi Sukan dengan topik kita mitigasi penyalahgunaan narkoba atau LEM. Ya, ada telepon yang masuk nih, kita mau terima telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amrullah, silahkan nih Bapak Amrullah nih.
2: Bapak-bapak dan Ibu Natsup, pertama terima kasih atas upayanya, semangatnya terus kita memerangi masalah narkoba, terutama khususnya sekarang masalah LEM. Pertanyaan saya langsung aja, ada satu, LEM kan itu Bapak Ibu itu mereknya apa? Jadi biar jelas gitu ya, mereknya apa yang pernah ditemukan. Memang ada POK dan sebagainya, mungkin ya perlu disebutkan. Yang kedua, keperisuan guru tadi, ini ada zat adiktif, apa adiktif
3: lah? Iya, zat adiktif.
2: Apa mungkin Pak kita masukkan ke anu ini, apa namanya, yang kena sanksi gitu? Ini kemungkinan dari undang-undang atau gimana? Jadi ada sanksinya gitu. Nah, ketiga terakhir, apakah ada komunikasi atau izin atau masalah jualan ini ke toko-toko bangunan gitu? So, ada mungkin himbauan dari bubuhan pian kah atau surat kah bahwa jangan menjual untuk kekanakan misalnya. Kata Bapak, ya upaya kita ya umum di tempat saya termasuk memperhatikan anak-anak Pak, masalah mudahan jangan kena lem, alhamdulillah ya belum terdapat pengkanakan. Dan kada. Jadi moga kita bisa aja menuntaskan inilah, memang sampai kiamat masalah narkoba ini kada ada habisnya, kecuali negara penghasilnya itu yang dihancurkan.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Bapak Amrullah tadi, mungkin kepada Bapak Zahri tadi lah, dengan semua fenomena ini yang terjadi tadi lah Pak lah, mungkin ujar Sidin tadi, mungkin karena disampaikan juga nih, entah Ibu tadi menyampaikan mereknya apa nih, mungkin Sidin bisa was-was juga nih. Kan kalau tahu mungkin kekanakan keluar ini bisa nih diantisipasi dulu kan, atau siapa nih, nih gesan apa nih nukarnya kan, Sidin tadi. Habis itu nih, kan tadi bagaimana nih komunikasinya kepada para penjual di toko bangunan atau apa kan, nukarnya gesan apa nih, menurut Bapak Zahri ini sendiri bagaimana nih? Mungkin kita bisa juga kan mengantisipasi dari sananya ya kada, karena yang namanya lem ini nyaman didapatnya ya kada Pak. Siapa aja kawan nukar nih.
4: Betul.
1: Ya kalau Pak, ya kalau Guru. Nah itu mungkin karena nyamannya ini didapat nih lah, jadi kawa ibaratnya siapa aja nih kawa memakai, bahkan sampai anak-anak sendiri ya kada. Habis itu selain pakai lem, pakai anu juga jep yang tadi kan, apa pertalit atau apa kan, saking kadadanya lagi mungkin lah karena saking candunya itu, nah kan berbahaya juga tuh. Nah itu bagaimana tuh menurut pian nih Pak, antisipasinya mungkin kita bisa kayak apa nih regulasinya atau sistemnya bagaimana nih supaya mengurangi, atau paling kada harapan kita kan kadada lagi nih, setidaknya mengurangilah dari hal-hal itu sendiri nih. Kayak apa nih Pak menurut Bapak Zahri ini?
4: Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Amrullah tadi ya.
1: Inggih.
4: Terima kasih Bapak yang sudah peduli dengan masalah ini Pak. Mudah-mudahan lingkungan Bapak akan tetap aman, anak-anak tetap sehat walafiat, tidak terkontaminasi dengan fenomena-fenomena sekarang. Terima kasih sekali Pak. Memang betul kata Pak Amrullah itu, untuk beberapa lem itu ya, ada merek sebenarnya Bu,
3: macam-macam mereknya itu.
4: Cuma yang kita familiar, maaf boleh menyebutkan merek kah ini?
3: Boleh kan?
1: Untuk antisipasi nih Pak.
4: Antisipasi. Kebanyakan yang anak-anak yang kita tangani itu adalah mereka menggunakan lem Fox itu. Mungkin karena pertama itu familiar, kemudian banyak toko-toko bangunan, bukan bangunan saja, tidak menyurutkan toko bangunan ini ya, artinya mereka mudah didapat. Kemudian dari pengamatan kami itu mereka itu tidak belinya secara, ada yang kolektif, ada yang pribadi. Yang kolektif maksudnya seperti ini, beli satu kaleng itu digunakan rame-rame. Karena sifatnya kayaknya kumpulan duitnya, gitu kan. Kemudian ada yang pemain individu itu nukar sendiri, nikmati sendiri dengan tersembunyi gitu kan. Itu dalam bentuk kemasan-kemasan yang terjangkau lah, plastik kayak minuman apa, paman-paman jualan di pinggir-pinggir jalan tuh kan, kayak minuman es tuh kan. Mereka mengisap seperti itu dengan media seperti itu, artinya terjangkau, sangat terjangkau. Sementara apa tindakan kita? Kalau tindakan kita di lapangan, kita interogasi dari mana dapatnya, mereka beli dari mana, dan kebanyakan mereka beli bukan dari lingkungan situ, mereka membawa dari tempat-tempat di jauh. Kebetulan saja titik temunya ditentukan di situ dengan kawan-kawannya. Kita jam sekarang, jam nanti di tempat inilah, masing-masing bawa gitu kan. Nah, seandainya kami ada, kita temukan di mana di tempatnya ditemukan, misalnya di sini, bukan itu, kita adakan, paling tidak kita adakan ke lokasi tempat penjualan tersebut. Kita beri edukasi bahwa tolong tidak boleh menyediakan atau memfasilitasi anak-anak kita. Memang kami pernah ngomong-ngomong sama toko lah, semacam kita bilang seperti itu. Apa kata beliau? Susah juga Pak, kita memastikan tidak digunakan ini konteks apa, tidak salah gunakan untuk anak-anak. Karena mereka kemampuannya beli, memang ada mereka menjual yang eceran lah gitu.
1: Ada ecerannya,
4: memang
1: ya.
4: Ada eceran. Berarti mereka tidak tujuannya tuh untuk menjuali untuk kebutuhan-kebutuhan untuk furniture dan sebagainya, itu kan kebutuhan rumah tangga, dan tidak menyangka bahwa itu digunakan untuk disalahgunakan oleh anak-anak itu. Dan seandainya tahu digunakan seperti itu, pasti saya tidak jual Pak, katanya mereka. Nah, artinya pengawasan ini adalah dari, saya pikir Pak Guru mungkin dari keluarga kayaknya.
3: Iya, dari keluarga.
4: Dari keluarga. Lingkungan sudah ada yang berpartisipasi, termasuk dari Pak Amrullah ya, tadi salah satunya. Artinya sudah memperhatikan. Nah, tinggal keluarganya aja lagi. Kemudian dalam hal ini pemerintah, regulasinya seperti mana Pak Amrullah tadi, dia apakah bisa dimasukkan dalam undang-undang apa, masuk kategori psikotropika, supaya ada cantolannya untuk dalam penegakan. Mungkin itu dulu yang disampaikan. Terima kasih masukannya Pak. Dan kemudian mohon maaf Pak Amrullah, terima kasih sekali lagi. Kemudian untuk pembinaannya kami seperti itu Pak. Dan ini ada Ibu dari BNN, mungkin seperti apa nih Bu, misalnya sebagaimana saran Pak Amrullah tadi itu, supaya cantolannya itu. Ya, demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin Ibu Rosna, kita singkat saja karena waktu juga yang membatasi kita ya Bu ya. Mengenai pembinaan nih, mungkin ada, jika ada orang tua nih mendapati anaknya menjadi pengguna nih, bagaimana mungkin layanan akses konselingnya atau rehabilitasinya di BNN Kota Banjarmasin ini? Bagaimana nih sistemnya nih? Apakah aman? Apakah gratis juga nih? Mungkin ada orang tua atau apapun orang-orang di lingkungan sana mungkin yang bingung nih, bagaimana nih? Kan rehabilitasinya, pencegahannya juga bagaimana? Silakan Ibu, mungkin singkat ini dulu. Silakan.
5: Terima kasih Pak Amrullah. Sebenarnya tadi kan tanya nih, apa lem yang disalahgunakan? Itu ada lem Ibon, ada lem POK, ada juga lem cap kambing. Semuanya ini mudah didapat, baik datang langsung ke toko ataupun online juga ada.
1: Juga.
5: Iya. Jadi kalau misalnya bagi penjual itu, kita mohon kalau misalnya dicurigai anak-anak atau seseorang yang menyalahgunakan, mohon tidak dijual. Bilang aja habis. Jadi sini penjual juga harus berpartisipasi, bukannya malah ini anu ada apa plastiknya gitu. Nah, untuk menghirup. Karena pernah juga saya dapat info katanya malah dia yang menjual plastiknya.
1: Difasilitasi
5: oleh penjual. Kemudian kita sebagai guru mungkin harus berpartisipasi juga, kalau misalnya ada keterampilan nih yang membutuhkan lem gitu kan, sebaiknya guru yang membelikan, jangan anak-anak yang disuruh beli sendiri. Gurulah takutnya disalahgunakan. Kemudian kalau ada yang menyalahgunakan, silakan datang ke BNN. Di sini rehabilitasinya gratis. Dan juga ke puskesmas, juga Mbak.
1: Juga bisa ya.
5: Juga bisa. Kalau BNN kita gratis pelayanannya.
1: Berarti kita bisa langsung menghubungi ke BNN, langsung datang langsung ke
5: BNN Kota.
1: Di mana itu, Bu?
5: Di Jalan Banua Anyar.
1: Di Jalan Banua Anyar.
5: Pangeran Hidayatullah.
1: Jadi bisa langsung ke sana atau ada line telepon yang bisa dihubungi dulu karena kita takut mungkin atau apa, atau memang harus langsung ke sana nih, Bu?
5: Iya, kalau call centernya 184, kemudian 184. Itu untuk BNN RI. Kalau kita juga ada, cuma saya nggak hafal, Bu. Apa call center BNN Kota Banjarmasin itu ada nomornya. Nggih. Kemudian tambahan saya itu untuk pelajar. Kalau tahu itu teman kita menyalahgunakan lem, tolong kalau bisa kita menghindar dari teman kita. Takutnya kita diajak untuk pesta lem. Jadi kita harus berani menolak. Berani menolak, karena lem ini sudah pasti merusak susunan saraf pusat.
1: Baik. Mungkin ini terakhir singkat nih, Guru Mas Dar nih, kesimpulannya nih untuk semuanya.
3: Untuk semuanya ya, mohon izin semuanya. Jadi apapun yang namanya jenis inhalensia atau zat hirup atau apapun, baik itu lem, baik apapun yang bisa membuat kecanduan bahkan membuatnya mabuk, itu kita harapkan semuanya jangan dipakai. Karena apa? Penyalahgunaan ini yang susah. Karena barang-barang itu diproduksi sebenarnya benar tujuannya, tapi karena penyalahgunaan. Jadi hindarilah penyalahgunaan, baik itu lem, baik itu narkoba, apapun yang jenisnya merusak diri sendiri, bahkan generasi muda. Karena apa? Generasi-generasi yang muda itu adalah generasi penerus bangsa. Ya, jadi kita berharap semuanya generasi kita itu akan menjadi generasi emas yang baik, bukan emas yang buruk. Itu aja. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Jahri, Ibu Rosna, Guru Mas Dar juga. Terima kasih di Pandiran Besukan hari ini. Semoga tidak ada lagi atau kita dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba tentunya dari kita semuanya. Untuk masa depan generasi kita yang akan datang dan untuk kita sabar tahan juga.
3: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih di Pandiran Baisukan hari ini. Terima kasih juga untuk Dasanah Muhammad sudah bergabung di Pandiran Baisukan kali ini. Ulun Helda berserta rekan yang bertugas di Pandiran Baisukan hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habis Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak Pro 4 hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 219 aduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut ada 179 aduan yang sudah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Chandra mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan yang paling banyak aduan dari masyarakat terkait jalan yang berlubang. Tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga. Sidin memastikan tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh warga. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Semoga pian seberataan tuh selalu baik, sehat, bahagia, semangat juga dalam berbagai aktivitas di hari inilah. Lancar aja, mudah-mudahan seberataan, kalaupun ada kendala ya pasti bisa dibicarakan, dirembukkan, didiskusikan dengan rekan kerja ataupun juga dengan atasan lah, agar semuanya hari ini kendala-kendala kan bisa dilalui dengan baik, kesuksesan yang bisa Anda raih dalam kebersamaan tentunya. Dan Sarang Rumpa di Dadapan Bandung hari ini kita akan bicara tentang kuliner atau masakan khas dari daerah Jombang. Nah, Jombang ini adalah salah satu kota di Jawa Timur yang memang memiliki berbagai tempat wisata ya. Ada wisata religi, wisata sejarah, sampai juga kulinerannya lah di sana. Kalau kita berkunjung ke Jombang, jangan sampai kada ingat mencicipi makanan khas Jombang nang lezat-lezat, nang nyaman-nyaman pokoknya lah. Ada beberapa kuliner yang mungkin sayang amun kita lewatakan ke itu jala. Ada nasi kikil, ada rawon, dan banyak lagi yang lainnya lah. Nah, kita akan bicarakan hari ini beberapa makanan-makanan khas Jombang. Nah, apa aja itu? Di antaranya yang sudah ulu sambatakan tadi lah, ada nasi kikil, ada rawon dan lain sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Ya, dan sekarang masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita masih di kulineran dari daerah Jombang ya. Ada nasi kikil butandur. Nah, tandur tuh kalau bahasa Jawanya tuh nanam ya. Ya, dan sekarang Pro 4 makanan khas Jombang yang perlu dicoba ini adalah nasi kikil butandur ya. Siapa sangka kalau kuliner yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang kenyal ini merupakan makanan kesukaannya Gus Dur ternyata ya. Gus Dur mendiang adalah orang Jombang. Jadi memang perlu kesabaran ya untuk membuatnya agar diperoleh tekstur yang empuk dan juga rempah-rempahnya itu bisa meresap sempurna. Sebanding dengan rasanya yang khas dengan penyajiannya yang unik, yaitu dengan beralaskan daun pisang yang membuat nasi kikil Jombang ini berbeda. Selain bumbu rahasianya adalah dengan penambahan santan dan perpaduan lauk lain seperti sayur rebung. Nah, ini mungkin nggak banyak ya orang yang menyajikan sayur rebung. Rebung ini dari apa ya, pucuknya atau bonggolnya ini apa, bambu ya, rebung yang masih muda sekali. Nah, ini ternyata salah satu bahan yang dibuat untuk nasi kikil ya. Kemudian ada rawon juga. Nah, salah satu rawon yang memang merupakan makanan khas orang Jombang ini kita bisa temukan hampir di seluruh penjuru Jawa Timur ya, tidak terkecuali juga di Jombang. Tapi perbedaan rawon yang ada di sana, utama ini rawon Rosobo dengan rawon-rawon lainnya, adalah potongan daging atau empalnya yang besar ya dan tebal. Apalagi kalau ditambah nasi dan kecambah yang segar, kemudian disiram dengan kuahnya, nikmat banget ya. Disantap selagi hangat. Nah, yang pasti kalau disantap selagi lapar tuh pasti rasanya enak luar biasa ya. Oke, ada ayam panggang. Ayam panggang urap butris ini juga salah satu makanan khas Jombang ya, yang perlu buat kita coba. Olahan ayam kampung yang dibalut dengan rempah pilihan inilah yang kemudian membuat hidangan ini menggiurkan karena cita rasanya yang rendang. Daging ayam kampung memberikan tekstur kenyal sekaligus lembut dan sangat cocok ketika disandingkan dengan nasi hangat ya. Selain bumbu olesnya yang khas, cara penyajiannya juga cukup unik dengan tambahan urap sebagai lauk dan lalapan. Momen terbaik menikmati hidangan ini adalah pada saat siang hari, ditemani dengan segelas teh, apalagi kalau ditemani kekasih hati itu, atau banyak temennya. Tapi kalau banyak temennya, ada duitnya kita yang bayar sih nggak apa-apa ya. Ditemuin nih banyak orang dan makannya gratis, itu akan semakin nikmat. Ya, dan sarang perempat masih ada makanan-makanan khas lainnya dari Jombang. Kita masih akan terus bersama di Info Kulineran ya di kesempatan pagi hari ini.

Aduh, hailah sayang. Mencari si jantung hati, itu dia Bella Putri Rosi sudah bersama kita di suasana pagi ini. Ya, kita kembali lagi ke makanan-makanan khas Jombang ya. Tadi sudah kita bahas ada rawon, ada nasi kikil, ayam panggang urap ya. Nah, yang lainnya ada sate kambing, keringin contong Pak Slamet. Nah, dan sarang kerumpat sate kambing yang dibuat dengan daging khusus berkualitas ini memang punya tekstur yang empuk, cita rasa yang khas ya. Apalagi kalau sudah ditambahkan dengan bumbu kecapnya yang seimbang dengan rasa pedas dan irisan bawang merahnya. Enak banget ya. Untuk kenikmatan lebih, kita bisa mencobanya bersamaan dengan sop kambing lengkap dengan nasi hangat. Ini akan lebih lengkap ya kenikmatannya. Jangan lupa juga untuk memesan minuman yang dengan tekstur yang ringan agar bisa membilas lidah kita dan tenggorokan kita setelah menyantap hidangan ini. Wah, minumannya apa ya? Minuman hangat mungkin jeruk nipis ya atau lemon. Wah, ini pas sekali ya untuk melunturkan lemak-lemaknya itu ya. Ada lagi sop buntut. Nah, yang terkenal di sana sop buntutnya Bu Heni ya. Ini sebenarnya bisa kita nikmati di sana aneka olahan buntut di rumah makan ini. Namun yang paling populer itu adalah sop buntut, sop buntutnya ya, khususnya sop yang masih ada banyak variannya seperti sop buntut rica-rica, sop buntut bakar, dan sop buntut cabai hijau. Rasa gurihnya sop buntut ini memberikan kesan yang memang berbeda tapi tetap pas ya, apalagi kalau ditambah dengan sayur pendampingnya. Momen terbaik buat menyantapnya ini adalah saat pagi atau malam, karena memang rasa hangatnya itu akan cocok dengan udara dinginnya di daerah Jombang sana ya. Selanjutnya ada pecel. Nah, olahan pecel ini sebenarnya juga bisa kita dapatkan dengan mudah di banyak daerah di seputaran Jombang ya. Tapi kalau Jawa Timur ya sudahlah, memang pecel tuh banyak di sana ya, di daerah Jawa Timur. Tapi yang bikin pecel Jombang berbeda itu adalah bumbu kacangnya yang dominan manis dan lebih halus. Seperti layaknya pecel pada umumnya, isiannya itu ada sayur segar, ada kembang daun pepaya, ada kemangi, sampai kecambah ya. Cambah ini gak ketinggalan kalau di pecel ya. Terdapat pilihan lauk yang memang bisa kita tambahkan seperti udang, ada daging sapi goreng, ada telur dadar, ada juga paru goreng, dan masih banyak menu pelengkap lainnya ya untuk makan pecel pincuknya Budijah ini. Satu lagi ada ketan merdeka. Nah, kenapa nama kan merdeka ini? Sumber karbohidrat selain nasi yang bisa kita pilih itu adalah ketan hitam khas Jombang yang memang masih diolah dengan cara tradisional, yaitu kombinasi ketan hitam dan putih yang dimasak dengan santan kemudian dikukus dalam durasi yang tepat. Hidangan ini disajikan dengan tambahan parutan kelapa, ada bumbu kedelainya juga, ada bubuk poyah yang menambah cita rasa. Ketan merdeka ini sangat digemari, bisa sampai membuatnya bertahan 3 generasi ya. Jadi ini sudah ada sejak tahun 1960, memang seolah lama sekali ya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan makanan-makanan khas dari daerah Jombang. Untuk camilan lainnya ya, di Jombang ini yang terkenal ada onde-onde kacang ya, kacang merah, onde-onde, tambahane lambe kata orang Jawa. Nah, jadi dasarnya kalau kita pengen cari cemilan manis yang lezat di Jombang, kita bisa mencoba onde-onde kacang merah. Biasanya kita bisa menemukan onde-onde ini berisi kacang hijau ya. Iya, pada umumnya tuh kacang hijau bukan kacang merah ya. Tapi kalau di Jombang ini onde-ondenya dari kacang merah isiannya. Dan cukup dihaluskan, kemudian cukup padat ya isiannya untuk onde-onde kacang merah ini. Kudapan tepung beras ketan dengan tambahan wijen ini semakin lezat disantap bersama dengan teh manis yang hangat. Selain kita bisa konsumsi sendiri, onde-onde kacang merah ini juga cukup awet sehingga cocok untuk disajikan buat oleh-oleh ya. Nah, selain itu ada es dekdur. Nah, tidak hanya makanan, kita mungkin bisa coba minuman yang menyegarkan saat berada di Jombang. Salah satu minuman khas yang bisa kita temui adalah es dekdur dengan degan dan durian sebagai bahan utamanya. Oh, jadi dicampur dengan durian ya. Degan ini kelapa ya. Es kelapa segar yang ditambahkan dengan daging buah durian ini akan berpadu dengan serasi dan menghasilkan rasa yang unik. Apalagi aroma dari durian sendiri itu begitu menggugah selera, membuat olahan minuman ini jadi banyak diburu oleh masyarakat. Nah, selain itu ada es degan khas Jombang ya. Kalau tadi degannya itu dicampur dengan durian, daging durian, sehingga menghasilkan rasa yang unik ya. Nah, kalau es degan khas Jombang lainnya, kita bisa minuman yang lebih ringan. Pilihan terbaik adalah es degan, apalagi kalau dinikmati saat siang hari. Tidak hanya kesegarannya, es degan ini juga bisa mengembalikan elektrolit tubuh kita sehingga mampu menjaga kesehatan dan tubuh kita akan menjadi terasa lebih bugar. Selain mengusir dahaga, minuman ini juga terkenal dengan rasa manisnya yang begitu menggiurkan. Kita bisa memilih tambahan toppingnya sesuai selera dengan irisan buah alpukat misalnya, atau dengan nata koko yang kenyal. Itu akan semakin menambah varian rasanya ya. Terakhir ada sego sadukan. Makanan khas Jombang ini bisa kita cicipi ketika sedang berada di Jombang. Itu sego sadukan. Hidangan ini merupakan nasi bungkus daun pisang yang isinya nasi dengan lauk pauknya. Nah, lauk pauk yang ada dalam sego sadukan ini cukup minimalis ya. Cuman ada tempe orek saja, tahu goreng, mie goreng, dan ikan teri. Porsi hidangannya memang lumayan mini, jadi kita mungkin perlu memesan beberapa porsi kalau memang porsi makannya banyak ya. Tapi kalau makannya nggak banyak ya mungkin cukup aja satu porsi. Jadi jangan lewatkan kalau udah di sana tuh makan sego sadukan. Juga harganya masih bisa terjangkau ya, murah meriah. Ya baik, kita sarang perempat sudah beberapa makanan-makanan khas kita sajikan pagi hari ini dari daerah Jombang. Tadi ada nasi kikil, rawon rosobo, ayam panggang urap, kemudian apalagi tadi ya, ada sate kambing ringin contong, terus ada sop buntut, ada pecel pincu, ketan merdeka, onde-onde kacang merah, terus es dekdur dan es degan khas Jombang, serta sego sadukan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu referensi buat pihak yang sarang perempat yang mungkin nanti suatu saat akan ke Jombang untuk tidak melewatkan makanan-makanan khas mereka.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

siang, Habar Rombat bersama Ulun Rinda. Dan sana BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur memperkirakan cuaca di Kalimantan Selatan Selasa 9 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Perakirawan BMKG Samsudinur Fitma Surya menyampaikan bahwa informasi itu melalui siaran info perakiraan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Berdasarkan citra radar cuaca pagi hari, wilayah Kalimantan Selatan terpantau cerah hingga cerah berawan. Kondisi serupa juga terlihat di sekitar Bandara Samsudinur. Cuaca di kawasan bandara diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dominan bertiup dari utara hingga timur, ujar Fitma Surya. Kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Gasan wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin ini mendominasi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, dan sana Kabupaten Kota Baru, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong berpotensi mengalami hujan ringan. Masyarakat di wilayah itu dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca. Perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin Tanah Laut lawan Tanah Bumbu lawan juga Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiraan tersebut berlaku gasan wilayah perairan di Kalimantan Selatan. Informasi cuaca terkini bisa diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.go.id. Masyarakat juga bisa mengikuti akun Instagram @cuacakalsel gasan memperoleh pembaruan cuaca terbaru. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sanak perempat dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini Selasa 9 Juni 2026 kita bisa bertemu kembali di ruang UMKM. Ya, kayak apa kabar Pian Berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun jualah, tetap semangat dalam berusaha. Nah, dan sanak perempat di ruang UMKM pagi hari ini kita sudah bersama narasumber, ada Ibu Leni Sanjaya S-Farm APT, pengawas farmasi dan makanan Ali Madya Balai Besar POM di Banjarbaru. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi jelang siang.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dinda.
0: Ya, apa kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Hari ini kita akan bicara tentang sering dibilang mahal, ternyata izin edar BPOM itu sekarang gratis ya, Bu. Ya. Ya, memang para usaha mikro dan kecil ini sering menganggap kalau mengurus izin edar BPOM ini mahal gitu. Padahal ini salah satu legalitas yang penting ya Bu ya, untuk produknya itu akan lebih bisa dikenal oleh masyarakat dan mungkin akan masuk ke peluang yang lebih besar gitu. Nah ini karena mereka anggapannya seperti itu, terus males gitu bikin izin edarnya gitu ya, karena ada anggapan yang seperti itu. Nah ini ternyata ada kabar baik ya sekarang Bu ya, bahwa ini gratis. Nah nanti mungkin bisa dijelaskan Bu ya, nanti kita akan undang juga dengan sarang perumpat yang mungkin ingin bergabung. Boleh nanti di 0511-3252-602 atau di WhatsApp 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat kita di YouTube Perumpat RRI Banjarmasin. Baik Bu, silakan boleh nih.
1: Ya, jadi ini kabar gembira nih bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Kalau dulu izin edar di Badan POM ini kan namanya ada biaya PNBP ya Bu.
0: Iya.
1: Jadi biaya PNBP ini adalah penerimaan negara bukan pajak, di mana ketika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke Badan POM, itu ada biaya yang harus dibayarkan. Sebenarnya biayanya sih tidak begitu mahal juga sebenarnya kalau dulu ya, misalnya untuk produk pangan itu, kalau produk-produk yang umum, misalnya produk-produk frozen food ataupun yang lain, keripik atau yang lainnya ya, air minum gitu, biaya PNBP-nya berkisar hanya 300 sampai 500 ribu rupiah untuk per satu produk. Tetapi sekarang dengan terbitnya PP 15 tahun 2026 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Badan POM, itu untuk usaha mikro dan kecil sekarang PNBP-nya bisa 0 rupiah. Jadi gratis ya, dalam kata lain gratis. Jadi ini salah satu bentuk dukungan dari pemerintah terhadap UMKM. Jadi dibedakan. Kalau untuk yang usaha menengah besar tetap ada biaya PNBP, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil itu PNBP-nya 0 rupiah.
0: Ini berlakunya sejak kapan Ibu?
1: Jadi ini kalau PP-nya itu diundangkannya di tanggal bulan Maret ya, Maret 2026, tetapi pelaku usaha bisa menikmati PNBP 0 rupiah ini per tanggal 26 Mei 2026. Jadi press from oven sih, baru banget. Jadi di sistem kami juga, di sistemnya Badan POM sudah dilakukan penyesuaian, jadi yang melakukan registrasi produk setelah tanggal 26 Mei 2026 itu sudah bisa menikmati PNBP 0 rupiah ini.
0: Iya, jadi mungkin belum banyak yang tahu ya para pelaku UMKM sendiri nih ya.
1: Betul.
0: Ini salah satu sosialisasi yang disampaikan. Betul, bahwa sekarang bisa dengan 0 rupiah atau gratis ya, mulai tanggal 26 Mei kemarin ya Bu ya.
1: Betul Bu.
0: Nah ini apa namanya, mungkin ada syarat-syarat tertentu ya Bu ya, untuk bisa mendapatkan 0 rupiah ini. Seperti jadi, apa yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku UMKM sendiri?
1: Jadi kalau untuk bisa mendapatkan PNBP 0 rupiah ini, tentunya pelaku usahanya harus NIB-nya harus klasifikasinya usaha mikro dan kecil. Jadi kalau usaha mikro itu kan permodalannya paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah kalau usaha kecil itu antara 1 miliar sampai 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi sebenarnya kemungkinan ya, kalau pelaku usaha kita yang di Kalsel ini yang sudah terdaftar di Badan POM, mungkin bisa saya katakan 90% termasuk ke usaha mikro dan kecil. Jadi silakan dimanfaatkan ini. Cuman yang perlu dipastikan adalah NIB di NIB-nya memang sudah terklasifikasi sebagai pelaku usaha mikro dan kecil. Barangkali ada yang NIB-nya masih menggunakan OSS yang lama, itu mungkin kriterianya agak sedikit berbeda, di mana kalau dulu itu usaha mikro kan maksimal 500 juta rupiah. Nah, sekarang bisa sampai dengan 1 miliar rupiah masih termasuk usaha mikro gitu.
0: Iya. Syarat-syarat yang lain apa, Bu? Misalnya harus ada selain apa NIB tadi? Mungkin persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari BPOM ini.
1: Kalau persyaratan yang lain sebenarnya tidak banyak perubahan ya. Namun kalau persyaratan terkait PNBP 0 rupiah yaitu tadi harus memang skala usaha mikro dan kecil. Tetapi kalau persyaratan yang lain seperti pendaftaran izin edar yang sebelumnya ya. Yeah. Jadi dari sarana produksinya harus memenuhi cara produksi yang baik, itu nanti dilakukan penilaian juga oleh petugas kami. Produknya juga harus aman dan bermutu. Jadi beberapa produk itu ada mempersyaratkan hasil pengujian. Nah, hasil pengujian ini tidak termasuk ke dalam biaya registrasi tadi. Jadi, karena kalau pengujian kan adalah pembuktian dari pelaku usaha bahwa produknya aman dan bermutu. Jadi memang tanggung jawab dari pelaku usaha untuk menyampaikan kepada Badan POM bahwa produknya itu aman dan bermutu.
0: Iya. Biasanya langkah-langkah ini tahap ini persiapannya yang dilakukan kedua, ketiga dan seterusnya oleh para pelaku usaha mikro dan menengah ya Bu, kecil. Usaha mikro dan kecil. Jadi langkah-langkah itu tadi segala persiapan kemudian apa pengajuan atau bagaimana?
1: Ya, jadi kalau di BPOM Banjarbaru kami punya namanya pendampingan UMKM, ada GANII UMKM ya. Jadi kalau
0: berarti mengganii bujuran ini Bu.
1: Bujur. Jadi kami mengganii dari awal ya ibaratnya.
0: Dari awal ya.
1: Dari awal kalau misalnya pelaku usahanya belum punya NIB pun sudah konsul, ibaratnya sudah melakukan konsultasi ke kami, mau melakukan izin edar, mendaftarkan izin edar suatu produk, silahkan nanti bisa ke kantor ataupun bisa menghubungi di layanan informasi konsumen. Jadi nanti ada pendampingan itu mulai dari pemenuhan sarana produksi, tadi kan harus memenuhi cara pembuatan yang baik, kemudian dari produknya juga kita lakukan pembinaan. Nah, terkait pengujian tadi juga kita ada program fasilitasi pengujian gratis untuk yang UMKM yang binaan kami gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang usaha mikro kalau memang produknya wajib izin edar di Badan POM, jangan takut ya, jangan khawatir gitu.
0: Jadi kadang-kadang khawatir, takutan buat malahan kayak apa aja bisa-bisa kada dapat izin gitu. Padahal ada pendampingannya ya.
1: Ada pendampingan. Jadi tahapan-tahapannya kita akan pantau sampai dengan mendapatkan izin edar. Apalagi sekarang ada fasilitasi PNBP 0 rupiah.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya dulu mau mendaftarkan 10 produk gitu ya, misal mau bikin siomay gitu ya, dimsum. Ada dimsum udang, dimsum ayam, dimsum keju, dimsum nori, itu kan harus 4 ya.
0: Iya,
1: kali. Nah, kalau 1 kali 500 ribu kan 500. 2 juta sudah untuk hanya untuk pendaftaran produknya. Nah, sekarang dengan PNBP 0 rupiah, 4 produk tadi bisa didaftarkan dengan gratis gitu.
0: Iya. Pemerintah sendiri bikin aturan secara 0 rupiah gratis ini alasannya apa nih Bu? Karena sebelumnya kan ada harus bayar gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya, tentunya untuk mendukung UMKM ya. Kita kan semua tahu UMKM ini adalah penggerak ekonomi di Indonesia, tidak bisa dipungkiri. Jadi dengan adanya biaya PNBP 0 rupiah ini diharapkan mempermudah UMKM untuk mendapatkan izin edar Badan POM sehingga produknya bisa diedarkan secara legal. Jadi tidak terkendala nanti di pasaran terjadi temuan karena produknya tidak memiliki izin edar. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan POM. Jadi supaya memfasilitasi pelaku usaha sehingga produknya juga semakin berkembang. Kadang-kadang itu Bu yang sering kita temukan, dia udah punya izin edar nih di Badan POM, mendaftarkan tapi cuma 2, padahal yang diproduksi ada 10. Ya, salah satunya mungkin ya terkait biaya ini. Yeah. Jadi dengan adanya fasilitasi ini diharapkan tidak ragu-ragu lagi ini. Semua produk yang diproduksi dan diedarkan harus didaftarkan izin edarnya di Badan POM.
0: Iya, apalagi kalau misalnya produk makanan itu biasanya variannya banyak.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi variannya banyak.
0: Kalau dulu terkendala biaya dengan kali 300 atau 500 ribu, sekarang gratis kalau misalnya punya 10 variannya, 10-10-nya gitu Bu ya.
1: Iya, 10-10-nya bisa didaftarkan secara free, gratis tanpa biaya.
0: Iya. Ya, ini sebenarnya kalau kita punya satu produk tapi dengan beberapa varian, ini nggak bisa didaftarkan hanya satu masuk dalam satu kategori semua gitu izin edarnya. Ini nggak bisa ya Bu ya?
1: Tidak bisa Bu. Jadi karena kalau misalnya saja ya ada produk contohnya aja mie gitu, mie basah gitu. Mie basah itu kan adonannya sama, cuman ada yang dibentuk jadi kulit pangsit, ada yang dibentuk jadi kulit yang bentuknya kotak, ada yang bulat. Nah itu sebenarnya adonannya sama, tetapi nama produknya kan berbeda. Itu harus didaftarkan izin edar yang berbeda. Kemudian contoh lagi produk parfum, kosmetik itu. Parfum itu kan aromanya pasti sangat banyak ya. Nah satu jenis aroma produk yang berbeda itu harus didaftarkan izin edar yang berbeda. Jadi kalau apalagi kalau parfum itu pasti banyak sekali izin edar yang akan didaftarkan oleh satu produsen.
0: Iya, karena gak mungkin bikin satu parfum dengan satu varian, pasti banyak varian.
1: Jadi kadang kombinasi gitu ya antara bibitnya bermacam-macam menghasilkan produk yang bermacam-macam. Nah itu semua harus didaftarkan dengan izin edar masing-masing. Karena beda formula, beda izin edar, beda nama produk, beda izin edar. Jadi dengan fasilitasi ini ya saya rasa akan sangat membantulah untuk para UMK.
0: Ini biasanya kalau kendala-kendala apa Bu yang banyak dialami oleh para UMKM kita ini ketika mendaftar itu? Biasanya yang lebih banyak ditemukan?
1: Kalau kendala sih selain terkait pendanaan biasanya bangunan. Nah, jadi apalagi sekarang ada peraturan baru ya di OSS bahwa untuk industri, misalnya industri kosmetik maupun industri obat bahan alam itu lokasinya harus sesuai dengan penetapan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh kabupaten kota. Jadi kan ada zona-zona ya Bu ya. Tidak semua tempat itu bisa ternyata bisa digunakan sebagai tempat produksi itu. Nah itu salah satu kendala juga. Jadi kami juga kemarin berkoordinasi juga dengan dinas-dinas yang terkait supaya ketika kami melakukan pendampingan juga tidak salah gitu. Jadi selain bangunan tadi juga kadang-kadang pengujian nih, pengujian juga. Nah pengujian ini makanya kalau di kami ada program pengujian gratis, jadi kita fasilitasi. Kalau untuk yang pengujian harian mungkin bisa yang sederhana saja. Tetapi kalau pengujian lengkap pada saat pengajuan izin edar, kami fasilitasi pengujian di laboratorium kami gitu.
0: Itu yang membedakan untuk pengujian yang biasa dengan harus menggunakan laboratorium itu yang seperti apa itu Bu?
1: Sebenarnya pada prinsipnya kalau pengujian ini memang kita ada standarnya ya Bu ya. Jadi kalau untuk misal produk pangan ada batas cemaran mikroba, ada batas cemaran logam berat gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa ya kalau kita lihat dengan kasat mata gitu. Mikroba mungkin kelihatannya baik-baik saja, tetapi apa
0: setelah dilihat di laboratorium baru kelihatan ya.
1: Jadi kalau untuk pengujian secara lengkap memang mau tidak mau harus di laboratorium, tetapi kalau untuk pelaksanaan secara sehari-hari mungkin mereka bisa melihat dari organoleptisnya, jadi warna bau rasanya gimana, apakah sudah sesuai dengan produk yang sudah kita tetapkan spesifikasi. Nah itu bisa membantu, tetapi pengujian berkala ke laboratorium eksternal ini memang selalu kita sarankan gitu. Jadi minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali pelaku usaha melakukan pengujian produknya. Tapi kalau fasilitasi dari BPOM hanya sekali biasanya pada saat pendaftaran.
0: Jadi harus proaktif nih ya yang punya produk. Jadi, ini yang lebih harus ke laboratorium ini apakah hanya produk makanan saja atau bagaimana semua, Ibu? Semua ya harus semua. Ya.
1: Jadi kalau persyaratan batas cemaran itu kan berlaku untuk semua komoditi ya. Jadi pangan olahan ada batas cemarannya berapa, kemudian untuk obat bahan alam, kosmetik itu sebenarnya ada persyaratannya semua. Jadi makanya kalau kami biasanya pada saat pendampingan ke pelaku usaha kami sampaikan bahwa biaya uji ini harus masuk di HPP. Jadi harga produksi, jadi harus dibagi rata. Misalnya kita mau jadwalkan pengujian lengkap setiap 6 bulan, itu harus dihitung masuk ke dalam biaya produksi. Karena memang kewajiban dari pelaku usaha untuk melakukan penjaminan mutu dan keamanan produknya.
0: Ini yang gratis cuma satu kali saja ya Bu ya?
1: Betul, gratis satu kali.
0: Berarti 6 bulan berikutnya ya harus bayar. Itu berapa Bu? Berapa biayanya?
1: Biayanya bervariasi ya. Dan tidak harus di laboratorium Badan POM. Yang penting di laboratorium yang terakreditasi gitu.
0: Jadi memang ada kriteria biaya juga nanti ya setelah 6 bulan. Ya enggak apa-apalah. Yang penting gratis dulu di awal gitu ya. Tapi memang kita harus menjaga kualitas produk kita ya. Kalau ingin tetap bagus terjaga kualitasnya harus rutin ke laboratorium paling tidak tadi 6 bulan. Maksimalnya berapa, Bu?
1: Biasanya kami rekomendasikan 6 bulan atau 1 tahun sekali. Kalau BPOM sebenarnya juga ada pengawasannya, Bu. Jadi kita ada surveillance. Jadi kalau untuk produk yang sudah beredar di pasaran, kita lakukan sampling dan pengujian juga. Tetapi ini kan pengawasan ya. Nah, ketika pengawasan ternyata ada yang tidak sesuai, maka mau tidak mau produk harus dilakukan penarikan.
0: Oh, dari BPOM sendiri ini rutin, Bu, ya, melakukan pemeriksaan ini. Kalau memang yang ada nakalan gitu, itu akan dicabut izin edarnya. Betul. Atau mungkin ada tahapan-tahapan peringatan dulu atau kayak gimana, Bu?
1: Jadi tergantung temuannya apa. Ketika misalnya tidak memenuhi syaratnya mikroba. Nah, kalau mikroba ini kan biasanya terkait praktik higien sanitasi yang buruk. Itu bisa jadi kita peringatan dulu dan perintah penarikan produk. Tetapi kalau berkali-kali ya bisa jadi sampai pencabutan izin edar. Tetapi kalau hasil temuannya ini adalah terkait misalnya penggunaan bahan dilarang ya, Bu, ya. Misalnya ada kerupuk pakainya dia ditambahkan boraks atau pewarna yang dilarang. Nah, ini kan sengaja ya. Nah, kalau sengaja biasanya sanksinya kemungkinan besar langsung dicabut izin edarnya. Jadi dilihat dulu apakah pelanggarannya ini kesengajaan atau tidak, sama berat atau ringannya temuannya.
0: Tadi Ibu bilang bahwa izin BPOM sendiri ini tergantung dari lokasi daerah gitu, Ibu.
1: Kalau izin edar semua dari Badan POM pusat penerbitannya.
0: Oh, begitu ya. Tidak bisa dari sini ya, Bu, ya?
1: Tidak bisa. Jadi kami di UPT hanya sifatnya sebagai fasilitator. Fasilitator nih artinya melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin edar, tetapi penerbitannya tetap dari Badan POM pusat. Jadi standarnya sama, tidak berbeda-beda antar wilayah gitu.
0: Saya pernah dengar juga untuk maklon-maklon. Jadi itu kebanyakan tuh mereka sudah bikinkan izin edarnya, izin BPOM-nya dan lain sebagainya. Ini apakah satu masalah atau enggak, Bu?
1: Maklon itu selama sesuai ketentuan boleh. Jadi maklon memang ada aturannya tersendiri, Bu. Jadi penerima kontraknya itu harus punya, kalau untuk kosmetik, punya sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik. Itu. Jadi kita misalnya kan klinik atau influencer gitu ya, mau punya merek kosmetik sendiri tapi nggak punya pabrik. Nah, bisa melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik yang sudah memiliki sertifikat CPKB, track recordnya bagus. Nah, bisa produksi di sana. Tetapi izin edarnya adalah punya kita sebagai pemberi kontrak. Itu bisa.
0: Walaupun semuanya izin BPOM-nya mereka yang urus itu. Masih bisa itu, Bu, ya?
1: Iya, kalau yang mengurus bisa tergantung kontraknya ya. Tetapi pemilik izin edarnya adalah yang pemberi kontrak. Jadi mereknya punya pemberi kontrak, punya kita nih. Misalnya saya sebagai influencer mau mendaftarkan produk diproduksi oleh industri kosmetik yang sudah memiliki sertifikat, mereknya punya saya, izin edar punya saya. Nah, kalau prosesnya apakah dibantu oleh penerima kontraknya, nah, itu adalah dalam ruang lingkup kontrak nanti dibicarakan nih kesepakatannya bagaimana gitu.
0: Kalau izin edarnya kita itu harus ke sana atau kita bikin sendiri di sini untuk izin edar yang kita punya maklon tadi, Bu? Produk.
1: Yang mendaftarkan izin edar adalah yang pemberi kontrak, gitu, yang punya merek. Tetapi pengurusan izin edar Badan POM sekarang semua online, Bu. Jadi enggak usah khawatir ya. Kita lewat website registrasi saja, nanti dilakukan evaluasi juga melalui website akan terbit izin edar. Jadi tidak perlu ke Badan POM pusat, tidak perlu ke Jakarta gitu kalau mendaftarkan izin edar saja.
0: Tambah ribet ya, Bu. Tambah banyak lagi biayanya gitu.
1: Iya, banyak ongkosnya ya, Bu. Bayarnya gratis, ongkosnya banyak.
0: Ongkosnya kesana gitu, yang lebih banyak. Nah, ini, Bu, kalau untuk bisa menentukan usaha UMKM kita nih masuk yang mikro kecil atau yang besar, ini kayak gimana menentukan? Kalau dari kita sendiri gitu mengira-ngira tuh bagaimana, Bu? Bisa nggak, Bu? Atau memang kita harus ke BPOM dulu untuk menentukan ini?
1: Kalau menentukan tadi saya sampaikan lewat NIB-nya, Bu. Di NIB itu NIB-nya sudah kelihatan skala usahanya apa. Jadi udah jelas di situ, karena nanti pada saat penerbitan NIB itu kan dari Kementerian BKPM mereka akan menilai dari modalnya. Jadi kalau usaha perorangan sih rata-rata kebanyakan masuknya mikro. Kecuali kalau yang badan usaha gitu baru ada yang menengah besar. Jadi di NIB-nya itu udah langsung tercantum tuh usaha mikro atau usaha kecil, usaha menengah ataupun besar. Modalnya tadi kalau mikro maksimal 1 miliar rupiah.
0: Jadi artinya ketika kita akan ke izin edar BPOM ini harus punya NIB dulu.
1: Betul, Bu, wajib NIB. Semua sekarang PIRT pun juga wajib punya NIB.
0: Iya, jadi nggak bisa langsung ke BPOM dulu, Bu, ya. Jadi harus ada tahapan-tahapannya tadi ya. Betul. Itu akan lebih memudahkan. Ya, jadi mungkin ada ketidaktahuan juga dari pelaku UMKM bahwa sebenarnya kita harus kelengkapan yang lain dulu baru ke BPOM gitu ya. Ini akan lebih mempermudah ya, jangan ketika kita pengen langsung ke BPOM ternyata kita nggak punya izin sinyal, nggak bakal bisa lolos itu ya.
1: Betul. Tapi nanti tetap akan diarahkan juga oleh fasilitator kami. Kalau memang belum punya NIB ya kita arahkan untuk mengurus NIB dulu ke dinas yang terkait.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kayak produk-produk impor ini masuk yang dapat gratis itu ya Norovia bu, atau masuk dalam kalangan usaha menengah yang besar ini?
1: Iya, jadi kalau untuk produk impor ini dikecualikan ya. Jadi produk impor tidak mendapat fasilitasi PNBP 0 rupiah. Iya. Jadi tadi PNBP 0 rupiah hanya untuk usaha mikro kecil, produknya produksi dalam negeri. Jadi kita meningkatkan produksi dalam negeri juga. Mengurangi impor lah ya, bukan menghalangi ya, tapi mengurangi. Jadi kalau untuk yang impor tetap biaya PNBP sesuai PP 15 yang berlaku gitu. Jadi khusus yang dalam negeri saja.
0: Ya udah sangat jelas nih. Tapi masih banyak hal lainnya ya, nanti akan kita tanyakan dan bicarakan. Nanti boleh juga Gasan Bian dan Sanak yang mungkin ingin bergabung di sini bertanya, boleh nanti di 05 11 32

berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dino.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FNB.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: ya, terima kasih dan senang perempat yang masih bersama kami di ruang UMKM di kesempatan jumpa kita hari ini. Ya, kita masih bicara tentang sering dibilang mahal, ternyata izin edar BPOM sekarang gratis ya. Satu hal yang atau kabar yang menggembirakan ya bagi para pelaku UMKM yang ingin membuat izin edar BPOM. Ya, kita masih bersama Ibu Leni Sanjaya, S-Farm APT, Pengawas Farmasi dan Makanan, Ahli Madya, Balai Besar POM di Banjarbaru. Silakan yang ingin bertanya boleh kita tunggu di 0511325602 atau di 0895340509 atau juga di live chat YouTube-nya Pro 4 ya. Nah, ini tadi berlakunya bisa diurus nol rupiah atau gratisnya ini sudah bisa dilakukan ya Bu ya, karena berlaku kemarin 26 Mei 2026. Jadi yang

0: belum punya izin edarnya, cepat saja dibuat ya Bu ya. Ini nggak ada masa berlakunya sampai kapan? Kalau halal sendiri kan nanti Oktober ya Bu ya habisnya?
1: Iya, jadi kalau untuk izin edar 0 rupiah ini selama PP 15 tahun 2026 masih berlaku ya, itu yang akan kita jadikan pedoman ya. Iya. Karena baru terbit ya mungkin masih belum ada tanda-tanda ya. Kalau kita berkaca dari yang sebelumnya itu kan PP 32 terbit tahun 2017. Iya. Sampai 2026 itu berapa? 9 tahun ya, baru dilakukan perubahan gitu.
0: Ya, satu apa namanya kesempatan yang bagus ya, karena memang selama ini kita tuh agak enggan karena memang tadi biayanya lumayan. Satu produk aja bisa 300 sampai 500 ribu ya. Kalau kita punya banyak varian produk di apa yang kita buat, ini cukup besar biaya yang kita keluarkan. Nah, ini mumpung gratis ya cepat saja. Mungkin belum banyak yang bikin ini Bu ya.
1: Ya, jadi beberapa kemarin ada yang sudah mendaftar untuk produk kosmetik. Yeah. Jadi produk kosmetik ada yang sudah beberapa yang bisa menikmati nih PNBP 0 rupiah. Jadi ada mungkin 3 atau 4 pelaku usaha yang kemarin baru terpantau oleh kami ya. Yeah. Karena kalau pengajuan izin edar ini meskipun di kami ada pendampingan, tetapi kalau pelaku usahanya udah jago gitu sebenarnya, udah jago, udah biasa melakukan pengurusan izin edar, bisa melakukan secara mandiri itu juga sangat mudah karena sekarang kan semua serba online. Yeah. Yang penting dokumen-dokumennya ada lengkap, itu tinggal disubmit saja, di-upload di website, itu bisa langsung terbit setelah dilakukan evaluasi oleh petugas Badan POM pusat.
0: Iya, ini nggak perlu dari Badan POM sendiri datang untuk survei atau kayak gimana? Enggak Bu ya?
1: Kalau pada tahap izin edar ini sudah tidak perlu sih, kita hanya evaluasi dari dokumen saja biasanya. Kalau untuk tahapan visit ke pabrik itu, ke sarana produksi, itu biasanya di tahap sebelumnya. Jadi pada saat sertifikasi sarana produksi.
0: Itu dari BPOM juga ya?
1: Dari BPOM, bisa dari BPOM pusat atau dari UPT yang di Balai Besar POM di Banjarbaru. Jadi tergantung skala usahanya apa. Nah, kembali ke skala usaha tadi kita bilang ya. Kalau usaha menengah besar, kemudian sertifikasinya yang ibaratnya yang full aspek atau yang lebih tinggi, itu biasanya petugas dari Badan POM pusat bisa datang langsung dengan didampingi petugas dari Balai Besar POM di Banjarbaru. Tetapi kalau untuk usaha mikro dan kecil, sebagian besar cukup dari UPT Balai Besar POM di Banjarbaru.
0: Iya, mereka yang datang dari Jakarta ke situ untuk survei itu biayanya siapa Bu? Orang dari
1: Jadi kalau untuk biaya petugas itu semua kami menggunakan anggaran kami sendiri, anggaran gitu. Badan POM, jadi tidak dibebankan kepada pelaku usaha kalau di Badan POM. Jadi meskipun misalnya perlu tiket pesawat, perlu penginapan gitu
0: kan ya, harus mendatang ke mereka gitu.
1: Betul, itu semua kami menggunakan anggaran dari apa di Pak Badan POM, jadi pakai APBN. Tetapi kalau untuk misalnya, jadi selain biaya registrasi tadi yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha, itu biaya yang berkaitan yang akan mereka gunakan sendiri juga. Misalnya perlu renovasi bangunan. Nah, itu kan otomatis kan tidak dibayarkan ke BPOM ya, Bu. Dipakai untuk mereka menyesuaikan supaya bangunan produksinya sesuai dengan standar cara produksi yang baik gitu. Jadi renovasi atau mungkin beli peralatan yang sesuai. Nah, itu semua digunakan untuk keperluan usaha mereka sendiri. Jadi kalau yang dibayarkan di Badan POM tadi ya, kalau dulu ada biaya izin edar tadi PNBP sama biaya sertifikasi, tetapi kalau biaya sertifikasi ini pun kalau untuk usaha mikro dan kecil itu semuanya 0 rupiah juga.
0: Jadi apa Bu yang 0 rupiah apa saja ini? Ibu bilang tadi sertifikasi ya salah satunya.
1: Sertifikasi ini misalnya pada saat sertifikasi pembuatan cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi sertifikasi sarana produksinya dilakukan penilaian kan Bu di situ, apakah sudah sesuai dengan pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik atau belum. Nah, pada saat sertifikasi itu kalau untuk usaha mikro dan kecil itu 0 rupiah. Tetapi kalau untuk usaha yang menengah dan besar memang biasanya ada biaya PNBP.
0: Iya, sertifikasi sendiri ini bisa nggak Bu nggak lolos gitu?
1: Bisa jadi. Jadi pada saat kita kunjungan atau audit ke sarana produksi, bisa jadi kan ada temuan. Dari temuan-temuan ini nanti kepada pelaku usaha diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.
0: Berapa lama biasanya?
1: Biasanya di standar layanan itu beda-beda ya. Biasanya ada yang 40 hari kerja, ada yang 2 kali capa, 2 kali 40 hari kerja, itu ada juga. Jadi ketika mereka tidak bisa memenuhi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, itu permohonannya bisa ditolak. Tapi kalau ditolak ya bisa melakukan pengajuan ulang. Artinya
0: ada hal yang harus dibenahi dulu ya.
1: Harus dibenahi dulu. Jadi kalau di BPOM ya, pendampingan ini kita yang tidak bisa ditawar adalah kalau terkait mutu dan keamanan produk itu tidak bisa ditawar. Tetapi kalau yang lain-lain itu selama masih bisa diupayakan, kita bantu untuk memenuhi. Tetapi kalau udah terkait dengan mutu dan keamanan produk, itu memang harus benar-benar dilakukan perbaikan sampai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
0: Iya, karena yang akan dirugikan nanti konsumen.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul, ya. Jadi kayak tadi fasilitasi biaya PNBP 0 rupiah, tapi pada saat evaluasi produk ya tetap sama. Kita melakukan evaluasi keamanan dan mutu produk tetap dilakukan, cuman tidak ada biayanya gitu.
0: Untuk perlakuan permohonan khusus ini biasanya digunakan untuk hal yang seperti apa, Ibu?
1: Yang khusus ini bagaimana?
0: Ada katanya ada juga pengajuan permohonan-permohonan khusus begitu untuk izin edar BPOM ini. Ada nggak, Bu? Enggak ya?
1: Enggak ada sih, Bu. Gak ada, ya? Jadi kalau perlakuannya sih sebenarnya sama saja.
0: Iya.
1: Jadi mau izin edar, mau dia usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, itu standarnya sama. Kayak persyaratan keamanan dan mutu tadi ya, yang batas-batas cemaran itu sama juga. Mau dia usaha mikro, usaha besar, sama persyaratannya. Jadi tahapan-tahapan proses yang harus dilewati itu sama, cuman biayanya aja yang berbeda.
0: Iya. Kalau proses peran OSS sendiri?
1: Jadi kalau OSS ini kan sebagai awal ya. Jadi awal awal dari suatu perizinan itu. Jadi untuk proses perizinan di BPOM, semua ID izinnya berawal dari OSS, Bu. Jadi dia harus punya NIB, kemudian nanti pengajuan izin atau PB umkunya itu juga diambil ID izinnya dari OSS, kemudian melengkapi kelengkapan berkasnya baru nanti dari website-website layanan di Badan POM.
0: Ini biasa kalau kita bikin izin edar BPOM sendiri ini makan waktu berapa lama, Bu, sampai selesai?
1: Tergantung komoditinya ya. Paling cepat itu sebenarnya kosmetik. Jadi kalau kosmetik, pada saat kita mensubmit dokumen permohonan produk, itu evaluasinya 14 hari kerja saja.
0: 14 hari kerja cukup singkat, Bu, ya, udah bisa keluar nih.
1: Iya, kalau untuk kosmetik 14 hari kerja, kalau sudah sesuai ya bisa langsung terbit. Tetapi kalau ternyata berdasarkan evaluasi ada yang kekurangan, maka akan diminta untuk melakukan tambahan data. Kemudian yang cepat lagi juga ada namanya pangan. Pangan olahan itu ada namanya yang dia pemenuhan komitmen saja. Jadi untuk produk-produk pangan yang menengah rendah itu begitu disubmit langsung terbit izin edarnya. Sama seperti PIRT. Jadi meskipun izin edar BPOM, jadi tetapi dalam jangka waktu 1 tahun pelaku usaha harus melakukan verifikasi terhadap pemenuhan komitmennya.
0: Iya. Nah, Bu, ini misalnya kalau kita membuat satu produk gitu, bahan dasarnya kita beli di orang gitu. Kemudian kita kembangkan kembali menjadi satu produk yang lebih meningkat gitu. Nah, ini juga harus seperti apa izin edar BPOM-nya?
1: Ini produknya apa dulu,
0: Bu? Misalnya kan bikin kapur itu loh, Bu. Kapur yang buat orang menginang itu, atau kapur yang biasa kita bikin untuk pengawet ketika bikin lontong, bikin ketupat. Nah, kalau di sini kan tuh cair, membungkus kayak itu kan, Bu. Nah, di pasar-pasar tradisional kan banyak. Nah, ketika itu kita beli bahannya yang sudah setengah jadi, kemudian kita haluskan, kita buat dengan produk yang kering gitu. Jadi kan agak berbeda dengan bungkusan saset begitu. Itu seperti apa izin edarnya harusnya dimulai?
1: Mungkin yang perlu dipastikan dulu, kapurnya ini kandungannya apa ya, bahan-bahan
0: khusus
1: kapurnya.
0: Dari kulit kerang. Kulit kerang yang dibakar.
1: Jadi pada prinsipnya, kalau ini mungkin kalau saya dengar cerita ibu mungkin masuknya ke produk pangan ya, mungkin bahan tambahan pangan gitu ya, karena dipakainya untuk membantu dalam produksi lontong ataupun yang lain-lain. Tapi nanti harus dipastikan apakah bahan bakunya tersebut memang sudah terdaftar sebagai bahan baku pangan atau belum. Apalagi kan kerang ya, Bu, ya. Kerang mungkin kalau kita dengar kulit kerang tidak lazim sebenarnya digunakan untuk produk pangan ya sebenarnya, untuk sifatnya untuk membantu. Nah, itu perlu dipastikan lagi apakah bahan bakunya ini memang sudah pernah digunakan atau terdaftar sebagai bahan baku pangan atau belum. Kalau misalnya belum, maka harus dilakukan kajian dulu, diajukan kajian dulu ke Badan POM apakah bahan baku tersebut bisa digunakan sebagai pangan dan masuknya kategori pangan yang mana. Karena kategori pangan ini sudah ditetapkan juga di peraturan Badan POM gitu. Nah, kalau misalnya nanti berdasarkan kajiannya ini sudah oke, sudah sesuai, bisa didaftarkan pangan, maka baru tahapannya bisa dilakukan untuk pendaftaran produk pangan.
0: Iya. Jadi memang harus ada tahapannya, nggak semudah itu ya.
1: Kecuali kalau produknya sudah lazim nih, mau misalnya bikin bakso gitu ya. Bakso kita bikin frozen dari pentol daging, mau apa, mau dari ayam atau apa, formulanya kita memang udah punya, kita mau daftarkan, itu relatif lebih mudah. Tetapi kalau yang unik-unik tadi kayak cerita ibu tadi ya, itu memang perlu dikaji kajian lebih lanjut ya, apakah memang bahannya aman atau tidak dikonsumsi gitu, kan harus dipastikan dulu.
0: Baik Bu, kalau izin edar sendiri ini pastinya akan membantu produk kita masuk ke pasar yang lebih luas ya.
1: Ya, jadi kalau kita mungkin di retail-retail, terutama di retail modern ya, kalau kita bilang retail modern, ketika kita mau menitipkan barang, pasti pertama kali ditanya izin edarnya. Ada izin edarnya apa tidak gitu. Jadi kalau tidak ada izin edarnya, pasti ditolak. Karena kalau BPOM melakukan pengawasan, selain di sarana produksi juga melakukan pengawasan di sarana peredaran juga.
0: Baik, tadi ada telepon yang masuk, bisa dicoba kembali di WhatsApp ya, boleh di 0895 3405 0959, atau telepon kita di 0511325202 ya. Kita bicara tentang izin BPOM. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Perwula, silakan.
2: Dengan Bu siapa?
0: Dengan Ibu Leni.
2: Ah, Bu Leni. Saya tadi masih keluar baru masuk, tapi ada kaitan sedikit yang ingin saya tanyakan, ada dua. Satu, bahwa Balai POM ini apakah terkait dengan izin halal? Yang kedua, bagaimana dengan ikan kering? Ikan kering itu
0: iwakasin.
2: Talang. Iya, ikan asin, ikan asin itu ada kaitannya juga enggak masalah mungkin pengawetnya dan sebagainya atau kayak apa gitu ya. Makasih banyak Bu Leni ya juga atas jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Nah, iwak telang kering nih Pak. Bu. Gimana dengan izin halalnya atau BPOM-nya ini tadi?
1: Halal tadi ya. Jadi kalau halal bukan di BPOM Pak ngurusnya gitu ya. Jadi kalau halal itu di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Dan untuk kalau untuk produk pangan, setahu saya banyak sekali fasilitasi-fasilitasi penerbitan sertifikat halal gratis. Jadi mungkin para pelaku usaha bisa berkoordinasi ke Dinas Perindustrian ataupun Dinas Koperasi UMKM di masing-masing daerahnya. Jadi kalau di BPOM kita lebih terkait ke izin edar. Kemudian kalau yang terkait pertanyaan yang kedua tadi, ikan asin ya, iwak kering ya,
0: iwak telang.
1: Jadi kalau sesuai kategori pangan yang terbaru, jadi kalau untuk ikan asin ini masuknya ke dalam pangan segar asal ikan atau PSAI gitu. Jadi PSAI, apalagi kalau ikan asinnya ini sifatnya hanya ikan asin mentah, belum dilakukan pengolahan, jadi tidak termasuk ke dalam definisi pangan olahan. Nah, kalau mau mengurus izin edar kemana? Jadi kalau untuk pangan segar asal ikan, nanti izinnya PSAI itu bisa ke Kementerian Perikanan dan Kelautan mungkin ya. Kalau di sini mungkin kadang kabupaten itu beda-beda Bu instansinya. Kalau di sini mungkin di mana ya? Dinas Perikanan mungkin ya. Jadi kalau di BPOM tidak bisa didaftarkan lagi kalau untuk ikan asin maupun PIRT juga. Kalau dulu kan ikan asin ini beberapa ada yang terdaftar sebagai PIRT, cuman kalau sekarang sudah tidak bisa lagi karena masuknya sebagai pangan segar asal ikan. Jadi kalau izin edar BPOM maupun PIRT itu khusus untuk yang pangan olahan.
0: Iya, jadi kemana ini Bu?
1: Ya, itu
0: tadi ke dinas perikanan.
1: Ke peternakan atau perikanan mungkin ya, perikanan.
0: Oh, jadi izinnya ke sana ya?
1: Betul.
0: Oke, baik, sudah jelas mungkin ya Pak Abdullah, karena tadi kan diawetkan itu biasa pakai ini ya Bu ya, garam,
1: garam banyak. Garam saja. Kalau pengawetnya pakai formalin malah nanti nggak boleh, jadi termasuk bahan yang bahaya, dilarang untuk produk pangan ya, jadi tidak diperbolehkan gitu.
0: Iya, baik, sudah jelas ya Pak Abdullah. Masih ada lagi akan bergabung, boleh melalui live chat kita, boleh juga WhatsApp dan telepon kita ya di pada kesempatan pagi jelang siang hari ini. Nah Bu, ini pendampingan tadi memang dari awal sampai akhir kalau mereka membutuhkan pendampingan ya, GANII tadi Bu ya?
1: Betul, ada GANII UMKM kita punya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mengakses bisa ke Instagramnya Bepom Banjarbaru. Jadi nanti di link tree-nya ada link untuk GANII UMKM. Bapak Ibu bisa mengisi data di situ, nanti akan dihubungin oleh fasilitator kami untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Atau mau datang langsung ke kantor juga boleh. Jadi kita ada unit layanan juga, unit layanan konsumen di kantor. Cuman kantornya jauh nih di Trikora Banjarbaru gitu. Jadi kalau yang dari Banjarmasin mungkin cukup perlu effort untuk ke sana. Atau bisa via chat juga bisa.
0: Oh boleh ya Bu ya, di nomornya
1: 0852 4500 4884 4884.
0: Ya, 0852 4500 4884 ya. Betul. Nah bisa langsung WhatsApp saja kalau pengen, misalnya nggak pengen repot gitu ya.
1: Betul, bisa nanti chat aja ya. Nanti bisa, biasanya sih akan tetap kami share kalau memang pengennya izin edar, akan kami share link untuk GANII UMKM. Jadi supaya lebih terarah, karena di link GANII UMKM tersebut kita sudah ada kayak pengisian sederhana ya, singkat lah, produknya apa, kemudian tempat produksinya itu di mana, itu jadi supaya lebih mudah ditindaklanjuti oleh fasilitator kami.
0: Iya, sudah sangat jelas ya. Nah Ibu, mungkin terakhir saran-saran dan nanti mungkin kesimpulan terakhir untuk para pelaku UMKM kita ini.
1: Iya, jadi saran kami untuk pelaku UMKM, jangan takut untuk melakukan pengurusan izin edar di Badan POM, dan jangan pakai calo ya.
0: Karena ini gratis
1: penting
0: ini
1: ya. Jadi silahkan dilakukan pengurusan secara mandiri gitu ya, dengan bantuan mungkin dari fasilitator kami, tidak ada pungutan biaya apapun, gratis semuanya. Dan jika ada perintah untuk melakukan pembayaran PNBP, itu biasanya disampaikan lewat website untuk layanan perizinan langsung. Jadi tidak ada nanti perintah bayar yang diterbitkan melalui WhatsApp ataupun melalui email. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mendapatkan hal yang seperti itu, boleh dilaporkan ke kami untuk kami tindak lanjuti, siapa tahu penipuan gitu.
0: Iya. Nah, harus hati-hati juga Bu ya.
1: Betul,
0: karena sekarang sudah penipuan ada dengan berbagai macam cara. Oh, ada Bu.
1: Ada. Jadi kemarin sempat, cuman alhamdulillah pelaku usahanya langsung lapor ke kami. Jadi tidak sempat ada kerugian materi lah ya. Tetapi ternyata ada modus seperti itu. Jadi ada perintah pembayaran yang disampaikan lewat WhatsApp gitu ya ke pelaku usaha, dan kebetulan memang sedang melakukan pengurusan izin edar di Badan POM. Jadi kita semua waspada gitu, jangan sampai kita dirugikan. Jadi itu.
0: Ya, karena tadi Instagramnya ada Ibu?
1: Instagramnya Bepom Banjarbaru.
0: Ya, jadi mungkin bisa langsung tanya aja dulu ke sana atau tadi melalui WhatsApp ya, supaya nggak kena kasus penipuan. Betul. Karena sekarang banyak cara itu orang untuk menipu ya.
1: Berbagai macam modus ya Bu.
0: Ya, yang jelas dengan memiliki izin edar, produk kita tuh jadi lebih legal, aman, terpercaya, dan juga memiliki daya saing yang lebih tinggi ya. Apalagi sekarang Bepom menyediakan program pendampingan gratis seperti apa yang disampaikan oleh Bu Leni tadi bagi para UMKM, sehingga proses perizinan kita akan lebih mudah dan mungkin cepat selesai tadi. Apalagi kalau ada hal tertentu yang cepat ya, sampai 14 hari bahkan mungkin kurang dari itu ya untuk pengurusannya Ibu ya. Ya, jadi sudah saatnya bagi para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini ya, untuk meningkatkan kualitas dan legalitas produk Anda. Mumpung ini 0 rupiah gratis ya dari Bepom untuk membuat izin edar Bepom. Baik, terima kasih Ibu Leni Sanjaya, S-Farm APT, Pengawas Farmasi dan Makanan, Ahli Madya Balai Besar POM Banjarbaru, yang sudah memberikan banyak penjelasan buat kita. Dan jangan lupa ini bisa segera diurus ya, mulai tanggal 26 Mei 2026 kemarin ya, untuk izin edar Bepom gratis ya. Oke, terima kasih juga bagi Anda dan Sarang Perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Ruang UMKM. Saya Rindari Hati undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupang, suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Dasanakah perubahan, Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabai bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sira Joni memimpin rapat koordinasi rakor pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru pada rapat yang berlangsung Senin 8 Juni 2026 pagi pukul 9 WITA. Bertempat di Aula Gawisa Berataan Pemerintah Kota Banjarbaru, rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan daerah. Hal ini menggagas mengevaluasi kinerja dan menyelarasakan program kerja. Rapat koordinasi diumpati secara komprehensif oleh seluruh elemen pimpinan, mulai dari staf ahli wali kota, asisten sekretaris daerah, tenaga ahli P2D, inspektur, sekretaris DPRD, Kasatpol PP, kepala badan dan dinas, camat, direktur RSDI, kepala bagian Senda, hingga seluruh lurah di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam arahannya, wali kota membuka rapat dengan penyampaian rasa bangga dan apresiasi yang tinggi khususnya kepada seluruh jajaran atas kinerja luar biasa terkait laporan keuangan daerah. Selain memberikan apresiasi, wali kota juga memberikan sejumlah instruksi strategis sedang menjadi fokus pemerintah Kota Banjarbaru ke depannya. Demikian kabar Pro 4 Ulur Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Anang Saharani, Maestro Madihin Kalimantan Selatan. Sanang sekali bahagia banar himung banar dan menyampaikan selamat Gasan RRI Banjarmasin yang menyerahkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak berataan, jangan kali ingatlah umpati tarus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

di sana berempat, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu salat zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Akan dijemput oleh pemangku adat.
2: Panitia Dieng Culture Festival di Dieng Banjarnegara Jawa Tengah memastikan pelaksanaannya masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, yakni dengan pembatasan yang ketat. Dengan cara hybrid dan pembatasan peserta, maka keamanan dan kenyamanan saat acara tetap terjaga. Yang hadir hanyalah tamu undangan dengan jumlah sangat terbatas. Ketua Panitia DCF 2021, Arif Fauzi mengatakan, DCF diisi dengan festival tari di hari pertama dan doa bersama, serta hari kedua puncak acara cukur rambut gimbal yang penyelenggaranya pun secara terbatas.
3: Hampir semua pelaksanaannya ada di area pendopo Dieng, tapi memang ini lebih simpel sih ya. Rangkaian awalnya adalah aksi Dieng bersih dan penanaman pohon. Ini tidak lepas kita sebagai orang Dieng tentu tetap harus merasa memiliki dan tanggung jawabnya ada penanaman pohon.
2: Kidung ritual anak bajang mengawali puncak acara cukur rambut gimbal di komplek rumah budaya Dieng Banjarnegara. Pada DCF tahun ini ada 5 anak rambut gimbal, 2 diantaranya dari Kabupaten Wonosobo, 2 dari Banjarnegara, dan 1 dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketua Panitia Dieng Culture Festival 2021 mengatakan ruatan harus dilakukan berdasarkan keinginan anak rambut gimbal. Orang tuanya tidak boleh memaksa menjalaninya.
4: Ayumna.
5: Minta apa, Kek?
4: Sepeda. Buat sekolah. Kelas kali. SD Jatilawang.
5: Nama bapak siapa, Pak?
6: Taripin. Dari Jatilawang, Banjarnegara. Buana Yasa. Ini memang dari anaknya itu minta cukur sini di Dieng itu.
5: Untuk apa nantinya?
4: Main.
5: Alwi, senang gak mau dicukur?
4: Senang.
7: Anaknya mulai berambut gimbal itu sejak umur berapa, Pak?
8: 2 tahun setengah. Ini minta rewo-rewo, kesenian, topeng ireng, sama Honda Trail.
7: Bapak bilang apa?
8: Ya udah, gak apa-apa, yang penting potong rambut.
7: Tapi kalau gak diturutin,
8: rambut tumbuh kembali biasanya kalau gak diturutin.
4: Syafira.
7: Dari mana?
9: Dari Sigal. Dari usia 1 tahun setengah. Mintanya apa?
4: Sepeda.
9: Sepeda aja ya.
5: Nama anaknya siapa, Bu?
9: Nur Asifa Aulia Putri. Saya Nur Ari Winarse. Saya asli Kulon Progo, Banten, Jajah. Mintanya jajan coklat gitu, dia pilih sendiri tuh.
5: Gimbal sejak usia berapa?
9: 2 tahun kurang, dia udah keluar 1-2.
5: Sekarang usia?
9: 3,5 tahun.
5: Sejak keluar gimbal itu dicukur nggak?
9: Belum pernah, karena udah dikasih tahu sebelumnya. Pernah dipotong 2 kali, itu kejang kan, panas. Keluar itu baru tahu kalau dia tuh mau gimbal. Terus simbahnya baru bilang kalau dulu dia juga gimbal. Ini semua.

0: rangkaian kegiatan yang biasanya mampu menyedot wisatawan belum berani dibuka karena aturan PPKM. Keinginan untuk menggelar event yang melibatkan warga dan pelaku wisata tetap ada. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Setio Irawan, mengatakan banyak wisatawan yang sudah merindukan DCF, termasuk masyarakat setempat yang berharap geliat ekonomi dari agenda wisata yang ada.
1: Masyarakat itu sudah pengen untuk berwisata, tetapi kan saat ini kan pemerintah membatasi hanya di daerah-daerah yang PPKM-nya di level 1 dan level 2.
0: Penyesuaian event acara wisata budaya harus ditata dengan baik karena ada kekhawatiran jika tidak disiplin, COVID bisa kembali meledak.
2: Apapun kita harus mulai bergerak, tapi protokol nomor 1 harus kita maknai, kita maklumi, dan kita sadar, sebenarnya sadar bahwa potensi pariwisata itu luar biasa. Potensi nguri-uri budaya ini juga luar biasa. Semua gotong royong, bahu-membahu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kita mengamati.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Uluh Rinda. Dalsanak, upaya peningkatan layanan air bersih kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam rapat umum pemegang saham RUPS PAM Bandarmasih yang digelar di Aula PAM Bandarmasih Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan itu juga membahas capaian kinerja triwulan pertama serta penyesuaian rencana bisnis perusahaan. RUPS dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Kegiatan itu juga turut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Kalsel serta jajaran direksi PAM Bandarmasih. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin menyampaikan bahwa salah satu pembahasan yang penting dalam rapat itu adalah peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Menurut Sidin, PAM Bandarmasih diharapkan terus memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan di seluruh wilayah Kota Banjarmasin. Selain mengevaluasi kinerja perusahaan, RUPS juga menyepakati penyesuaian rencana kegiatan RK yang sudah disusun sebelumnya. Penyesuaian itu dilakukan karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap harga sejumlah kebutuhan dan anggaran perusahaan. Yamin menjelaskan perubahan ini diperlukan agar seluruh program kerja tetap dapat berjalan secara efektif. Namun demikian, pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan dan juga mekanisme yang berlaku. Sidin menambahkan langkah itu juga bertujuan gagasan mendukung pemerataan layanan air bersih bagi masyarakat, terutama yang merupakan pelanggan yang berada di wilayah ujung jaringan distribusi dan masih memerlukan peningkatan pelayanan. Demikian kabar Pro 4 Lurinda, salam budaya.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: lagu yang bercerita tentang kejujuran ya, kira-kira seperti itu. Judulnya Jujur Parhati. Ya, kalau kita bicara tentang kejujuran, itu memang punya satu kekuatan yang luar biasa ya, dan juga bisa membawa kita dalam kedamaian, ketenangan bagi kehidupan kita. Tidak hanya itu ya, banyak hal yang mungkin akan mendatangkan kebaikan dengan kejujuran yang kita lakukan ya. Yang jelas kalau kita jujur tuh biasanya pikiran hati kita jadi lebih tenang, lebih damai ya. Jujur dalam kita berbicara, dalam bertindak. Nah, ini juga merupakan satu hal yang mulia yang bisa membangun satu hubungan baik kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau kita berpegang pada prinsip kejujuran ya, insyaallah kita bisa hidup lebih tenang, karena enggak perlu kita menyembunyikan masalah apapun gitu ya. Karena kalau sekali saja kita berbohong, biasanya kalau kita enggak bisa nutupin kebohongan yang sudah kita buat, kita bohong lagi, enggak bisa menutupi, bohong lagi. Nah, gitu terus ya, seperti lingkaran setan yang bisa beranak pinak ya kebohongan ini. Dan kata orang, orang yang paling enggak bisa bebas itu adalah orang yang suka berbohong, karena dia akan terperangkap, terpenjara dengan kebohongan-kebohongan yang sudah dia buat gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya ya, dan berusaha untuk bersikap, berbicara ataupun bertindak, usahakan untuk selalu jujur ya. Mudah-mudahan saya, Anda dan kita semua bisa ya. Oke, 26 menit dari pukul 13 saat ini. Sementara cuaca kota Banjarmasin itu panas terik. Ujar orang Banjar itu menggantang panasnya. Nah, kalau di cuaca seperti ini tuh enaknya kita tuh ada di ruangan yang sejuk, yang ber-AC. Maunya begitu ya, tapi tidak semua orang beraktivitas di tempat yang nyaman. Nah, bagaimana dengan ya, kerjanya harus di lapangan, harus berpanas-panasan ya. Karena itulah sebuah pekerjaan yang memang harus kita jalani ya. Tetap kita syukurin saja. Nah, gimana juga dengan orang yang gak kerja? Nah, kita masih harus tetap bersyukur ya. Bersyukur dilihat selalu dalam sisi yang baik, sisi yang positif ya. Oke, semoga kehidupan kita juga akan penuh dengan keberkahan. 27 menit dari pukul 13 saat ini masih bersama Pro4 Suara Budaya Banjar. Nanti kita akan bicara tentang beberapa event-event yang digelar, event budaya utamanya ya, di bulan Juni hingga beberapa bulan ke depan di tahun 2026 ini ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

budaya besar ya berskala nasional yang diselenggarakan pada bulan Juni 2026 ya. Misalnya ada gelaran Pesta Kesenian Bali atau PKB yang digelar di Denpasar mulai tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Cukup panjang masanya ya, hampir 1 bulan ini. Jadi dalam Pesta Kesenian Bali PKB ini akan menampilkan gelaran seni dan juga budaya terbesar di Bali. Nah, saat-saat liburan seperti ini mungkin yang kebetulan akan ke Bali ini bisa menyaksikan Pesta Kesenian Bali ya. Digelar cukup panjang, hampir 1 bulan nih, 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Jadi berbagai pagelaran seni dan budaya Bali ini akan tampil di sana ya. Kemudian ada juga gelar Melayu Serumpun 2026. Nah, dan sana festival budaya Melayu terbesar ini pun nanti akan diselenggarakan di Lapangan Merdeka Medan ya, tanggal 27 sampai 30 Juni 2026. Kalaupun mungkin teman-teman yang kebetulan akan ke Medan di bertepatan di tanggal yang sama dengan gelaran ini, ya bisa langsung sekalian ya melihat gelaran Serumpun 2026 yang merupakan festival budaya Melayu terbesar di Lapangan Merdeka Medan tanggal 27 sampai 30 Juni 2026.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: informasi tentang event-event budaya yang digelar di berbagai daerah di Indonesia ya. Dan ada Grebek Suro, juga Festival Nasional Reog Ponorogo 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 6 sampai 15 Juni 2026 di Ponorogo, Jawa Timur ya. Pesta Kesenian Bali tadi sudah kita bahas juga ya, di tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026 di Kota Denpasar, Bali. Nah, dan sarang perempat ada juga gelaran Keroncong Plesiran. Nah, Keroncong Plesiran ini akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2026 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau nanti rencananya mau liburan ke sana, jangan lupa juga untuk saksikan acara Keroncong Plesiran ini ya, tanggal 13 sampai 14 Juni 2026. Ada Festival Cisadane tanggal 14 sampai 18 Juni 2026 di Kota Tangerang, Banten ya, dan sarang perempat. Terus ada juga Mania Mulu Fest tanggal 14 sampai 21 Juni 2026 di Nias Selatan, Sumatera Utara. Gelaran Sedekah Gunung Merapi juga akan berlangsung di tanggal 15 Juni 2026 di Boyolali, Jawa Tengah. Jamasan Pusaka ini pun akan digelar tanggal 16 Juni 2026 di Museum Keris, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ada juga acara Kirab Pusaka Malam Satu Suro. Nah, ini akan berlangsung nanti tanggal 16 Juni 2026 di Keraton Surakarta Hadiningrat, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah ya, dan sana. Terus juga ada acara atau gelaran budaya Kirab Pusaka Dalam Malam Satu Suro. Kalau ini berlangsung juga tanggal 16 Juni 2026 ya, di Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta, Solo. Ya, cuma beda tempat dengan Kirab Pusaka Malam Satu Suro tadi ya, yang berlangsung di Keraton Surakarta Hadiningrat, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ya, selanjutnya dan sarang perempat masih banyak event-event budaya yang akan digelar. Di antaranya nanti ada Kenduri Seni Melayu yang akan berlangsung tanggal 16 sampai 20 bulan Juni 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Beda lagi nanti ada di Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman ya. Ini berlangsung tanggal 16 sampai 28 Juni 2026 di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Festival Tabut tanggal 16 sampai 26 Juni itu di Kota Bengkulu ya, Bengkulu. Festival Bambu Rafting tanggal 16 sampai 20 Juni 2026. Nah, ini di daerah kita sendiri ya, di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan ya. Nanti tanggal 16 sampai 20 Juni 2026. Jadi jangan lewatkan ya. Festival Teluk Jailolo. Nah, ini akan berlangsung di Halmahera Barat, Maluku Utara pada tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Ada lagi Solo Heritage Festival yang akan berlangsung 18 sampai 20 Juni 2026 di Dalem Joyo Kusuman, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Gelaran Budaya Sendratari Ramayana Anoman Obong. Nah, ini akan berlangsung nanti di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni 2026 ya. Beda lagi dengan gelaran Toraja Magelu. Nah, ini akan berlangsung nanti di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tanggal 19 sampai 20. Sedangkan Festival Sriwijaya ini akan berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan, 19 sampai 21 Juni dan sana. Ada juga Festival Tas Nusantara. Nah, ini berlangsung juga di Kota Surakarta, Solo ya, Jawa Tengah. Lumayan banyak nih acara-acara yang berlangsung nanti di Kota Solo, Jawa Tengah ya, tanggal 19 sampai 21 Juni. Jadi ada Festival Tas Nusantara. Ada Gorontali Karnaval Karawo itu di Kota Gorontalo ya, tanggal 20 sampai 21 Juni. Kemudian ada Festival Minangkabau di Tanah Datar, Sumatera Barat, 25 sampai 28 Juni. Semasa Piknik. Nah, ini pun akan berlangsung di Jakarta, DKI Jakarta, ya Jakarta Pusat, tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Jateng Fair di tanggal 26 sampai 26 Juni sampai 5 Juli di Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyumas 10.000 Lengger Bicara. Nah, itu nanti di Banyumas, Jawa Tengah ya, 27 Juni. Ada juga Festival Gedong Songo. Gedong Songo ini akan berlangsung di Candi Gedong Songo, Semarang, Jawa Tengah, 27 sampai 28 Juni. Ada juga loh Festival Bawang Merah. Nah, ini kita nggak tahu ya gelarnya seperti apa. Itu di Brebes, Jawa Tengah, tanggal 27 sampai 28 Juni. Sedangkan Segoro Topeng Kaliwungu ini akan berlangsung di Lumajang, Jawa Timur, 27 sampai 28. Ya, gelar Melayu Serumpun. Nah, ini akan berlangsung nanti 28 Juni sampai 1 Juli 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada juga Festival Bakar Tongkang. Nah, maksudnya apa ya? Kita nggak tahu nih. Tapi kalau pengen tahu ya bisa datang ke Rokan Hilir Riau ya, nanti tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2026. Waduh, banyak sekali nih gelaran-gelaran festival budaya di berbagai pelosok tanah air kita ya. Dan mungkin ini juga jadi referensi ya buat Anda yang mungkin kalau kebetulan berkunjung ke beberapa daerah yang akan melakukan gelaran ini, ya sekalian aja kita akan melihat ya gelaran budaya seperti apa yang akan ditampilkan, yang pasti akan menambah wawasan dan pengetahuan buat kita ketika sekalian liburan gitu ya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Uniska MAB Banjarmasin akan mengadakan kegiatan Semarak Muharram dengan tema meneladani dan mewujudkan generasi yang berakhlak mulia di arus modernisasi. Dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026 bertempat di Uniska MAB Handil Bakti. Dari Banjarmasin sebagai media publik bekerjasama dalam kegiatan Semarak Muharram. Adapun bentuk yang dikerjasamakan dalam publikasi berupa acara siaran dialog di program 2 FM 95,2 MHz RRI Banjarmasin Kamis 4 Juni 2026. Topik bahasan dialog dengan tema meneladani dan mewujudkan nang berkah mulia di arus modernisasi dipandu oleh Edo. Dialog tersebut menghadirkan narasumber yaitu Linda Amelia sebagai ketua pelaksana Semarak Muharram dan Mayada sebagai anggota. Selain itu Linda, dengan harapan semoga Semarak Muharram 2026 diharapkan dapat melahirkan generasi muda nang berprestasi, berakhlak mulia, lawan juga memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Demikian Haba Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan sarak masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Jakarta dan RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Jadi, silakan, Pak.
1: Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266, nama 0811-430-4040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali, kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya. Salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan. Ya.
2: Oke.
3: Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
2: Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu sepertinya.
2: Oke. Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen misalnya dalam arsitektur kita misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam. Menanam sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan. Itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Biili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulintapo, Banita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipupei Hulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa Talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa Pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya, Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini, Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan, Pak Ali?
3: Menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Untuk Lia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat. Kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu ini. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Longang itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami
3: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang ingin bergabung
2: ya.
1: Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 021-350-4510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo. Dari siapa, di mana?
4: Halo juga. Dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah. Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya,
4: saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
1: Pak Leman silakan.
4: Siapa Bapak yang Bapak nasumnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: dalam etika
2: dalam, dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
4: Dalam hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar,
4: ya,
2: baik, benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana. Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pomeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan
3: menikahkan itu.

0: hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat global agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya, iya. Baik. Sudah terjawab, Po? Mungkin
2: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, silakan dibaca aja, Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah, dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian, apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olongangong ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Olongangong ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olongango, karena memang Olongango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Jadi pertama Olongango yang di hajatan dan Olongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
1: Beda itu antara, Pak ya?
0: Iya beda. Tapi kalau Olongango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan pinang. Tapi kalau ini hanya tiga ini kan itu di CCIP.
2: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
1: Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya terputus ya. Baik, bisa dicoba lagi ya untuk langit tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsAppnya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada yang disebut dengan tradisi mopu ahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Hu Olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan
0: tadi. Dalam
2: mengenai iya. Okay. Terima kasih ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gak ada suaranya.
2: Iya.
1: Terputus ya.
2: Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812 1124928, atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar. Gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya. Gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum, dan kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu. Ya.
2: Ya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Ala silo leto begitu,
3: Ya betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menduga bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya. Ya. Harus ada cashnya atau casingnya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan, tapi tetap dikembalikan. Tidak, karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik, menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suara suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan, Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah, pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik, Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya, begitu ya, Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah, untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol sapa
4: begitu ya. Nah, untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Teti dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya Hu Olongang, itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu, disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu
1: ya,
3: barulah dia kemudian memulai obrolan gitu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Jadi gak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya, hanya senyum dulu kan. Begitu duduk dia langsung di ini disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tombulao itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar perompet di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Ayu di Maluku.
5: Ya, perempat RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, bio-bio.
5: Aku Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja. Tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, Waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan gitu ya, plus maman gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Jadi Olongangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongangu itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan.
2: Jadi dia sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna gula atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya. Harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya. Jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Uudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Huolongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Huolongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Ya baik, itu dia Mompo Pendengar Propat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Huolongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.
6: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
7: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat Kamarian dan Sanak Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Anissa Sari. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memastikan kada hendak melakukan intervensi lawan akan terus menghormati proses hukum nang sedang berjalan. Hal ini usai ditangkapnya salah satu ASN di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kejaksaan soal dugaan pemerasan izin usaha tambang pada Senin 8 Juni 2026. Gubernur menyatakan pentingnya akuntabilitas aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Sidin, saban ASN nang terjerat proses hukum harus diperiksa secara objektif, gasan memastikan adanya unsur pelanggaran, termasuk dugaan tindak pidana korupsi. Sidin juga menegaskan, ASN nang terbukti melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan nang berlaku. Sidin mengingatkan pentingnya pencegahan praktik pemerasan, kemudian pungutan liar atau pungli, serta perlambatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sidin juga meminta masyarakat gasan wani melaporkan amun menemukan indikasi penyimpangan. Wayah ini seluruh proses perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel telah dipusatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP sebagai upaya memperkuat transparansi lawan mempercepat pelayanan publik. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang Sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kamarian dan senak perempat dimanapun Bu Buhan Pian berada. Apa kabarnya nih Bu Buhan Pian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan juga bahagia ya. Kalau ulun sebujurnya sehat aja, cuman agak-agak suara agak-agak bindeng ini ya. Tapi kada apa-apa, kada menyurutkan semangat ulun ya, gasan mengawani Bu Buhan Pian seberataan melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Dan seperti biasa di sore hari ini kita selalu menghadirkan sesi request dangdut di program Ayo Goyang Goyang Yuk bersama ulun Anissa sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Hampir aja ulun menyambat jam 5 malam. Kadada nang istilahnya jam 5 malam tuh. Oke, silakan yang mau bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Dan juga kita juga sudah live TikTok ya di akun RRI Perompat Banjarmasin. Kita langsung aja terimakan nang di 0511 karena sudah berdering dari tadi pinanya lah. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dengan siapa ini?
1: Dengan
0: Bang Jono lain. Iya, tadi lagu kita pembukaannya Bang Jono.
1: Sore kembali nih saya gitu, Jono saya. Bagus.
0: Iya kah? Bindeng-bindeng kayak ini kah?
1: Agak-agak.
0: Oh iya.
1: Panten mana siapa? Panten aja.
0: Iya, ini siapa nih? Abang Ojan kah?
1: Iya, bujur benar.
0: Ah iya, pantes aja suaranya tuh merdu-merdu kayak gimana gitu.
1: Wah, suara yang rusaknya, Mak. Lagi kekenyangan makan, Mak.
0: Oh, lagi kekenyangan makan. Makan apa tuh emang?
1: Makan nasi ya.
0: Makan nasi ya, sama apa lauknya?
1: Itu aja, Anissa, lagunya Anissa. Boleh milih Anissa?
0: Boleh, boleh. Apa tuh?
1: Itu Japin Melayu dari Jasi.
0: Japin Melayu itu lagu dangdut kah? Atau lagu Melayu? Kayaknya lagu Melayu, Bang.
1: Dangdut Anissa itu.
0: Oh iya. Yalah. Oke deh, siap. Japin Melayu dari Lesti.
1: Aku anak request Anissa berpantun.
0: Apa tuh, boleh?
1: Berpantun.
0: Uh-uh.
1: Anissa yang berpantun.
0: Oh, kada bisa ulun berpantun.
1: Ujur juga.
0: Kada kawa impromptu, kada kawa dadakan kayak ini nah, harus dipersiapkan sehari semalam.
1: Ulun aja berpantun lah, pantun dadakan lah.
0: Iya, iya. Pian aja lah.
1: Kurus ya. Mandi di papan.
0: Cakep.
1: Mandi di papan. Bulunya basah.
0: Cakep.
1: Anissa gemuk bukan banyak makan.
0: Cakep.
1: Tapi gembira selalu.
0: Oh ini. Makasih lah pantunnya lah.
1: Sudah datang lah Anissa tuh kawan nikem tuh.
0: Siapa?
1: Kawan nikem yang omel tuh datang.
0: Kawan siapa?
1: Kawan Pian tuh.
0: Yang di mana?
1: Siaran di sebelah.
0: Yang di siaran di sebelah. Yang di sebelah Kalinda. Yang di sebelahnya lagi Mada kah?
1: Yomil tuh.
0: Nah, kada tahu Yomil kapan siaran hari ini?
1: Iya, kakak dendam kalau bisa lah.
0: Mm-mm.
1: Yaudah, salam buat semuanya aja Anissa.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga sehat selalu buat Anissa. Tambah manis, tambah cantik.
0: Amin.
1: Ya Allah
0: Anissa.
1: Yaudah, makasih banyak Anissa lah.
0: Siap, terima kasih Bang Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestannya Japin Melayu. Nah, silakan kita terimakan yang di WhatsApp dulu lah. Kita bergantian tadi di 0511, sekarang di WhatsApp ya. Ada Bang Wandi dari Kurau. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Nah, semangat Banar Pian selalu. Apa kabar Bang Wandi?
2: Alhamdulillah, kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa cuaca nih di Kurau nih?
2: Cuaca di Kurau panas banget.
0: Panas lah, sama kayak di sini panas. Lagi santai aja kah Pian?
2: Iya santai aja nah.
0: Oke, sambil santai ini mau lagu apa? Ulun bacakan dulu ya lagunya ya. Ada dari Faulida featuring Selfie Lida, Cukuplah Cinta. Kemudian Eri Susan, Hujan. Selfie KDI, Perahu Kaca. Tommy Jepisa, Air Mata Perpisahan. Tasya Rosmala, Terang. Soimah, Pelet Cinta. Roma Irama, Gelandangan. Mala Agata, RT5. Yang mana nih?
2: Yang Gelandangan aja nah.
0: Gelandangan ya, Roma Irama ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya gasan siapa aja nih?
2: Namanya baru masuk ke dirah sebetulnya sih,
0: Pak. Bang Ojan.
2: Bang Ojan, ya buatnya Hadi, Penipa, Lokman, Mama Inor, juga buatnya Amah lah, buatnya Sari, buatnya si betul si Bang Hakim, Irsa Tanjung, Yane, ya ya Mbak Yanti, Irman juga nak, Irman lah buatnya Mbak Kalbu, Mamadan juga nak, ya bertanya lah.
0: Oke, siap.
2: Ya, Anissa, terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya seperti ini, semangat benar Sidin lah. Mungkin karena cuacanya panas, jadi semangatnya membara juga ya. Kita sapa lagi yang di TikTok ya. Ini banyak yang bergabung ya. Jangan lupa tap-tap like-nya, tap-tap layarnya supaya makin banyak yang bergabung. Dan amun Buhan Pian di TikTok ada yang hendak request lagu dangdut favorit, silakan sebutkan penyanyi dan juga judul lagunya seperti itulah dan setak perempat lah. Oke, kita terimakan di mana ini? Tadi kan di WhatsApp, sekarang kita di 0511 ya. Bang Sahrul ditahan dulu ya di WhatsApp ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Ayo goyang.
0: Goyang yuk.
4: Goyang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Nusa di Balangan.
0: Dari siapa di Balangan?
4: Dari Ilsa.
0: Ilsa?
4: Iya.
0: Apa kabar? Salam kenal dengan Anissa.
4: Iya, salam kenal juga.
0: Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Balangan cuaca kayak apa nih?
4: Apa?
0: Cuaca kayak apa di sana nih?
4: Nah, cuacanya
0: halo?
4: Panas.
0: Oke, panas ya. Sambil mengawani panas nih, Pian mau lagu apa nih?
4: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada dari Roma Irama, Gelandangan, Eri Susan, Hujan, Selfie KDI, Perahu Kaca, Tommy J. Pisa, Air Mata Perpisahan, Tasya Rosmala, Terang, Soimah, Pelet Cinta, Aura Bilqis, Aku Rindu Padamu. Mau yang mana nih?
4: Aku Rindu Padamu aja.
0: Aku Rindu Padamu. Oke, iya. Rindu siapa sih, Kak?
4: Rindu seberataan.
0: Rindu seberataan. Nah, ini lagunya, salam-salamnya buat siapa aja nih?
4: Salamnya buat Lukman sama Enornya. Mm-mm. Buat Ersa sama Odin. Buatnya Bang Maridi, buatnya Kak Norma, Kalina.
0: Iya.
4: Buat seberatan aja dah, mulai A sampai Z.
0: Oke, siap.
4: Doa yang terbaik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilsa ya dari Balangan di questnya Aku Rindu Padamu. Aku juga rindu ya dengan semuanya ya. Ulun rindu lawan Buhan Pian seberataan ya, karena semalam 3 hari berturut-turut Buhan Pian bersama Kian Tarus. Oke, ini kita ulun hendak menerima nang di WhatsApp ya. Tapi mungkin boleh dicoba lagi ya. Ini kada kawa tepicik di WhatsApp ya. Stumatlah. Kita terima nang di 0511 lagi lah. Ini bisa nih di WhatsApp nih. Kita bergantian ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, akhirnya kawa masuk Pian. Alhamdulillah.
5: Oh, pasti dong.
0: Ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Iya, Bang Sahrul Irama. Apa kabar nih? Apa kabar?
5: Oh, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya. Sudah makan kah?
5: Iya. Oh, sudah.
0: Sudah. Berapa kali?
5: Cuman satu kali aja sehari aku nih.
0: Kenapa sehari sekali, emang jadwalnya kayak itu kah atau kayak apa nih?
5: Dasar udah kebiasaan.
0: Oh, dasar kebiasaan. Oke, iya, deh. Oke, ini
5: kayaknya lagi pilek ya?
0: Iya, lagi bandeng. Bindeng. Bandeng mah ikan.
5: Itu kan.
0: Okay.
5: Iya, itulah cuaca.
0: Iya, bujur karena cuaca. Karena kada cuma ulun aja nang pilek ini, Bang. Banyak kekawanan ulun nang pilek, bersin-bersin kayak itu. Dasar cuaca lah. Oke, ini Bang Sahrul lagunya ulun bacakan dulu ya.
5: Oh, udah itu. Air mata perpisahan gitu.
0: Air mata perpisahan. Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
5: Salamnya buat Bang Baridi tadi ya. Bersama Elsanya. Mm-hmm. Selamat sore buat Abang Ojan, mm-hmm. Bang Hilman. Mm-hmm. Biasa lon Mada Bang tadi sebelah tuh.
0: Iya kah, Mada kah?
5: Oh, Mada di sebelah bentuknya bintangnya.
0: Oh iya kah?
5: Artisnya.
0: Ulun kada update jadwal inya tuh.
5: Kalau di sini Anissa.
0: Kalau di Pro 2 Linda.
5: Iya itulah.
0: Oke.
5: Tapi ada aku sama tuh. Aku hanya sebagian pendengar lah.
0: Sebagian. Oke, Bang Sahrul ada lagi enggak salam-salamnya nih?
5: Salamnya buat semua sahabat Pulau Empat aja deh. Selamat persahabatan, mama-mamanya juga.
0: Okay.
5: Buat Anissa, selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abang Sahrul Irama yang requestnya Air Mata Perpisahan ya. Kita terima lagi deh satu lagi ya, karena ini sudah ada 1, 2, 3, 4 yang menelpon. Kita terima yang di WhatsApp lagi ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Halo.
6: Salam goyang.
0: Nah, ada Abang Herman dari mana nih? Lagi di Kalteng atau di Banjarbaru sudah?
6: Masih di Kapuas nih saya.
0: Masih di Kapuas ya, masih begawi lah.
6: Di panas harinya lagi.
0: Panas, bujur panas di hari inilah. Sudah makan kah, Pian?
6: Sudah, dua kali.
0: Nah, dua kali. Amun tadi Bang Sahrul hanya sekali. Oke, Bang Herman.
6: Pertama. Kenapa?
0: Kenapa? Iya, lanjut.
6: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada dari Aura Bilqis, Aku Rindu Padamu, Tommy J. Pisa, Air Terus. Mata Perpisahan, Eri Susan, Hujan, Selfie KDI,
6: Pahu Kaca. Nah, itu aja. Yang Hujan itu aja,
0: Anissa. Hujan, oke, okay, siap. Lagunya buat siapa aja nih salamnya?
6: Tadi Amang Sahro, tadi ya lo. Guru Sahro itu, nah. Ini tuh guru Sahro. Amang Ojan di Matapura juga. Siapa aja tuh si mama aja lah, mama bungkus tuh nah.
0: Mama bungkus, mama Madan bujur.
6: Mama Alpi sabertanya sudah yang menarakan ya lo.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Herman.
6: Ya buatkan calon yang dua yang terbaik ya lo.
0: Amin. Pian juga.
6: Ya, masih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman yang masih di Kapuas ya. Karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 requestan yang menanti. Kita bagi dua lah untuk pemutarannya ya. Ini yang pertama kita dengarkan dulu nih requestannya tadi dari... kalau Bang Ojan tadi ini ya, Zapin Melayu ya. Sebentar ya, kita carikan dulu ya. Jadi yang ada dulu deh ya. Darinya requestannya tadi Bang Wandi ya, dari Kurau, Gelandangan, Roma Irama. Kemudian nanti dilanjut dengan Zapin Melayu dari Lesti. Jangan kemana-mana, ada Sanak Perempat. Stay tune terus di TikTok ya, selama kurang lebih 1,5 jam lagi. Di Ayo Goyang, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Terima kasih masih bersama lawan Ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu Gelandangan, kemudian Zapin Melayu dari Nyalestia. Mudah-mudahan terhibur ya di malam hari ini, sore hari ini. Kita terimakan satu dulu ya, sebelum satu aja telepon lagi ya, sebelum nanti kita putarkan lagi requestan yang tadi mengantri. Assalamualaikum Ayo Goyang
1: Goyang Yuk.
0: Iya,
1: ada. Tadi kenapa WA kada mau? Mau deh, sudah WA.
0: Tapi alhamdulillah sekarang sudah mau lah WA-nya lah. Alhamdulillah. Oh, ada Yani dari Albi.
1: Lagunya apa toh?
0: Lagunya ini ada dari Tommy J Pisa, Air Mata Perpisahan. Ada Eri Susan, Hujan. Ada Selfie KDI.
1: Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata Perpisahan. Oke, siap.
1: Ya,
0: salamnya
1: dari A sampai Z aja, nah, seberataan.
0: Oke.
1: Anissa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani dari Alabio. Satu lagi deh ya. Satu lagi ya, biar semakin rame kita nih. Assalamualaikum Ayo Goyang. Nah, pinanya tuh pagat. Nah, oke, boleh dicoba ya. Ini sudah berdering lagi. Oke, assalamualaikum Ayo Goyang.
2: Goyang Yuk. Aduh, tergugur aku nih, Sa'ai.
0: Inggi, Amah, ya apa kabar, Acil Amah?
2: Gangguan taruh, Acil Amah kembali bana masuk. Yang jangan gitu loh. Jadi nyaman, ada TikTok. Masuk situ di TikToknya masuk,
0: bukannya. Oke deh, langsung aja berarti lah. Lagunya apa?
2: Lagunya apa?
0: Ada Tasya Rosmala, Terang. Selfie KDI, Perahu Kaca. Soimah, Pelet Cinta. Zia. Yang mana?
2: Di Facebook Pelet Cinta tuh banyak mah, apa tuh?
0: Pelet Cinta kah?
2: Banyak kah? Pelet Cinta.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat semuanya aja gini, Sa'ai. Berilaanlah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilaan juga Acil Ama ya. Karena kita juga harus memutarkan semuanya ya. Kita tahan dulu dan senak perempat lah yang di 0511 ataupun yang di TikTok. Yang di WhatsApp mohon ditahan dulu. Kita dengarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah masuk. Ada Cukuplah Cinta, Aku Rindu Padamu. Iya, itu. Tetap di perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Perempat FM Suara Budaya Banjar, Ulun informasikan kita nanti akan break sejenak pada pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah ya, untuk azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu satu lagu religi berikut ini ya. Oke, ini kita dengarkan nih yang tadi requestan masuk dulu ya. Aku Rindu Padamu dari Aura Bilqis. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Selamat sore dan senang perempat. Terima kasih masih bersama dengan Ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ulun informasikan sekarang tepat pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4, suara budaya Banjar. Suara

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat perlindungan hak merek bagi pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat di era digital ini. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin, pemerintah kota kembali menggelar sosialisasi lawan pendampingan kekayaan intelektual merek bagi sektor IKM Kota Banjarmasin di salah satu hotel berbintang Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hajah Ananda, diumpati 100 pelaku IKM yang telah melalui proses kurasi. Program tahunan tersebut menjadi langkah strategis gasan mendorong produk-produk lokal berisi identitas nang kuat, terlindungi secara hukum, serta mampu bersaing di pasar nang semakin kompetitif. Dalam arahannya, Ananda menegaskan bahwa merek kada cuma sekedar nama atau logo nang ditempel pada kemasan produk. Lebih dari itu, merek merupakan aset penting nang mencerminkan reputasi, kualitas, lawan profesionalitas sebuah usaha. Menurut Sidin Jua, perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu fondasi penting gasan keberlangsungan usaha, terutama ketika produk mulai dikenal luas oleh masyarakat dan memasuki pasar nang lebih ganal. Namun di tengah semangat mendorong pendaftaran merek, Ananda juga memberikan pesan yang mengundang perhatian peserta. Sidin meminta para pelaku usaha kada terlalu idealis saat menentukan nama merek yang akan didaftarkan. Nama merek yang sederhana tapi kuat justru berisi peluang lebih ganal gasan dikenal lawan melekat di benak konsumen. Sidin juga mengingatkan bahwa sektor perdagangan dan jasa merupakan tulang punggung ekonomi Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dangariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Iya, terima kasih masih bersama dengan Ulun Anissa di Perempat Banjarmasin di program Ayo Goyang Goyang Yuk untuk edisi hari ini ya. Tadi kita udah banyak bepandiran di TikTok lah. Sekarang kita kembali bepandiran melalui telepon ya. Ada Nang sudah masuk ini. Kita terima Kenang di WhatsApp dulu karena si Din ini sudah mencoba beberapa kali tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Nah, ada Amang Udin, apa kabar Pian?
1: Kabar baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, Ulun juga kabar baik, cuman agak-agak bindeng suaranya nah.
1: Panas.
0: Bujur. Nah,
1: sudah ada mau request lagu.
0: Lagunya? Lagunya ini
1: nama request sudah banyak banget.
0: Sudah. Tapi gasan Pian mah boleh aja kita terima.
1: Aku 2 hari kena sampet terus lagunya.
0: Iya kah? Mau apa nih? Ini ada di playlist ya? Mau yang di playlist ya?
1: Apa?
0: Yang kita ada ini lagunya Soimah Pelet Cinta, Eri Susan Hujan, Ria Amelia SMS, Selfie KDI Perahu Kaca, Tasya Rosmala Terang. Terus juga ada Mala Agata RT5, terus juga Siti Rahmawati Satu Cinta, Nona Noni Mikirin Kamu, terus juga Maggie Z Gubuk Derita.
1: Ya, gubuk derita aja, jangan menderita.
0: Nah, bujur harus bahagia terus ya. Salam-salamnya gasan siapa aja nih?
1: Salamnya Hakim dan Jaya. Nama manja Kayani Wandi di Kurau. Itu sama. Itu sama si
0: siapa lagi?
1: Kayanti Kayanti Baratu. Sama si Hadi. Siapa lagi?
0: Ayo. Dari A sampai Z lah.
1: Iya, buat semuanya biasa.
0: Oke, siap. Makasih ya, Mang Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mang Udin. Nah, semalam kada kedapatan request lagu, di sore hari ini kawa aja gasan Sidin. Nah, kita terimakan satu lagi yang di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Nah, dengan siapa di mana ini?
2: Abah Kalbi.
0: Oh, Abah Kalbi dari Tanah Bumbu. Apa kabar Pian?
2: Kabarnya baik-baik saja. Lihat hasil Pian.
0: Alhamdulillah.
2: Panas jarinya nah.
0: Panas ya.
2: Iya.
0: Jadi lagunya mau apa nih?
2: Kalau anuan nih lagu apa ya dari Eri Susan tadi aja nah.
0: Eri Susan Hujan.
2: Iya.
0: Supaya turun hujan ya.
2: Ya, hujan panas jadi kan.
0: Panas benar bujur. Oke deh, salam-salamnya buat siapa aja Abah Kalbi?
2: Salam-salamnya Udin tadi nah. Wandi jadi kalau Udin Mama si mau ada. Mama ya apa yang kena jangan takut. Hati lagi sama di balam. Iman juga nah, gimana tuh di kantor ini berkata ya nonis lain.
0: Oke, siap.
2: Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abah Kalbi sudah bergabung. Satu lagi kita terima di WhatsApp ya. Ada Arbain, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Halo yu.
0: Iya, goyang ya, yu. Apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah baik Nisa.
0: Alhamdulillah.
3: Nisa gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik tapi setengah mau flu nah ini.
3: Nah, gara-gara panas nih kah?
0: Nah, kada tahu panas jadi kipasan terus kayak itu nah.
3: Nah, kebanyakan anu kipas terus tuh.
0: Tinggi kebanyakan kipas berarti harus AC nih.
3: Ada kata dari lagu Mala Agata.
0: Mala Agata ada RT5. RT5
3: oh,
0: RW.
3: RT5.
0: Ini
3: RT5
0: ya?
3: Pas sejenak tinggalnya di RT5 juga nah RW1.
0: Ini ya RT5 ya.
3: Oke, siap. Ano fotokopian Bang Udin ke Dejegin?
0: Siap, fotokopi pewarna lah, fotokopinya lah.
3: Yang tadi siapa Bang Udin tadi masuk?
0: Setelah Abang Udin tadi ada Abah Kalbi.
3: Nah, salam kenal aja berataan dari A sampai Z. Buat Nisa, terima kasih lah atas, atas waktunya. Semudahan lagunya sempat diulai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wah, sore hari ini rame banar dan satu perempat lah. Ulun jadi himung banar nih. Sebujurnya sudah himung hari ini, tapi ditambah himung lagi oleh dan senak perempat semuanya ya. Nah, kita langsung aja kita tahan dulu teleponnya ya, karena kita udah banyak nih lagu nang di request nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 10 bercanda guys, bercanda ya. Kita dengarkan dulu nih Peleh Cinta, Gubuk Derita, kemudian Hujan di perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama Ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk untuk edisi hari ini. Sebelumnya mohon maaf, Ulun informasikan ya, untuk requestan kita sudah penuh ya, dan Sanak Perempat ya, karena selain di telepon tadi kita juga menerima request dari dangsana kita yang di TikTok ya. Oke, tapi untuk salam-salam bisa, masih bisa tentunya ya, salam-salam gasan keluarga ataupun kekawanan nang jauh di sana. Caila, kita langsung aja nih menerima dari WhatsApp ya. Ada Bang Hakim. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
1: Nah, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik aja nih.
1: Alhamdulillah. Ulun mohon maaf nih, untuk request sudah full nih Bang nih.
2: Gak apa-apa, lagunya yalah, soal hadir yalah.
1: Inggi, absen ya sekaligus. Sekaligus apa ngarannya?
2: Kalau kada lagu dangdut yalah, lagu Banjar kena yalah, Batimong ya ini saya.
1: Jujur kena jam 5. Hendak lagu apa pian?
2: Iya. Batimong.
1: Batimong. Oke, siap, ditunggu ya.
2: Iya, salam untuk Bang Jaya ya, Pak Udin kan, Mama Alfi, Mama Jani, Emawati, Mbak Yanti, Bunda Ratu, Omadan, Hadi Tanipa, Wandi, Ersat, semuanya aja ya lo.
1: Iya bujur, siap.
2: Lagunya ngikut aja ya lo.
1: Lagunya ngikut aja.
2: Yang penting ya lo, sore empat begoyang ya lo.
1: Inggi, empat begoyang. Lagi apa nih Pian, santai kah?
2: Lagi beraktivitas ya.
1: Oh, lagi beraktivitas ya, sambil goyang.
2: Iya, sampai malam kena nih, hanya tuntung beraktivitasnya.
1: Semangat ya Bang Hakim ya, semoga lancar aktivitasnya.
2: Amin ya lo. Mudah rezekinya ngumpul ya lah.
1: Amin, bujur. Makasih Bang Hakim.
2: Iya, Anissa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terus tadi kita juga ada dangsana kita, penonton kita di TikTok yang ternyata adalah jemaah haji yang masih di Mekah ya. Tadi kloter 16 kalau kada salah. Ada Kakak Raisa. Mudah-mudahan nanti kepulangannya dilancarkan ya Kak ya, dan jangan lupa doakan Ulun juga. Makasih doanya tadi ya Kak ya, supaya bisa menyusul juga ya untuk ke Tanah Suci Mekah ya. Oke, kita langsung aja, sepertinya belum ada nang bergabung lagi. Nang hendak kirim-kirim salam silakan di TikTok ya, langsung komen-komen aja seperti itu. Masih bersama Anissa, namun kebersamaan Anissa hingga jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi di Ayo Goyang ini kita kurang lebih 19 menit lagi ya, dan Perempat ya. Kita langsung aja nih dengarkan lagu Hujan, kemudian RT5 dan juga SMS.

0: Rompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih stay bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk untuk edisi hari Selasa ini ya. Dan Sanak Perompat ya, sudah biru nih warna bajunya nih, artinya kita di hari Selasa. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi ya, di telepon, di TikTok, ataupun di WhatsApp ya, melalui chat WhatsApp seperti itu ya. Nah, karena kita juga sudah di penghujung acara Ayo Goyang di hari ini, sudah di menit 53 dari pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, ulun hendak pamit undur diri dari Ayo Goyang ini. Dan besok Buhan Pian semuanya akan bergoyang bersama Rinda. Nah, jadi jangan lewatkan ya setiap harinya jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ini ada yang bergabung nih di menit-menit terakhir, ada Bang Mihat, boleh kita terimakan dulu ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, alhamdulillah kawa bergabung Pian, masih sawat haja.
1: Ya sampet aja ya, udah sampet akan.
0: Bujur. Apa kabar nih Bang Mihat nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini Anissa kah?
0: Iya Anissa. Emang kisah apa? Kian.
1: Oh. Cocok kayak bah suara itu nih.
0: Iya dong Anissa.
1: Bina babungas suara aja kok.
0: Oh iya kah?
1: Padahal naganya lagi... kajum sama Madan.
0: Oh lagi bindeng ini ulun nih.
1: Lagunya apa lagi?
0: Nisa? Lagunya ini terakhir nih SMS mau ya SMS ya.
1: Wah ini kada zaman SMS lagi bang, WA.
0: Wah ini WA bujur, tapi ini kita berarti ini mengingat masa lalu SMS.
1: Oh mengenang masa lalu. Oh,
0: mengenang masa lalu.
1: Ya barang aja asal ada aja lah.
0: Siap.
1: Timang-timang kabuhunan aja Bu Budi.
0: Jadi mau salam-salam gasan siapa aja nih bang nih?
1: Salam lah. Salam lah buat Abah Budi lo nih lagi di Tamban ya lah. Lagi haugnya gawi. Oh, ini iya. Aku lagi di Tamban mana nih saya?
0: Lagi apa
1: lagi jamban,
0: nih?
1: Lagi jalan-jalan dengan kawan.
0: Lagi jalan-jalan.
1: Dengerinnya menyetel radio, dengerakan ikam. Widih. Masuk aku.
0: Makasih
1: sampai ketamben suara ikam juga deh.
0: Oh berarti ini di frekuensi lah, mendengarnya lah.
1: Di radio.
0: Di radio ya, oke.
1: Okay. Radio Abah Budi.
0: Oke, okay. Ada lagi gak nih?
1: Lagi salam lagi buat Bang Wandi, Bang Idoy. Mm-mm. Buat Hakim aja tadi lah. Bang Hakim, buat Mama Madan. Mm-mm. Buat Bang Jaya kata dangnya lagi lah.
0: Mm-mm, belum.
1: Bang Udin kan bos ikan Banjaraya ya Allah. Buat Nisa lagi? Sehat selalu. Mm-mm. Banyak rezekinya. Mudahan lakas dapat jodohnya gitu.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Nisa.
0: Tinggi sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mihat nang lagi di Tamban. Nah lagi jalan-jalan. Wah serunya ya. Coba ulun umpat nah jalan-jalan. Oke itu dia ya kebersamaan kita di Ayo Goyang. Untuk terakhir, lagu terakhir kita dengarkan. Ini requestannya tadi dari TikTok ya. Kakak siapa ya ini lagunya. Kakak pokoknya ngarannya tuh pakai bahasa Korea nah. Pokoknya kita dengarkan satu lagu terakhir, ada SMS dari Ria Amelia.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah. Salah satunya dengan rencana pembangunan 5 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan kantor gubernur Kalimantan Selatan, kilometer 0 Banjarmasin. Rencana tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, didampingi PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Aryadinur, Senin 8 Juni 2026. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa 5 unit SPKLU yang hendak dibangun kena mampu melayani hingga 10 kendaraan listrik secara bersamaan. Selain menentukan lokasi pembangunan, Gubernur juga memberikan sejumlah arahan kepada pihak PLN terkait desain fasilitas SPKLU supaya nyaman digunakan masyarakat, serta memiliki tampilan yang selaras lawan kawasan kantoran pemerintah. Keberadaan SPKLU tersebut diharapkan kawa menunjang operasional kendaraan listrik milik pemerintah daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Demikian kabar perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa di sore hari ini. Sore yang cukup cerah ya, dan sanak perempat ya. Dan ini kita mendengarkan lagu Galuh Banjar ya, tadi requestan dari darinya siapalah, Ulun kada ingat, pokoknya tadi nang oh tadi Abang Hakim kalau kada salah lah. Nah, karena Sidin kada sawat merequest lagu dangdut. Nah, terus juga tadi request Batimung ya. Jadi dua lagu yang baru kita dengarkan itu dari requestan dansana kita ya. Oke, ini pinanya ada yang bergabung lah di segmen Palidangan Banua ya. Oke, sudah terputus nih dansana perempat ya. Kemudian ada WhatsApp dari Arbain ya. Semangat Anissa siarannya, Ulun selalu monitor. Nah, terima kasih Arbain ya. Semoga juga selalu sehat dan juga semangat terus dalam menjalani aktivitasnya di sore hari ini ya. Apa kabar dan senang perempat semuanya? Mudahan selalu sehat wan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sore hari ini di segmen Palindangan Banua, Ulun hendak mengajak buhan pian semuanya gasan berjalan-jalan ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Iya. Salah satunya ini ada wisata nang sudah terkenal ya, yaitu adalah ikon Itik Alabio. Nah, mun mendengar ngaran Alabio pasti nang teingat di pikiran kada lain kada bukan adalah Itik Alabio. Itik nang sudah menjadi ikon di Alabio ini ada juga dijadikan objek wisata edukasi. Di sini pian kawa melihat langsung macam-macam habitat Itik Alabio, tingkah lakunya sampai cara pengembang biakannya. Cocok benar gasan pian nang hendak mengajak kekanakan atau keluarga, karena selain jalan-jalan kita juga kawa belajar seperti itu ya. Di Kota Amuntai Sorang ada landmark patung Itik Alabio nang menjadi ciri khas daerah ini. Banyak benar wisatawan nang singgah gasan befoto sebagai kenang-kenangan tentunya ya. Jadi mun pian ke Hulu Sungai Utara, jangan sampai kada ingat, harus mampir ke landmark patung Itik Alabio itu ya, nang sudah menjadi ciri khas daerah ini. Nah, selain landmark Itik Alabio, ada apa aja lagi Nisa? Ada banyak tentunya ya, tapi Ulun akan sampaikan setelah kita mendengarkan dulu nih dua lagu Banjar berikut ini. Ada Manjulur Kasih, kemudian Balasan Madam. Tetap bersama Nisa di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: satu liter 90 rupiah, telur kembang 35.000 rupiah. Yang telur kembang tiketnya cuma ada di hari Minggu.
1: Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Iya, masih lawan ulun Anissa di sore hari ini yang sudah sedikit mendung ya, tapi juga masih ada cerahnya seperti itu ya. Untuk nang hendak bulik, hati-hati di jalan, pastikan

hanyar di Amuntai. Banyunya jernih benar dan sanak perempat berwarna hijau kebiru-biruan sampai pantulannya semacam cermin, makanya ngarannya tuh Danau Caramin ya. Dan tempat ini pas benar ya gasan pian yang hobi berfoto, mempercantik sosial media atau hendak mencari suasana tenang sambil menikmati keindahan alam. Selain ada Danau Caramin, ada juga wisata nang unik lawan kada banyak nang ada di daerah lain, yaitu wisata Kerbau Rawa di Danau Panggang. Di sini pian kawa melihat ratusan kerbau rawa nang berjalan di hamparan rawa di daerah sana ya. Dan pemandangan gini jarang benar ditemui di tempat lain. Dan waktu nang paling pas itu adalah ketika baisukan, karena di waktu-waktu itu para penggembala ya itu mulai membuka kandang sapi wan membawa kerbau-kerbau itu kerawa. Mohon maaf tadi kandang kerbau maksudnya ya, lain kandang sapi. Jadi kerbau-kerbaunya itu saat baisukan tuh dibawanya ke rawa-rawa seperti itu. Nah, ini mengolah pemandangan nang nyaman benar ya, wan menjadi daya tarik khas hulu Sungai Utar.

Pasar terapung Lokba Intan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lokba Intan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya, berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lokba Intan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lokba Intan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lokba Intan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Masih bersama Ulun Anissa di Palindangan Banua Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Semakin sore, halaman RRI Banjarmasin ini semakin ramai dan sanak Pro 4, karena kita sekarang wadahnya wisata kuliner ya, amun di RRI Banjarmasin ya. Jadi silakan yang di daerah Banjarmasin dan sekitarnya, silakan untuk mengunjungi RRI Banjarmasin mulai jam-jam segini sampai nanti jam 11 malam. Itu banyak benar nang berjualan kuliner-kuliner, mulai dari nasi goreng, ayam, nasi ayam jeruk, nasi daun jeruk ayam. Nasi daun jeruk ayam, terus sate taichan ada, kopi-kopian ada, maca juga ada. Nah, gasan bebinian nang ketujuh maca, silakan datang ya. Jangan ragu-ragu. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tempat wisata nang ada di hulu Sungai Utara. Amun tadi ada Danau Caramin, wisata Kerbau Rawa, kemudian yang pertama tadi ada landmark Itik Alabio. Selanjutnya ini mun pian hendak santai sambil menikmati suasana kota, pian kawa nih mendatangi ataupun singgah ke siring kota Amuntai. Tempat yang berada di Amuntai Tengah ini menjadi lokasi favorit orang-orang nih, gasan duduk-duduk bersantai, kemudian bepandiran lawan keluarga atau kekawanan. Dan di sana juga rancak diadakan berbagai acara hiburan wan kegiatan masyarakat. Tambah lagi banyak jajanan wan kuliner khas nang kawa pian cicipi sambil menikmati pemandangan di pinggir sungai. Nah, selain siring kota Amuntai, ada juga wisata sejarah. Nah, ini cocok banar gasan pian nang ketujuh sejarah ya. Jangan kada ingat gasan mengunjungi Candi Agung nang berada di Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah. Candi ini adalah peninggalan Kerajaan Negara Dipa pada masa Majapahit. Luas kawasannya sekitar 40 kali 50 meter. Dan sampai wayahini, Candi Agung masih menjadi tempat wisata edukasi nang favorit didatangi pelajar wan wisatawan, karena di sini kita kawa belajar sambil mengingat sejarah panjang banua kita. Nah, jadi di Amuntai di hulu Sungai Utara ini banyak benar lokasi wisata ya nang kawa kita kunjungi ya sewaktu libur panjang ataupun libur akhir pekan, kawa aja bersama keluarga ataupun kekawanan nang kita sayangi gitu ya. Terus cintai wan, dukung wisata banua kita supaya makin maju, wan makin dikenal sampai keluar daerah. Jadi itu beberapa tempat wisata yang ada di hulu Sungai Utara. Tentunya masih banyak lagi, tapi karena kita terbatas waktu, jadi Ulun sampaikan hanya beberapa saja gitu ya. Dan Ulun informasikan nanti jam 6 sore kita akan beralih segmen ke segmen Islami, yaitu Bala Hindang. Jadi jangan kemana-mana dan sanak Pro 4 lah, tetap bersama Anissa di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi Agung ini merupakan peninggalan kerajaan Negara Dipa Kuripan dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Candi Agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material Candi Agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Nor Fajri, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Desa Maburai, Kecamatan Murungpuda, Kabupaten Tabalong, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan itu bertujuan gasan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya cadangan pangan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dalam sosialisasi itu, Nor Fajri menyampaikan bahwa kondisi cadangan pangan di Kalimantan Selatan hingga wayah ini masih berada dalam kategori aman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan secara berkala. Gasan memastikan distribusi pangan berjalan lancar, wan harga tetap stabil. Sidin juga menjelaskan bahwa kada cuma beras, sejumlah komoditas pangan lainnya seperti gula pasir, jagung, lawan minyak goreng juga masih tersedia dalam jumlah nang mencukupi. Kondisi tersebut menjadi indikator positif dalam menjaga stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Demikian kabar Pro 4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Sekarang kita sudah memasuki segmen Bala Hindang, di mana segmen ini kita menyajikan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga lagu-lagu Islami menjelang azan Maghrib ya. Ulun informasikan azan Maghrib di sore hari ini akan berkumandang pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah, dan jelang azan Maghrib kita hadirkan pengajian Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 39 oleh MID, terjemahan oleh Tri Mulyaningsih.
1: Let's

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri, seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Penyabar dan Amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suami.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dan sana, sudah tahulah Tian, segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
2: Saat bahagia
1: Dang Sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian

mencoba bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banjarmasin lawan Ulun Jua Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz ya. Dan alhamdulillah tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan untuk bubuhan pian yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan ibadah yang dilakukan bernilai pahala dan juga semakin mendatangkan banyak keberkahan gasan bubuhan pian seberataan. Semoga juga sehat selalu, nang sedang keadaan nyaman awak disembuhkan, disehatkan kembali dan dapat menikmati hari-harinya dengan lebih bahagia lagi tentunya ya. Masih bersama Anissa sampai nanti jam 7 malam, kita masih hadirkan lagu-lagu religi sebelum nanti jam 7 malam insya Allah kita hadirkan pengajian majelis dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kita dengarkan lagu-lagu religi berikut ini.
1: Yeah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan." Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih masih bersama di Perompat Banjarmasin, baik itu melalui frekuensi ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Ulun, Anissa harus pamit undur diri ya, karena sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita ya. Dari tadi jam 3 sore, ayo goyang selama 2 jam, kemudian membahas destinasi wisata dan juga segmen Balah Indang ini ya. Jadi Anissa ucapkan terima kasih banyak dan Sanak Perompat atas kebersamaannya hari ini. Ulun informasikan nanti kita juga akan hadirkan pengajian majelis dari Masjid Raya Sabilal Mutadin, tapi kita masih menantikannya dan Sanak Perompat. Dan ulun informasikan juga setelah ini akan ada rekan ulun yang menemani malam bubuhan pian semuanya, yaitu Eli, hingga jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Anissa pamit undur diri, kita berjumpa lagi di hari Jumat Paisukan dan Sanak Perompat. Terima kasih banyak, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttakaf alaih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Secara umum, kondisi harga bahan pokok di Kalimantan Selatan masih relatif stabil. Beberapa komoditas memang mengalami kenaikan, namun kadar terlalu signifikan. Wanjua bahkan pada sejumlah komoditas mulai terlihat tren penurunan. Hal nang itu disampaikan Haji Bagiawan selaku Kepala Disperindak Kalimantan Selatan. Sidin juga memadahkan kenaikan terjadi pada minggu lalu dipengaruhi tingginya permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha, terutama pada komoditas bumbu masak nang kaya cabai wanjua bawang. Selain itu, terus melakukan pemantauan harga wanjua stok, berkoordinasi lawan TPID, Bulog, distributor wanjua pelaku usaha, Gasan memastikan pasokan tetap tersedia wanjua distribusi berjalan lancar. Mengenai kenaikan harga, ada kaitan dengan kurs dolar atau perang di Timur Tengah. Menurut Bagiawan, pergerakan harga bahan pokok dipengaruhi banyak faktor. Konflik global nang memanas juga termasuk di kawasan Timur Tengah memang kawa memberikan dampak terhadap rantai pasok wan biaya distribusi internasional, terutama gasan komunitas nang masih bergantung pada impor. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Terima kasih pendengar dan sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya. Anda bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 19 di 5 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini segera kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini pendengar, Selasa 9 Juni 2026 merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
1: Ya Allahu inna ilaikum mursalun qul ma antum illa basharun mithluna wa ma anzal ar-rahman min shay'in antum illa takdhibun qul rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin qul inna tatayyarna bikum la illam tahtahu lanarjumannakum wa limassannakum minna 'adabun alim qul tayyirukum ma'akum in dhukirtum bal antum qawmun musrifun waja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a qul ya qawmi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'al مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمد الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وأيت لهم الليل لسلخ منه النار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منزل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا للسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لقيل ما أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تطلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم واستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
2: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم لأرواح مشايخنا وأبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات وصلنا إلى روح جدي الشيخ حجي محمد خطيب ابن الشيخ مفتي أحمد ابن الشيخ مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري ووصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدين الآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. Dan diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Dan ia mengagungkannya, mengagungkan Al-Quran. Dan ia menzahirkan Islam. Jadi sebelumnya merahasiakan Islam, lalu kemudian menzahirkan Islam. 3 tahun setengah berdakwah dengan rahasia, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menzahirkan agama, lalu dimusuhi oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik penyembah berhala di Makkah. Kemudian setelah 13 tahun kurang lebih beliau hijrah ke Madinah. Adapun Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada Injil Isa. Sebelumnya ada Taurat Musa. Sebelumnya ada Zabur Dawud. Kemudian juga ada Suhufu Ibrahim. Kemudian ada Suhufu Musa. Kemudian ada Suhufu Syith. Kemudian ada Risalah Haikuk. Kemudian ada Risalah Syaya. Kemudian ada Risalah Armia dan banyak lagi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya. Akan tetapi yang wajib kita ketahui 4, ya kah? Quran, Injil, Taurat, Zabur. Yang lebih daripada itu kita kada wajib untuk mengetahuinya. Tapi banyak dan ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah selain yang 4 itu. Dan adapun semunyaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul itu terkumpul semunyaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Qur'anul Karim terkumpul semunyaan dalam Fatihah. Fatihah terkumpul semuanya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul semuanya di dalam ba. Ba terkumpul semuanya dalam nuktoh, yaitu titik. Titiknya satu, yaitu wahdatul wujud, wahdaniyat Allah. Netata semunyaan terkumpul di dalam Al-Quran, dan ia mengagungkannya, dan ia menzahirkan Islam, dan memecahkan segala berhala. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, lalu Sidin masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam masjid yang mengelilingi akan Ka'bah, maka ternyata di dalamnya itu ada 360 berhala, 360 patung nang diandak buhannya, nang paling gonol ngarannya Hubal, ya kah? Nah, jadi buhannya neta bilanya hendak tulak, misalnya hendak baurang bahari di zaman itu jahiliyah lah, hendak tulak bepergian, mereka mencari azimat, gasan di bawah tulak, azimatnya itu napa patung. Jadi patung bahari itu ada nang seini anunya pengarannya tah anunya bentuknya. Ada yang dibawa di dalam kantong, ada yang diandak dalam tas. Untuk apa? Ketika inya hendak beribadat, diandaknya. Kayak itu ya kalah. Jadi ada yang orangnya tersugih sedikit, nukar yang gonol, inya diandaknya di rumah, di muka rumah. Di dalam diandaknya pulang sebiji di ruangan ini. Di tempat kuring ada pulang sebijinya mandak sarenya. Duit-duit inya juga nang nukar ya lah. Jadi orang nang maulah patung itu besugihan bare. Ada nang maulah dari besi, ada nang maulah dari batu, ada nang maulah dari kayu. Pembeli ada, nang nukari ada. Nang halus, nang ganal, nang sedang, nang gonol lagi ada. Netata. Nah itu maka orang-orang itu bilanya inya kena bahadiah lawan Ka'bah diandaknya patung sebiji di situ hadiahnya, ya kah? Nita tah? Karena bilanya inya hendak tulak mandak sebijinya supaya kena bebulik jar kena mambil pulangkan patung nang nita. Nah ketika Nabi kita Muhammad SAW itu membuka menaklukkan kota Mekah, masuk sidin ke dalam Masjidil Haram tadi, atau belum ada masjidnya pang lagi waktu itulah, cuma area itu memang untuk beribadat, cuma beribadatnya itu tawaf saja. Selain tawaf sembahyang belum ada, mereka belum mengenal menyembah patung. Selain tawaf itu menyembah patung ajanya. Maka banyaklah patung-patung bandak di situ, 360 biji. Jadi begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, masuk sidin ke dalam masjid area Matof nih, daerah Matof, maka begugurnlah patung-patung neta. Nang ganal-ganal diisyaratkan Nabi dengan tongkat, ada nang di tuhu sidin dengan tongkat sidin, guguran. Nah itu maksudnya, dan memecahkan segala berhala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian ampihan sudahnya menyembah patung di situ karena sudah ditaklukkan. Lalu tahun dudinya mulai haji. Itu tahun ke-6. Tahun ke-6 ditaklukkanlah kota Mekah, perang Hunain. Tahun ke-7 Hijriah mulai tulak haji, tapi Nabi kada tulak. Tahun ke-8 tulak haji pulang mulai di Madinah, Nabi kada tulak. Tahun ke-9 tulak haji pulang, diantaranya Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, Nabi kada tulak. Tahun ke-10 Nabi tulak. Kemudian bulik dari haji meninggal dunia sidin. Nah, jadi ujar ulama itu menunjukkan bahwasanya haji itu boleh aja diundur. Boleh aja diundur waktunya, walaupun kawa atau sudah tulak haji wajib sudah begininya, tapi inya mau undur boleh. Yang penting jangan sampai mati. Bilanya inya mati dalam keadaan inya sebelumnya mampu tulak haji kada tulak haji, maka dibayar tulak hajinya dengan badal dari warisannya. Pahamlah. Inya ni mampu tulak haji kada tulak haji tahun ini, tahun dudi kada tulak haji juga, tahun dudi kada, sampai mati belum tulak haji, padahal inya mampu, ambil dari duitnya badalakan haji. Badalakan haji. Dan itu hukumnya wajib, itu ngarannya hutang kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum warisan itu dibagi, bayar dulu hutang kepada Allah. Apa itu hutang kepada Allah? Nazar yang belum dibayar, sumbahyang yang belum diqadha. Bilanya menurut pendapat yang mengatakan boleh dibayar dengan kafarah. Kemudian puasa yang belum di qadha. Kemudian apalagi zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dilaksanakan, itu dibayar dulu utang Allah Ta'ala. Neta umbah itu pulang dibagikah warisan? Belum. Bayar utang lawan usia pulang, bayar pulang atau utang lawan si pulan bayari dulu lah. Nah umbah itu pulang keluarakan gasan ongkos bakubur, nukar kain kapan berapa, ya kala mbah itu ongkos napa menabuk tanah berapa, nukar tanahnya berapa, mun belum bisi alkah ya kah potong pulang. Mbah itu napa hanyar dibagi waris. Jadi sudah tuntung seberitaan, hutang lawan Allah, hutang lawan manusia, ongkos bakubur hanyar dibagi waris. Itu jangan langsung dibagi waris, baluman lagi dikubur abahnya berbagi waris sudahnya. Utang piutang belum diberakan, beresakan dulu semuanya. Itu tah memecahkan segala berhala dan memberi nasihat kepada umat, nasahal ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk salisma. Ada hal apa kan yang datang jadi kayak itu. Dan memberi nasihat kepada umat, memberi nasihat. Ad-dinun nasihah, ujar Nabi, agama itu nasihat. Lillah, karena Allah, wali rasulihi, mengumpati Nabi Muhammad, wali aimmatil Islam, dan bagi pemimpin-pemimpin orang Islam untuk dinasihati, wa ammatihim, dan orang awam untuk dinasihati. Jadi nasihat itu berupa kata-kata maupun berupa kelakuan. Berupa kata-kata jelas, keterangan, pengajian, ceramah umpama. Berupa kelakuan adalah contoh kepada masyarakat, contoh kepada mereka dalam berakhlak, contoh kepada mereka dalam dermawan, contoh kepada mereka dalam segala kegiatan-kegiatan agama. Nah itu memberi nasihat kepada umat, dan ia beribadat kepada Tuhannya hingga datang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'budullah hatta ya'tiyahul yaqin. Al-yaqin itu adalah kematian. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah engkau menyembah kepada Allah Ta'ala sampai datang kepada engkau sesuatu yang yakin, yaitu mati.
3: kadada perai tu kadada, perai beribadah tu kadada. Jakanya perai beribadah itu ada nabi nang badahulu perai cuti, tapi ternyata tawarramat qadamah min kasratis shalah, bangkak kedua batis sidin karena banyaknya sumbah yang untuk Allah Ta'ala. Jadi kadada perai. Jadi ingatakan berataan, kadada perai sumbah yang tu kadada, kadada perai beribadah tu kadada. Fa idza faragta fansab, bilanya tuntung uyuhi pulang. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanlah engkau berharap. Dan adalah umur sidin 3 dan 60 tahun. Artinya 63. Dan ia adalah paling taat para nabi daripada seluruh makhluk. Ujar Sayyiduna Jibril, aku melihat tiada daripada para nabi-nabi dan rasul yang paling tawadhu kepada Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadidut tawadhu. Kemudian tidak ada seseorang daripada nabi-nabi dan rasul yang melebihi makrifatnya kepada Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilahirkan ia malam Isnain, 12 malam berlewat, artinya terlewat 12 malam dari bulan Rabiul Awal, 12 hari bulan Rabiul Awal, 12 malam lahir Sidin malam Isnin. Ada yang bilang setelah setengah malam, ada yang bilang sebelum subuh, ya, ada yang bilang sebelum subuh. Tapi ada juga kaul nang madahakan hari Isninnya kada malam. Hari Isninnya itu waktu duha. Oleh karena itu Allah mengagungkan waktu duha dengan firman sidin, wad duha wal laili idza saja, ya kah? Jadi ada tafsir nang madahakan wadduha itu kenapa jadi diagungkan oleh Allah Ta'ala, karena waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kan perbedaan pendapat antara ulama, kada apa-apa, bujur aja beratan insyaallah Ta'ala, ya kah? Bujur aja, karena diriwayatkan Nabi itu pas malam sidin dilahirkan, baik setelah tengah malam maupun sebelum subuh, ditukupi lawan tatudung. Jaka bahasa kita ini, itu adat orang Makkah bahari, bilanya bayi dilahirkan malam ditutupi lawan tatudung, diandak digador ditutupi tatudung, dibuka kena isuk baisukan. Jadi dibukanya waktu baisukan itu waktu duha, lalu memancar cahaya dari tatudung tadi, tarang benar. Neta kenapa jadi ada nang madahakan waktu duha, ya kah, memancar cahaya dari nabi nang ada di dalam tatudung tadi. Dan tatudung tadi karena adatnya bahari kayak itu, bilanya malam melahirkan maka anak itu diandak di dalam gador ditukupi tatudung. Demikian menurut riwayat. Isuknya hanya sidin disusui oleh umma sidin. Bahkan diriwayatkan nabi itu sempat sakit kuning, kurang apa itulah itu, nang tahu nang dokter tuh ya Allah, maksudnya isfiror kuning. Setelah itu 3 hari sidin kuning itu. Lalu ada riwayat nang madahakan bahwasanya kutika nabi itu kuning, turun Jibril alaihissalam membawa akan azimat dari atas langit, kemudian diandak di apa ini lengan atas. Ada riwayat diandak di bawah bantal. Ada riwayat lengan atas sebelah kanan. Ya kan? Ada riwayat di bawah bantal. Setelah 3 hari nabi sudah terlihat merah, dibawa lagi azimat itu naik ke atas oleh Jibril alaihissalam. apa itu azimatnya? Nah, sebenarnya sudah ulun tulisakan lawas mana sudah pengajian-pengajian sebelumnya. U'idhu bil wahid min syarri kulli hasid min kulli qa'im wa qa'id dan seterusnya, 10 bait syair. 10 bait syair pujian kepada Nabi SAW, tapi itu azimat. Azimat dari atas langit yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah ulun bagi-bagi tulis jarulon munya kawat tulis nang bagus di rumah ulun tuh ulun tulis pakai sulam emas. Jadi kainnya itu hijau, sulamannya warna emas, kemudian bingkainya nang bagus. Nah, nenta. Jadi bilanya melihat keingatan lawan Nabi Muhammad SAW, ke itu caranya. Iya kala jangan nang diandak gambar-gambar nang kada karuan. Hantu nang datang. La haula wala quwata illa billah. Jadi bilanya melihat ya Allah Nabi waktu dilahirkan itu syairnya azimatnya ke itu. Itu tadi. Malam Isnin, malam berlewat dari bulan Rabiul Awal, 12 malam. Dan telah menzahirkan Allah akan mukjizat-mukjizatnya ketika dilahirkan. Panjang ya kisahnya bulan Maulud itu kan apa kisahnya tak? Iya kala bulan Maulid berkisahan kisah Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian daripadanya, sebahagian daripada karomat mukjizat-mukjizat Nabi itu 400 mukjizat mengetahui akan dia kebanyakan makhluk. Artinya nah 400 mukjizat ini dizahirkan dan banyak yang mengetahui akan 400 mukjizat ini. Tapi dan ada 1200 mukjizat ujar Sidin. Jika aku sebutkan ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang 1200 nenek, niscaya panjang keterangannya. Karena ini mukjizat tiadalah ia kecuali bagi nabi yang diutus. Jadi kada dikisahkan Sidin nang 1200 mukjizat nabi, nang 400 nih. Jadi Sidin banyak aja sudah nang tahu minta tah. Allah mengutusnya, mengutus Nabi kepada segenap makhluk seluruhnya. Dan ia berumur 40 tahun pada waktu Sidin diutus. Dan ketika wafatnya berumur 63 tahun. Dan wafatnya hari Isnin 12 malam berlalu daripada Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Ia masuk akan dunia ini dan ia meninggalkannya. Nah itu keterangan di bawah. Keterangan di bawahnya dikatakan oleh ulama, yaitu Asy-Syaikh Ma'sum Ali Kerapyak dalam buku Sidin tentang ilmu falak.

0: Senin. Tanggal berapa nih? Tanggal 6 lah. Nah, 6 hari lagi. Hah? Hari wafatnya Nabi. Bahaul orang kita. Tapi menurut miladiahnya 12 Juni 632 Hijriah Masehi, hari Isnin. Maka umur beliau, nah ini perhatikan, ini hasil penghitungan ilmu falak. Umur beliau nang sebenarnya 62 tahun lebih 3 hari. 3 hari aja lebihnya. Pada 62 lalu diumpatakan 63. 62 tahun lebih 3 hari hitungan bulan Hijriah. Iya kah? Dan 60 tahun lebih 59 hari miladiah kalau hitungan Masehi. Jadi kalau hitungan Masehi umur Sidin 60 tahun lebih 59 berarti 61. Sedangkan kalau hitungan Hijriah yaitu 62 tahun lebih 3 hari hitungannya 63. Minta ta. Dan itu sama dengan, nah ini ulun nang menghitung. Ulun umpat dia menghitungnya kalau sama dengan 21.970 hari. Jadi Nabi kita itu hidup di dunia dan itu adalah masa nang paling istimewa, saat yang paling indah, saat yang paling afdol daripada seluruh saat yang ada di alam semesta, yaitu selama 21.900.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah, khususnya kami informasikan untuk malam hari ini kumandang azan Isya wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 19.36 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat Isya malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara kami juga masih melanjutkan untuk pengajian dan juga ceramah agama dari Majelis Taklim Masjid Raya Sabilillah Mutadin Banjarmasin. Malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
0: Tidak ada kitabnya ya, kalau sudah dihitungkan ya, kalau hebat sih itu jadi sampai menit-menitnya tahu jarwa, padahal apalakan satu umat ya kalau karena apa-apa juga bagus lagi, padahal kan orang alim tentang Nabi ya kah, alim tentang Rasulullah, kada mahapalkan yang lain tuh kada mahapalkan umurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu ditulis di dalam kitab Fathul Manan, kada ingat tam sudah ada kitabnya, pokoknya ilmu falak nyata. Ia masuk akan dunia dan ia meninggalkannya, yaitu wafat, dan tiadalah ia menoleh akan sesuatu daripadanya sama sekali, kadada memandang akan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga perkara. Dan ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintakan kepadaku daripada dunia kalian, artinya kesenangan kalian di dunia netena tiga macam nang dicintakan kepadaku. Yang pertama harum-haruman, yaitu minyak harum. Ujar Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, man anfaqa sulusa malih lil itir ma asraf. Jikalau ada seseorang membelanjakan sepertiga kekayaannya manukar minyak harum, gasan baharum-harum, tapi niatnya gasan mengumpati Nabi lah, mamalakan sunnah, jangan niatnya gasan baagak, jangan. Atau gasan bakoyo, jangan. Gasan mengumpati Nabi baharum-harum, itu kada pemborosan, ujar Sayyidina Imam Syafi'i. Biar sepertiga duit nang inya bisi tah, gasan minyak harum, itu kada pemborosan, bagus Sidin. Yang penting niatnya untuk mengumpati Nabi SAW. Makanya menyemukul minyak harum, jangan nang murah. Nang murah, waduh, tuan guru dibari urang.

0: di bari orang minyak harum garu ya kalau lah pakai mulai di rumah harus sekalinya kiam di majlis disemprotakan buhannya minyak harum nang murah kehilang baunya nang larang nih hilang jaka paham paham ya kak kada ini terus terang aja ya kalau ya Tuan Guru dibari orang juga kada nukar juga sih dengan ada juga dinukar larang-larang ya kalau cuma ada orang bahadiah alhamdulillah minyak harum garu $300 harganya sepeles berapa 4,5 juta ya kalau sepeles nah halus nih tah ya tuh dipakai tuh deh hadir sekalinya pas kiam semprot bubuhannya tok ya nang 5,000-an pada tertutup ya kalau lah bahiam sengak kambahongnya sudah kada apa-apa bagus saja semuanya insyaallah jadi muntuan Tuan Guru nang berpolitik ya kalau kadang-kadang dirinya ada namanya import itu najar sidin jadi biar serba nunda aja nang kena sidin sebabnya nang di tangan ini nang larang paham-paham aja lah jangan sakit hati lah bertahan lah jangan kalau misalnya mah guru jarharona kadawani lagi ulun dia sudah menyemprotnya jangan tetap aja semprot punya misalnya kiam tuh nah tetap aja semprot ya Allah ada apa-apa ya Allah itu aja sudah kali hayam sudah terpandir ini minta tah dan tiadalah ia menoleh nah itu tadi harum-haruman atib. Jadi Nabi itu sudah harum badahulu lalu ke 70 lawan minyak harum makinnya padahal sini sudah harum badahulu anu paluh sidun itu dikarik lawan Sayyidatu Ummu Sulaim lawan Sayyidatu Ummu Salamah lawan Sayyidatu Aisyah gasan apa? Gasan minyak harum ya Rasulullah karena kadada yang seumpama keringat Nabi Muhammad SAW minyak harum apapun kalah lawan pahluhna Nabi SAW dan wanita itu adalah kesenangan kalian dianggap dalam urusan dunia ad-dunya mata'un dunia itu kesenangan wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah cari nengarannya salihah nang mana salehah tadi ada juangarnya salehah soalnya abang hijau muanya lain ya kah maksudnya orangnya nang salehah tadi apa itu wanita yang salehah man idza nazarta ilaiha sarratka ya kah apabila engkau melihat akan dia menyenangkan engkau neteta ya kah dan seterusnya panjang top script dan dijadikan cahaya mataku pada as-salah jadi cahaya mata nang paling aku ketuju jan Nabi sumbahyang itu kenapa dianggap sidin daripada urusan dunia karena sumbahyang itu ada faedah duniawiyah di dalamnya apa itu faedah duniawiyahnya itu adalah at-tuma'ninatu lillah tenang hati karena Allah tentunya bergantung kepada kualitas sembahyang itu sendiri mun sembahyangnya betul benar bagus khusyuk nyaman benar munnya misalnya masih terpaksa belum lagi apalagi berdadas-dadas belum minta jatah sudah jadi orang nang betul-betul melaksanakan dan merasakan nikmatnya salat itu adalah orang-orang nang kadada di hatinya niat maksiat bilanya masih ada niat maksiat kada mau dalil hadis Nabi SAW lan yajida halawatal iman man kana fi qalbihi misqalu zarratin min hammin ila maksiatillah atau kama qala Rasulullah SAW tidak akan mendapatkan manisnya iman orang yang di hatinya masih ada baniat hendak maksiat bilanya masih ada keinginan hendak maksiat kada mau mendapatkan halawatul iman nah artinya orang nang mendapatkan manisnya iman sumbah yang nyaman sumbah yang tenang sumbah yang gembira adalah orang nang kada dah di hatinya itu niat maksiat adapun kalau tegawi itu ya namanya dilurung kada kawa ya kala sedang sudah mengelakson kada minggir-minggir aja lagi ya kala nang habang hijau anu tuh deh rambut kada kawa itu. Nah, macam-macam terjadi bisa, tapi yang penting kada ada niat hendak melakukan maksiat kada ada. Maka barang siapa nang kawa kada ada niat dalam dirinya untuk melakukan maksiat, kada ada hendak manu orang, kada ada hendak cakah lawan orang, kada ada hendak berbuat zalim lawan orang, kada ada mendapatkan halawatul iman. Lalu sumbah yang nyaman. Makanya wajah Nabi wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan cahaya mataku dalam sembahyang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Adalah Nabi SAW apabila tertimpa suatu perkara, urusan dan lain sebagainya, segera salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu usrun qala arihni ya Bilal. Adalah Nabi SAW apabila tertimpa kesukaran mengatakan, tenangkan aku wahai Bilal. Maksudnya lah kasih kita sembahyangan, tenangkan aku wahai Bilal, lah kasih kita sembahyangan, baik sunnah maupun fardu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah muliakan dan Allah agungkan atasnya dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan at-tabi'ina bihi bi rahmatika arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, tamma bihamdillah Banjarmasin Lailatul Tsulatsi 15 Rajab 1443 Hijriah Banjarmasin hatam. Sudah kita mudah-mudahan barokah dan manfaat, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah bihadhihi niyyah wa kullu niyyah shalihah summa ila ruhi al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi radiyallahu anhu usulihi wa furuhihi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita memulai kitab yang baru, seterusannya itu ngaran kitabnya Sabilal Muqtadin, jalan orang-orang nang maumpati fit tafahumi li amriddin, pada memahami terhadap urusan agama. Tarjamah dan ta'lik, ta'lik itu artinya keterangan, tarjamah itu terjemahan, minhajut talibin lil Imam Nawawi. Jadi ini adalah terjemah dan ada syarah keterangannya bagi kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, tapi Kitabul Bai, kitab tentang jual beli, kitab tentang jual beli. Jadi insyaallah ini kan kita cetak 80 halaman. Jadi karena kita cetak punya habis, kita cetak pulang 80 halaman berseri, semoga sampai kepada akhir daripada bab fiqih. Ya Allah, berapa kitab kita sudah hatam tauhid? Nah, sampai pusing semuanya. Nah, kita balik ke fiqih pulang, ke fiqih pulang. Karena munnya misalnya hendak tauhid pulang, kitab nang lain pulang tauhid ya Allah, supaya alim berataan. Amin. Jadi alim mun alimnya man juga ya Allah. Jadi Datuk Kalampayan Sabilal Muhtadin Sidin itu mengarang dari bab ibadat ya kah? Bab ibadat, sedangkan bab muamalat tiada. Nah, maka kita memulai bab muamalat. Setelah bab muamalat kan hanyar munakahat, nikah. Setelah bab nikah hanyar jinayat, pengadilan. Jadi fikih itu empat: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Sedangkan nang ibadat saja 500 halaman, Datuk Halampan Sabilal Muhtadin. Ya Allah, maginya lagi neng ini kena cuma kadang karena kita menterjemahkan aja sedikit-sedikit aja kita memberi keterangan-keterangan kada syarah. Kalau Datuk Kalampaian itu kan luas benar sih Den. Ya Allah, luas benar. Makanya kitabul ibadat saja saya itu 2 jilid. Nah, ada kita ini kada insyaallah ya paling 10 jilid lah. Cuma halus 10 jilid tapi halus. Ya nah kayak ini aja nah sebabnya napa mun ganal padang ini kalarangan harganya berat pulang kita ya kalau menabusnya. Amun ini sudah ulun hitung ya harganya kira-kira 50 ribuan lah. Ya kalau jadi kena bilangnya 80 halaman kita hatam ulah pulang 80 halaman 50 ribu pulang pelaran ya kalau. Sebabnya bubuhan nenek punya lebih barang itu bisa nukar. Gini aja gini bisa mangga sok adalah. Kadalah. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya aja insyaallah minta ta. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan kau alim bertahan faham lawan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim halaman 1. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ini adalah terjemah dan ta'liq. Ta'liq itu keterangan Minhajit Thalibin, ngaran kitab Minhaj, Minhajut Thalibin ini ngaran kitab bagi Imam Nawawi. Nah, karangan Imam Nawawi dan ini paling diperpegangi dalam masalah fiqih, diperpegangi oleh orang-orang alim, menerangkan kitab jual beli yang hamba tulis berbahasa Melayu Banjar. Semoga mudah diajarkan kepada masyarakat kaum muslimin pada masjid dan musalla dan majelis yang umum khususnya di daerah Banjar dan seluruh negeri yang berbahasa Melayu. Semoga bermanfaat dan berkat bagi kaum muslimin di dunia dan barzah dan akhirat dan dijadikan oleh Allah ikhlas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Dan hamba beri nama Sabilal Muqtadin fit tafahumi li amriddin karena mengikuti akan Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan dimudahkan bagi hamba yang jahil lagi dhaif untuk meneruskan tulisan ini. Jadi semoga dimudahkan kena kawa berseri begamat nulis pulang, kena hendak habis nulis pulang sampai kawa seluruh bab fiqih lalu berbahasa Melayu lalu alim berataan orang Banjar. Amin. Ya Allah, mun alim berataan orang Banjar nyaman jua sedikit. Nah, pada yang tinggal daripadanya beberapa bab muamalat dan munakahat dan jinayat. Kemudiannya, maka adapun harapan hamba kepada para ulama agar membenarkan jika ada kesalahan dalam tulisan ini. Semoga Allah mengampuni dosa hamba. Jadi punya ada nang tahu salah, bujurakan dan kaum muslimin bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Banjarmasin, Kalimantan, Al-Janubiah, Indonesia. Ya khala Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi. Sebelum kita membaca kitab Imam Nawawi, maka kita harus tahu siapa Imam Nawawi supaya kita tambah ta'zim dan supaya kita tambah manfaat ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini ringkas saja bang, munnya ditulis berataan manakib ngarannya panjang benar ya Allah manakib sidin. Beliau adalah Yahya ngaran sidin Yahya Imam Nawawi ini. Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi. Nomor satu di bawah, nisbah kepada Nawa, artinya dibangsakan kepada Nawa, ngaran kampung. Kampung Sidin dilahirkan itu Nawa. Lalu Nawawi di mana ano dilahirkan? Martapura. Lalu Martapuri. Yalah, di mana Banjar? Lalu Al Banjari. Yalah, Nangalih di mana lahir? Washington. Apa to? Washingtonilah. Kalau lahirnya di situ ya Allah. Jadi nisbah kepada Nawa, kampungnya itu Nawa, lalu Nawawi. Nama balad, nama negeri pada Hauran. Hauran ini ganal lagi. Jadi Hauran ini provinsinya, model kayak itu. Nawa ini kabupatennya, atau Hauran kabupatennya. Nawa ini kecamatannya, atau Hauran kecamatannya. Nawa ini kampungnya. Nang bujur nang mana? Lihat di seorang ke Damaskus itu nang tahu. Ulun ini cuma mengira-ngira saja. Yang jelas Hauran lebih besar daripada Nawa, karena wilayah Nawa ada pada Hauran. Jadi Hauran ini nang ganalnya pada Dimisqa, yaitu negeri Damaskus. Ada nang madahakan Dimisqa itu dibacanya Damsyik. Ada aja pang kita bisa Damsyik, Datu Maringgi Damsyik sih itu. Ya kalau Damsyik, jadi ada nang baca di Mishko ini Damsyik. Damaskus ini mulai zaman Nabi Bilal ibnu Rabah meninggal di situ, Khalid ibnu Walid meninggal di situ. Nang malam Rabu datang lawan nang hari Selasa datang itu nah As-Sayyid Abdus Sabur Al-Kayyali Ar-Rifa'i Ad-Damasyki oleh neta. Nah Sidin tuh mengajar di madrasah atau universitas di Higa Makom Bilal Ibnu Rabah di Damaskus. Cuma Sidin Wahidin berdiam di Istanbul. Ada buan kita parak lawan Astanbul. Sedikit aja bedanya, kasroh lawan fatah aja. Di situ Istanbul, di sini Astanbul. Itu Damaskus. Damaskus itu kota yang maju mulai bahari. Nah, Imam Nawawi ini di situ 100 km dari Masjid Manaratul Baydha. Manaratul Baydha itu nanti di hari kiamat akan turun Nabi Isa alaihissalam di Manaratul Baydha dalam hadis. Menara putih di Damaskus. Jadi turun di situ Sidin, lalu Sidin berjalan ke Baitul Maqdis karena Imam Mahdi Bahari terkepung di Baitul Maqdis. Kena toh Puan Bahari kena. Jadi Imam Mahdi ini kan memerangi orang-orang kafir nih. Banyak nang diperangi Sidin ke negeri sini, negeri situ, banyak tuh kisahnya dalam Qaulul Mukhtasar Datu Kalampayan ya kah? Sampai akhirnya seluruh negeri ini makmur, seluruh negeri ini adil. Lalu turunlah Dajjal, maharu-haru Dajjal, tahambur pulang. Nang asalnya Islam bebulik, anu kada, nang asalnya macam-macam dengan adanya Dajjal. Lalu perang lawan Dajjal, pasukannya Imam Mahdi terdesak di Baitul Maqdis sampai-sampai mereka tidak punya makanan dan minuman. Jadi mereka bakaramat berataan, cukup subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar, kanyang parut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ampi haus. Banyaklah patung-patung bandak di situ, 360 atau Hauran kabupatennya, Nawa ini kecamatannya, atau Hauran kecamatannya, Nawa ini kampungnya.
1: Pendengar dan sanak perobat kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami cukupkan hingga di sini dulu untuk pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin. Merupakan siaran ulang malam hari ini bersama Tuan Guru Haji Ahmad Multani. Untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapin menggelar kegiatan penguatan kapasitas kawasan gasan pencegahan dan juga kesiapsiagaan bencana melalui pembinaan desa atau kelurahan tangguh bencana. Kegiatan yang berlangsung di ruang aula lantai 2 BPBD Kabupaten Tapin yang itu diumpati sekitar 50 peserta yang berasal dari 8 desa dan juga kelurahan tangguh bencana yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tapin, Syahradi, memadahkan program Destana Desa Tanggap Bencana bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Sidin juga memadahkan desa merupakan garda terdepan yang pertama kali terdampak wayah bencana terjadi. Maka masyarakat perlu memiliki kemampuan gasan mengenali resiko, mengorganisasi sumber daya yang dimiliki, lawan juga melakukan langkah-langkah mitigasi dan respon cepat saat bencana. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital. Sementara pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa juga saksikan untuk ragam budaya malam hari ini di live YouTube Program 4 RRI Banjarmasin. Madihin Syair Bakisah kembali untuk hadir untuk malam hari ini pendengar, tepatnya Selasa malam hari ini 9 Juni 2026, ya. Saya Eli dan juga rekan saya Nurul akan membersamai dan Sanak Pro 4 malam hari ini. Tentu saja akan ada Maestro Madihin yang saat ini juga sudah siap sedia menemani dan Sanak Pro 4 dengan syair Madihin dan juga Bakisah. Tentu ini akan banyak pesan baik yang terkandung di dalamnya, ya. Satu kesatuan seni Madihin, syair dan juga Bakisah dalam cerita rasa motor truk. Ini Pak Anang ini memang unik, ya. Selain kepiawaiannya merangkai kata-kata, terus juga menjadikannya syair dan sebuah cerita atau bakisah dalam bahasa Banjar. Tapi lebih dari itu pendengar, tidak salah jika kemudian beliau ini disematkan atau gelar maestro, karena memang itu dilakukan secara spontanitas. Nah, itu yang barangkali menjadi keunikan tersendiri dari sosok Pak Anang Syahrani yang malam hari ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah tetap sehat di tengah kesibukan yang berderet, ya. Itu ya Pak Anang, ya.
1: Pokoknya kita ambil kesibukan itu adalah bagian daripada tugas, bagian juga panggilan jiwa.
0: Iya.
1: Yang kedua, ya, anggap itu hobi kita lah.
0: Oke. Jadi itu yang menyemangati Pak Anang, ya.
1: Betul.
0: Ah. Dan itu yang selalu menjadikan Pak Anang juga rutin hadir setiap Selasa malam, ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua, sehingga cerita-cerita yang dihadirkan beliau ini juga akan memberikan tidak hanya hiburan tapi juga pesan baik, ya Pak Anang.
1: Betul.
0: Ya. Nah, maka malam hari ini ada apa nih dengan rasa motor truk? Pak Lui istirahat dulu nih, Pak Lui. Atau masih Pak Lui juga ini sebenarnya di dalamnya?
1: Sebenarnya ini adalah cerita Pak Lui juga.
0: Oh, Pak Lui juga.
1: Tetapi kita kombinasi dengan cerita keseharian orang Banjar.
0: Iya, kalau biasanya Pak Anang juga ceritanya itu menghadirkan Abu Nawas, ya.
1: Iya.
0: Terus Pak Lui. Itu kalau dua tokoh ini digabungin tuh jadi apa ya kira-kira, ya Pak Anang?
1: Artinya jadi luas.
0: Jadi luas, ya kan?
1: Pak Lui Abu Nawas.
0: Betul juga, ya. Nah, inilah spontanitas yang mahal dari sosok Pak Anang, pendengar, ya. Kami akan ajak Anda bersama-sama malam hari ini. Jadi kita tidak nikmati sendiri, ya. Pendengar, pemirsa bisa bergabung bersama kita nanti, silahkan di line telepon 3252602 dan akan saya kasih tahu rahasianya, bahwa kalau pendengar atau pemirsa bergabung itu akan jadi cerita bagi Pak Anang secara spontan, ya, entah itu disyairkan atau dimadihinkan, ya Pak, ya. Biasanya begitu. Baik, kita langsung saja menghemat waktu nih Pak Anang, tentang rasa motor truck ini seperti apa kisahnya, apa mau madihin dulu atau syair atau bakisah nih malam?
1: Jadi kita ceritakan dulu.
0: Ceritakan dulu, ya.
1: Lalu nanti kita kita tanggapi dengan madihin. Baru nanti kita syairkan.
0: Ah, asik ini, ya. Suka-suka Pak Anang lah. Kadang syair dulu boleh, kadang madihin juga. Pokoknya intinya ini tiga seni yang mungkin orang madihinnya iya gitu, ya Pak, ya.
1: Betul.
0: Tapi syairnya belum tentu, bakisahnya juga. Tapi Pak Anang bisa ketiganya.
1: Jadi nang kayak ini. Parmisa pendengar sabadataan, kita ini sebenarnya menyindir,
0: sindiran
1: untuk orang berumah tangga.
0: Oh, bukan sandaran, ya Pak, ya?
1: Bukan sandaran.
0: Bukan, itu beda lagi.
1: Kalau,
0: ya,
1: sandaran tuh nggak usah disindir.
0: Oh gitu, ya.
1: Artinya dia sudah sinkron.
0: Pas, ya? Udah, ya, pas, ya? Ya. Berarti kalau misalkan pasangan itu udah pas, Pak?
1: Iya.
0: Kalau nggak pas berarti cuma angan, ya kan?
1: Angan aja.
0: Aduh.
1: Jadi sebenarnya dari tidak pas bukan dipas-paskan.
0: Oh.
1: pas itu ketika kedua belah pihak itu bisa memahami kekurangan ataupun kelebihan.
0: Yeah.
1: Jangan hanya melihat dari fisik, jangan hanya melihat dari gestur, tapi juga akan tergambar. Akhlak itu kan dari bahasa hati.
0: Okay.
1: Nah, jadi cerita ini ketika kita ingin memilih pasangan.
0: Kita ini musim loh Pak, musim loh, habis Lebaran Haji tuh banyak loh Pak.
1: Banyak, jadi ini sedikit karena saya juga basic sebagai
0: penghulu ya.
1: Penghulu dulu ya, kemudian jadi.
0: Terus yang nikahin Bapak dulu siapa?
1: Kalau saya yang nikahin dulu penghulu almarhum, Allah yarham ya.
0: Berarti nggak bisa penghulu nikahin sendiri, nggak ada ceritanya.
1: Sebenarnya yang menikahkan itu adalah walinya.
0: Walinya ya.
1: Karena biasa di tempat kita menikahan itu harus diwakilkan.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya orang tuanya, bapaknya mertua kita atau kakak ipar kita, apabila bapak mertua sudah meninggal. Kemudian apabila saudaranya nggak ada, dia bisa dengan pamannya atau dengan saudara laki-lakinya, atau sepupunya. Jadi semuanya terkait.
0: Wali hakim Pak?
1: Kalau terakhir itu baru wali hakim.
0: Ngenes nasib saya Pak.
1: Ya sebenarnya itu hanya apa artinya, Allah itu kan punya rencana yang terbaik. Nah terkait dengan memilih pasangan tadi, kita kan rame nih. Kalau ada acara tulisannya besar, semoga samara, semoga langgeng, semoga artinya panjang umur,
0: tuntung
1: sampai
0: pandang.
1: Nah, itu tidak segampang yang kita gampangkan.
0: Gampangin itu Pak namanya.
1: Gampangin ya, kalau saya gampangkan. Nah, jadi gini, cerita ini berawal. Ya kita ambil saja si Palui lah.
0: Palui lagi.
1: Ya, atau umpamanya si Anang saja. Si Anang ini ingin mengawini si Galuh. Jadi bahasa Banjar itu ada, mungkin Mbak Eli tahulah artinya kidu.
0: Apa itu, Pak? Baru denger ini.
1: Kidu itu orangnya polos. Tapi kurang tanggap.
0: Polos kurang tanggap.
1: Artinya dia bekerja ataupun disuruh itu apa yang dikatakan itu saja dia. Dia tidak bertanya.
0: Manut gitu aja.
1: Manut
0: ya,
1: aja. Jadi bahasa Banjarnya itu kidu.
0: Kidu.
1: Nah ini bahasa Banjar termasuk lama juga tidak digunakan.
0: Kidu. Apa adanya?
1: Ya apa adanya. Bahasa kita itu kidu itu ya bahasanya dia menangkap menurut selera dia. Tidak tahu maksud dari pembicara itu. Nah, ringkas kisah, si Anang ini kawinlah, melamar dulu. Karena melihat ya fashionnya bagus, bahasa Banjarnya itu bungas lah. Nah, akhirnya si Anang jatuh cinta. Nah, jatuh cinta, lalu ada proses. Nah, makanya di sini perlu juga yang namanya ta'aruf.
0: Tak kenal maka ta'aruf Pak.
1: Iya. Artinya jangan amar ma'ruf gitu.
0: Beda lagi.
1: Nah jadi ketika sudah apa namanya perkawinan baru nanti kelihatan kan kekurangan dan kelebihannya. Ringkas ceritanya si Anang ini ingin tahu apa kelebihan istrinya ini atau bininya ini, masalah masak-memasak dulu. Nah ini kaitannya dengan rasa motor truk tadi ini.
0: Oh.
1: Nah kan masalah makanan sebenarnya ini. Nah, jadi karena si Anang ini biasa dia dilayani oleh ibunya atau mamanya sebelumnya kawin non si Galuh. Jadi dia punya selera yang tinggi juga masalah makanan. Jadi bahasanya hendak makan iwak bapais, makan artinya sambal raman, kemudian sambal acan, kemudian sambal beparah lima wangkang. Nah, semuanya itu harapan dia bisa mengolahnya himong lah. Lalu si Anang ini berpadah lawan bininya. Anu lu hai dingai, aku ini hendak banana merasai sop ayam. Nah, sop ayam. Jadi ternyata si Galuh ini KTP bisa memasak. Karena si Anang ini kan, tapi kayak hanyar Mbah melihat, pokoknya melihat rupa nang bungas saja lah. Nah, Mbah itu apa aja menunya betakun juga. Pokoknya ikam buatija piksin mamiksin.
0: Piksin.
1: Piksin mamiksin. Nah. Bisa aja toh ikam jar. Nah. Alhasil nukarlah tulaklah ke pasar. Bata tukar bahasa Banjarnya itu rarampah.
0: Bumbu ya lah ya.
1: Bumbu rarampahnya, kemudian sayur menyap sayurnya, sopnya, soonnya, ayamnya dan sebagainya.
0: Iya.
1: Nah, jadi digawilah oleh si si Aluh tadi. Si Anang mahadangi di meja makan. Wah, emang banget kayak bini ku mana sudah bungas, pasti makanan masakannya nyaman bener nih. Nah, nasi sudah panas-panas siap makan. Sop sudah siap. Tinggal membasuh tangan, makanya garpu lagi. Nah, kan kalau sop tuh ada kawa bakacau.
0: Sendok.
1: Sendok. Bahasa Banjarnya apa tuh? Sendok tuh. Pele.
0: Apa bahasa besendok?
1: Bahasa Banjarnya ada itu pengarannya.
0: Pakai wancuh.
1: Ahin.
0: Apa, Pak?
1: Sasudu.
0: Oh, sasudu. Tadi kidu. Ini sasudu.
1: Sasudu.
0: Ini harus diingetin ini, Pak. Jadi harus dibiasakan. Nanti kalau sebentar lagi kita makan malam enggak sih, Mbak Nurul? Kita makan malam pakai sasudu ya.
1: Nah, jadi siap panas-panas menghiruplah si Anang tadi. Imbah sudah mahirup menjelujuk di Banjar.
0: Apalagi nih, Pak? Kayaknya salah duduk saya di sini ya.
1: Malah jelujuk tuh anak muntah.
0: Oh.
1: Mual-mual.
0: Enggak cocok nih.
1: Ada cocok nih seleranya nih. Cuma dengaran hanyar kawin.
0: Oh, bulan of bintang ini ya. Enak terus.
1: Nah, ada nang buruknya baik berataan. Nah, jadi ujar si anu si Anang tadi. Ikam niluh apa tadi masak yang ikam masak neh? Ujar pian kan bensin membensin je. Hah, je? Aku kada menyuruh itu. Ya aku piksin.
0: Salah dengar.
1: Salah dengar. Kada je bensin je pian. Ini ngarannya luhai. Sop ikam ni rasa motor truk.
0: Oh, baru nah, dapat nih ya. Baru
1: apa
0: dapet
1: ikam ini? Orang tuh didangari ujar aku tadi piksin memiksin. Ya bumbu membumbu. Kamu sudah nukar rampah lo. Ada berbunyi lagi si Galuh tadi suka sopanan. Kada apa-apa aja ngaran hanya belajar aja. Cuma mun ikam belajar bertahun-tahun tuh ada belajar ngarannya aja tuh kidu aja.
0: Balik lagi ke kidu.
1: Nah,
0: bebal ya Pak Anang ya.
1: Lambat. Kada tanggap, pernah tuh kidu.
0: Lelet. Apalagi bahasanya ya.
1: Muyak.
0: Talak tiga enggak sih, Pak?
1: Nah, inilah perlunya ta'aruf tadi.
0: Ta'aruf ya.
1: Nah, jangan ta minum mano, ta manu anu sop bahasa motor truk tadi.
0: Nah, iya, ada yang gabung ya, kita persilahkan dulu ya kan. Mudah-mudahan gak pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan pertama berumah tangga, ada yang pengalamannya ya silahkan ya.
1: Iya, ini
0: kita bagi-bagi ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah, Sofian. Agak ini ya, mendenging. Bisa minta tolong dikecilkan, Abah Sofian. Volume radionya bisa minta tolong dikecilkan. Halo, Abah Sofian.
2: Halo.
0: Iya. Bisa dikecilkan?
2: Halo.
0: Iya. Volumenya dikecilkan dulu, Abah Sofian. Ya, halo.
2: Halo.
0: Iya. Masih ini ya, malah mantul ya.
2: Iya, di mana?
0: Dikecilkan dulu volume radionya, Abah Sofian.
2: Bentar, Bali.
0: Iya. Kita hadangi.
2: Sudah bagus.
0: Ya. Sudah, alhamdulillah ya. Lumayan.
1: Nah, tak nyaman didengar.
0: Ya.
2: Tanya dulu sama Mbak Eli. Apa persamaan Syahrani lawan Syahrini?
0: Dikasih. Kayaknya ulun hari ini dapat ini ya.
2: Tanya lawan Pak Haji Anong Syahrani pasti jawabannya kena.
0: Oh gitu ya. Kalau Pak Anang Syahrani kan madihin, kalau Syahrini kan maju mundur, cantik. Apa sih?
2: Izin angkun pertanyaan dulu.
1: Itunya meneja.
0: Apa Pak Anang?
1: Kalau Syahrani itu memelihara kulit, kulit kambing.
0: Kalau Syahrini?
1: Memelihara kulit awak.
0: Oh, gitu perbedaannya. Emang benar ya? Benar ya?
2: Iya.
0: Oh.
1: Apa nah, kisah nih? Apa kisah kah?
0: Kisahnya apa?
2: Ya. Mirip-mirip Pak Jepang nih, si Anang nih.
1: Iya, si Anang lah, si Anang kawin aja lah. Iya, iya, iya.
2: Bahwalan.
1: Oh, bahwalan lah.
2: Bahwalan iya. Dan apa masalahnya ada tahu kan? Jadi mentuhan menengahi, mentuhan yang bijaksana aja lah menengahi.
1: Iya, iya, iya.
2: Bila Anang, anak-anaknya juga ada masalah, kok dipecahkan bersama-sama.
0: Iya.
2: Uang kan sepebah aja.
1: Habis pecah ini.
2: Jadi beberapa hari kemudian bawalan pulang. Jadi nang bini mengangkat piring perak pecah.
0: Piring terbang.
1: Pecahkan bersama-sama.
2: Jatuh kaca mengaca.
1: Habis.
2: Pecahkan bersama-sama.
1: Segera jendela habis.
0: Ini konsepnya apa ini?
2: Datang mentua. Umah-umah aja bintangnya anak orang kedewan ya pian ya kalau pejahkan bersama-sama aja.
0: Aduh
1: kidu juga nih kidu nih
0: keduanya lagi.
2: Iya. Nah ujar kutub masalahnya dipejahkan bersama dicarikan solusinya.
0: Kidu
1: kidu om kawan.
2: Aduh nah, untung bandar telah Meli, Pak Haji Anong
1: Syahrani
2: lah. Doanya nih.
0: Sabar.
2: Orang yang paling bijaksana.
0: Iya.
2: Karena ini hancur lembur menjarah semua rumah tangga.
0: Jarang nih ada mertua begini ya.
1: Iya, wajar.
2: Mungkin itu aja terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih ya, Abah Sofyan di Plehari. Jadi pasangan baru ketika ada permasalahan dipecahkan.

0: dari PKBM Binaan Nusantara, Pak Anang.
1: Oh iya, boleh, boleh.
0: Nggak sebut nama sih, cuman gitu aja. Bapantun dulu, ulun, jar.
1: Iya.
0: Katutut, burung katutut.
1: Iya.
0: Katutut, basaung buntut.
1: Nah.
0: Jikalau ada jodoh manuntut, orang tuha bisa ae mematut. Nah, balas Pak Anang. Ulun meneruskan aja.
1: Katutut, burung, burung simbangan.
0: Ya.
1: Dibuat dalam, ditalii lawan rapia.
0: Ya.
1: Nah, amun sudah dituntut, jangan saurangan. Bawa badatang, empati orang tuha.
0: Mantap ini, pantun balasan penuh pesan, ya kan? Ada lagi nih, Muhdar 77 ya.
1: Ayo Muhdar.
0: Anu Haji Anang, apa nih lanjutannya? Enggak ada. Belum, belum, masih diketik kali ya. Lanjut
1: nah,
0: Pak Anang.
1: Nah, kita balas pantunnya.
0: Mm-mm.
1: Jalan-jalan ke Muhara Banjar.
0: Iya. Bungas.
1: Bungas. Muhara Banjar melewati Trisakti. Nah, apa kabar si Amang Muhdar? Lanjut akan diketik si maksud hati.
0: Nah, jangan supan-supan ya kan. Apa ini cuma nyapa aja mas ini? Anu Haji Anang gitu. Enggak tahu ini apa.
1: Ya tadi maksud hatinya napa tadi?
0: Mau mecahin bersama-sama.
1: Kalau mecahin pantun bagus.
0: Bagus. Iya.
1: Nah ini budaya pantun itu penting orang Bandung. Karena bisa sindiran, bisa ungkapan hati. Makanya kalau ulun bayle pantun itu spontan aja.
0: Spontan.
1: Bisa emang imba tuntung keringat lagi.
0: Saking spontannya.
1: Saking
0: ya.
1: Saking spontan.
0: Jangan kan pantun, madihin.
1: Madihin dibuliki kena kawal lagi.
0: Karena spontan ya.
1: Iya betul.
0: Tapi itu mahal Pak Anang.
1: Itulah makanya kemarin madihin itu bisa dinobatkan sebagai apa namanya, warisan budaya tak benda.
0: Mm-mm.
1: Dari Kalimantan Selatan 2014 sudah masih ingat. Jadi ulun diminta bermadihin di depan tim seleksi. Bujur kah madihin itu di karang duluan. Nah ini kita coba dengan bahasa sastranya. Jadi alhamdulillah bisa lolos dan mendapatkan sertifikat. Nah jadi alhamdulillah pada waktu itu sebenarnya ulun dengan almarhum tuh Bung Juntralala, Bang Juntralala almarhum, beliau berhalangan, ulun diutus untuk di Museum Nasional Indonesia tahun 2014. Dan alhamdulillah sertifikat itu sudah ada, kita simpan. Dan ini menjadi dasar ketika pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk pengembangan seni budaya Banjar ini. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang menikmati. Mereka tinggal memainkan. Kalau kami ya berjuang dengan Bang John,
0: merintis ya,
1: merintis dari rumah ke rumah, dari pelatar ke pelatar, kemudian dari panggung ke panggung, dari halaman ke halaman. Dulu dengan layar tancap, kemudian dulu dengan panggung saprah amal. Jadi sekarang alhamdulillah. Jadi kebanggaan kami ketika anak muda itu mencintai madihin.
0: Itu yang
1: ya menjadi kita. Makanya kenapa kita di RRI ini selalu hadir. Jangan sampai madihin itu hanya cerita aja nanti. Jangan sampai madihin itu hanya sekedar diteorikan saja. Jadi kita harus mampu menguasai dia. Madihin ini adalah kebanggaan orang Banjar, podcastnya orang Banjar, surat sastranya orang Banjar, ungkapan hati orang Banjar dalam bentuk sastra lisan. Nah jadi makanya kata-katanya itu indah sebenarnya.
0: Kalau cuman teori, ketika yang lain nanti belajar dia bisa, kita nggak
1: bisa.
0: Nggak bisa ya. Nah, jadi memang harus.
1: Kemudian ada yang praktisi, tetapi dia nggak tahu itu madihin. Ada yang hanya sekedar akademisi, tapi dia nggak bisa mainkan madihin.
0: Pelakunya tapi nggak tahu teorinya.
1: Iya betul. Jadi kita harus kedua-duanya.
0: Keduanya.
1: Jadi harapan saya dengan depan ulun akan karena ini adalah bahasanya adalah bahasa madah, pepadah, nasihat, dan juga adalah ungkapan hati. Kalau seorang pencinta, dia akan memuja apa yang dicintainya dengan bahasa sastranya. Kalau dia seorang hamba dengan Tuhan, dia mengungkapkan doa

0: dengan sastranya. Sempat juga para penyair itu dianggap, mohon maaf, dianggap sesuatu yang negatif. Tetapi dengan syair itu dia bisa mengekspresikan cintanya. Seperti Jalaluddin Rumi, kemudian Rabi'ah Adawiyah, kemudian Syekh Ibnu Arabi, dan para sufi-sufi yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita lestarikan. Hiburan boleh, karena dia adalah juga penggugah semangat. Tapi kalau kita hanya berhiburan saja, tidak ada makna yang singgah di relung hati kita paling dalam, dia akan hilang kesakralannya.
1: Kosong.
0: Nah, ini tadi jangan sampai kidu kita.
1: Jadi balik lagi ya.
0: Jadi artinya
1: menyimaknya sepotong-sepotong.
0: Sepotong ya. Sama tadi. Mintuha ujar Abah Sufyan tadi, artinya
1: pecahkan bersama
0: lalu habis dipacahi. Artinya komunikasi ini belum sempurna. Iya. Nah, kemudian tadi nang katutut burung katutut tadi. Nah, itu sebenarnya bukan pantun.
1: Pesan juga ya, Pak Anang?
0: Bukan. Coba di mana kira-kira nih ulun dengan anu Mbak Eli?
1: Bepantun dulu jar Sidin tadi. Nah, katutut burung katutut, katutut besaung buntut. Jikalau ada jodoh manuntut, orang tuha bisa ayam mematut. Nah,
0: itu pantun ke syair kah?
1: Syair kayaknya.
0: Nah,
1: karena ujungnya sama ya.
0: Betul.
1: Gak sia-sia deh ketemu Pak Anang terus tiap Selasa ya kan.
0: Katutut burung katutut. Nah. Katutut basaung buntut. Kalau jodoh sudah tertaut, urang tuha tinggal mamatut. Kalau pantun kan, katutut burung katutut, singgah satu mat inya di bamban. Kalau jodoh sudah mamatut, tinggal basanding di palaminan. Itu pantun.
1: Ya.
0: Abi-abi.
1: Kalau ini syair.
0: Ya,
1: kalau yang disampaikan oleh PKBM binaan yang tadi
0: itu
1: syair ya.
0: Syair.
1: Lebih ke syair.
0: Syair. Tapi boleh, itu juga bagian dari pantun. Tetapi rimanya adalah syair.
1: Nah,
0: rimanya itu. Jadi kita bedakan yang mana pantun, yang mana syair.
1: Jadi kalau tadi sudah berkisah, terus yang rasa motor truk ini gimana ini?
0: Kita madihinakan.
1: Silakan, Anang ya. Silakan.

jadi sahabat sabarataan. Amun laki bini sudah pemahaman, insya Allah kada bakal hian, damai santosa diharapakan. Sahabat budaya dimana berada, terima kasih atas atensinya. PKBM tadi pantunnya Abah Sofian, awan kisahnya. Kalau Abang Muhdar hanya menyapa, terima kasih salam baliknya. Mudahan sehat kita semuanya, pertemuan pulang malam Arbakainan. Hanya sampai di sini madihin sair bagi

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Hadas Anak Perempat yang telah menyaksikan, mendengar sajian Madihin, Sair dan juga Bakisah yang dihadirkan oleh Pak Haji Anang Syahrani malam hari ini mengenai rasa motor truk. Ini adalah sebuah sindiran untuk kehidupan rumah tangga, mungkin dialami oleh mereka yang baru membina rumah tangga, bahkan tidak menutup kemungkinan ketika pernikahan sudah berjalan sekian waktu, yang namanya permasalahan pasti ada. Tapi lebih dari itu, semoga apa yang sudah dihadirkan malam hari ini, walaupun ceritanya singkat, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, karena setiap permasalahan ketika itu dikomunikasikan dengan baik, insya Allah ada solusinya, supaya apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Terus juga islah itu penting ya Pak Anang ya.
1: Betul,
0: ini beberapa poin yang bisa kita ambil dari setiap permasalahan apapun yang tengah kita hadapi, komunikasi yang baik. Jadi jangan disimak hanya sepotong-sepotong. Terus sebagai pendengar, kalaupun kita diminta untuk memberikan saran atau apa, kita sebisa mungkin mencerahkan ya, jangan jadi kompornya ya Pak Anang ya. Nanti malah dipecahin semuanya ya, bahaya ini nanti.
1: Bahaya.
0: Ah, yang pecah nggak cuman piring-piring dan lain sebagainya, bisa jadi burung apa tadi
1: ketututnya
0: bisa terbang semua ya kan, kalau yang hobi piara burung ya kan.
1: Betul.
0: Atau itik. Dulu itik ya. Itik. Itiknya enggak punya kaki. Itu masih ingat ceritanya Pak Anang ya. Itu ya, rugi. Baru kalah tuh Pak Lui hari itu ya. Baik, terima kasih Pak Anang. Selalu hadir dengan cerita-cerita segar, tapi lebih dari itu menghadirkan juga banyak hikmah dan juga pesan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Abah Sofyan, Bang Muhdar dan juga PKBM Binaan Nusantara Santara yang sudah bersama di sajian Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah yang bisa Anda ikuti pendengar dan juga pemirsa setiap Selasa malam bersama Bapak Haji Anang Syahrani. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Perempat bersama Eli. Upaya memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengamanan banyu minum terus dilakukan di Kalimantan Selatan melalui kegiatan pembelajaran rencana pengamanan banyu minum. Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yang itu berlangsung di Hotel Latan in Banjarmasin. Dalam kesempatan yang itu, Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Julbadi hadir sebagai salah satu narasumber. Sidin memadahkan pengalaman terkait penyusunan dan penerapan RPAM sebagai upaya menjaga kualitas banyu minum dari sumber hingga sampai kepada pelanggan. Kegiatan yang ini diumpati oleh regulator dari Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Sekalimantan Selatan. Selain itu juga dihadiri operator penyedia layanan banyu minum dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Pembelajaran RPAM nang itu bertujuan melakukan sharing dan juga diskusi terkait penyusunan modul RPAM. Kegiatan yang ini juga memberikan pemahaman gasan regulator dan operator mengenai pentingnya pengamanan banyu minum dari sumber hingga sampai kepada pelanggan. Demikian kabar Perempat. Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat malam pendengar dan Sanak Pro 4. Senang sekali Anda masih terus bersama di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 21.10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami menemani Anda yang sudah bersama sejak beberapa saat yang lalu ataupun yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4, baik melalui 87.7 FM maupun di 105.9 MHz ya, dengan lagu-lagu daerah se-Kalimantan dalam sajian Tembang Borneo sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan lengkapi pendengar dengan satu persembahan legenda masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Untuk malam hari ini kami hadirkan cerita atau legenda Lok Naga. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh program 4 RRI Banjarmasin, Lok Naga. Dengan para pendukung cerita, Baja diperankan oleh Aditya, Kumala diperankan oleh Vera, Patria diperankan oleh Helda, Nelayan diperankan oleh Heri Purwanto, Fatimah diperankan oleh Putri. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya, ilustrasi musik Lutfi Saukani, produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bu?
1: Iya, ada apa, Pak?
0: Cepat kesini, Bu. Coba kamu lihat apa yang aku bawa ini.
1: Apa yang kamu bawa itu, Pak? Sepertinya dua buah telur besar.
0: Iya, Bu. Telur ini tadi menyangkut di jala aku saat aku menangkap ikan di sungai. Aku juga heran, kenapa ada telur menyangkut di jalaku ya?
1: Kelihatannya ini telur angsa yang mungkin tergelincir di sungai ya, Pak?
0: Betul juga, Bu. Coba Ibu masak satu telur ini. Kebetulan perutku sudah lapar nih, Bu.
1: Terus, sisa satunya diapakan, Pak?
0: Kita cukup memakannya sebiji saja, Bu. Sisanya nanti kita kasih untuk Patria kalau ia sudah bangun dari tidurnya.
1: Baiklah, Pak.
0: Bu! Apa ini? Apa yang terjadi pada diri kita berdua, Bu?
1: Entah, Pak. Aku juga heran. Apa yang terjadi pada diri kita berdua ini?
0: Kenapa ini kita menjadi seperti ini, Bu? Tubuh kita, Bu, berubah menjadi ular naga, Bu.
1: Ya Tuhan, kenapa kita sampai bisa menjadi seperti ini, Pak? Bagaimana kita harus menjelaskannya dengan anak kita jika ia melihat keadaan kita berdua seperti ini?
2: Uma? Uma? Uma di mana?
1: Bagaimana, Pak? Anak kita jika nanti sudah terbangun dari tidurnya, bagaimana kita harus menjelaskan keadaan ini? Sekarang ini yang telah berubah wujud menjadi naga. Mungkin telur yang kita makan tadi berasal dari telur ular naga penunggu sungai Haruyan ya, Pak?
0: Tenang, Bu. Biar aku nanti yang akan menjelaskannya.
1: Tidak, Pak. Biar aku saja yang menjelaskannya. Karena ia sangat mengenal suaraku. Kalau kamu yang menjelaskannya, aku khawatir ia nanti justru takut.
2: Uma? Uma di mana?
1: Iya, Nak. Ibumu di sini. Nak, ini ibumu.
2: Hah? Benarkah kamu umaku? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Engkau pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular.
1: Betul, Nak. Aku ini ibumu.
2: Tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti bukan umaku. Umaku bukan seekor ular naga.
0: Iya, Nak. Perwujudan ular naga ini adalah Uma dan abahmu.
2: Benarkah engkau adalah abahku?
0: Benar, Nak. Aku abahmu.
2: Kenapa Uma dan abah bisa berubah menjadi seekor ular naga? Kalau kalian benar adalah Uma dan abahku, coba sebutkan siapa nama kalian berdua.
0: Namaku adalah Bajana.
1: Dan aku Kumala, anakku.
2: Uma! Abah!
1: Anakku Patria.
2: Uma! Abah, maafkan aku. Kenapa kalian bisa berubah menjadi seekor ular naga?
0: Ceritanya panjang, anakku.
2: Ceritakanlah, Abah. Aku ingin tahu penyebab ini semua.
0: Begini, anakku Patria. Tadi ketika abahmu pergi mencari ikan, abah tidak menemukan satu ekor pun ikan. Yang abah temukan hanyalah dua butir telur besar yang ternyata telur tersebut adalah telur ular naga. Karena satu butir telur tersebut dimasak dan dimakan oleh Uma dan abahmu ini, maka kami berubah menjadi seperti ini, anakku. Abahmu sangat menyesal sekali. Ular naga sang pemilik telur tadi datang dan menemui kami berdua. Dia mengutuk kami menjadi naga. Naga itu mengatakan, jika Uma dan abahmu mampu mengalahkannya bertarung di sungai, maka kami berdua akan kembali menjadi manusia.
2: Mana mungkin kalian bisa mengalahkannya, Abah?
0: Berdoa sajalah, anakku, kepada Yang Maha Kuasa agar abah dan umamu dapat mengalahkan naga tersebut. Karena abah yakin kami berdua akan mampu mengalahkan naga itu jika dibantu dengan doa olehmu, anak.
2: Betulkah itu, Abah?
0: Iya, anakku. Karena kekuatan doa dari seorang anak yang taat kepada Uma dan abahnya itu ada kekuatan yang maha kuat dan dahsyat dari senjata apapun yang ada di dunia ini, anakku.
2: Baiklah, Abah. Aku akan selalu mendoakan Abah dan Uma agar dapat mengalahkan naga itu.
0: Terima kasih anakku. Namun, ingat pesan Abah ini anakku.
2: Pesan apa itu Abah?
0: Kamu jagalah baik-baik satu biji telur yang tersisa ini. Jangan sampai engkau pecahkan, apalagi engkau memakannya. Karena jika engkau memecahkan atau memakannya, maka nasibmu akan sama seperti kami. Dan setelah kami berdua menceburkan diri ke dalam sungai, maka lihatlah selalu air yang ada di sungai. Jika air sungai berubah menjadi merah, maka kami berdua telah mati. Namun, jika air sungai yang semula berwarna biru ini berubah menjadi putih susu, maka berarti kami berdua masih hidup. Ingat pesanku ini anakku.
2: Iya Abah, pesan Abah akan selalu aku ingat.
0: Nah, kalau begitu, Uma dan Abahmu pergi ke sungai untuk mencari dan bertarung dengan ular naga itu.
1: Iya nak, Uma dan Abahmu pamit ya. Dan jangan lupa, doakan selalu kami.
2: Baiklah Uma, semoga Uma dan Abah berhasil mengalahkan naga itu, agar kita nanti dapat berkumpul bersama lagi.
3: Hari demi hari telah berlalu. Patria tetap terus menanti kehadiran Abah Wan Umanya di tepi sungai. Matanya pun hampir sama sekali tidak pernah berkedip sekalipun. Sembari berharap air berubah menjadi putih susu, ia juga tidak pernah sedetik pun beranjak dari lanting tempat ia menunggu kehadiran Abah dan Umanya.
4: Siapa itu? Kenapa ada di tepi sungai itu? Apa yang ia kerjakan? Sedangkan hujan saat ini sedang deras-derasnya. Coba aku tanyakan. Siapa tahu aku dapat membantunya. Hai nak, apa yang kamu lakukan di sini? Naiklah ke jukungku. Jika kamu mau menyeberang sungai ini, mumpung air sungai belum terlalu deras. Ayo, ayo, ayo naiklah nak.
2: Tidak pak, aku tidak bermaksud ingin menyeberangi sungai ini. Aku di sini hanya menunggu kedatangan Abah dan Umaku.
4: Kemana Abah dan Umamu nak?
2: Mereka sedang bertarung dengan naga penghuni sungai besar ini pak.
4: Ah, mana mungkin itu nak?
2: Apakah Bapak tidak melihat warna air sungai ini? Coba Bapak perhatikan warna air sungai ini. Berbeda kan dengan biasanya?
4: Oh, iya. Benar. Benar sekali, nak. Berpuluh tahun aku mengarungi sungai besar ini untuk mencari ikan. Baru kali ini aku melihat air sungai berwarna putih seperti air susu.
2: Ini menandakan Abah dan Umaku memenangi pertarungan dengan naga penguasa sungai ini, Pak.
4: Kalau benar-benar itu terjadi, berarti sungai ini akan terbebas dari yang diakibatkan oleh naga penguasa saat ini. Nelayan di sini nanti pasti akan semakin banyak memperoleh hasil ikan di sungai. Karena ikan-ikan di sini banyak dimakan oleh naga jahat itu. Baiklah nak, aku permisi. Harus pulang saja ke rumahku. Aku takut nanti hujan badai akan datang. Kamu berhati-hati saja di sini ya.
2: Iya pak, terima kasih saya sudah diingatkan. Mana Uma dan Abahku? Kenapa ia tidak muncul-muncul juga? Sedangkan air sungai ini sudah berubah menjadi putih susu. Kenapa mereka belum juga muncul ke permukaan air?
3: Semenjak itu, Hari demi hari terus berlalu hingga 7 purnama sudah. Namun kedua orang tua Patria tidak kunjung muncul ke permukaan air. Hingga suatu hari, terjadi hujan badai muncul secara tiba-tiba. Tubuh mungil Patria yang selalu setia menanti kehadiran bapak dan ibunya tiba-tiba juga ikut menghilang ditelan oleh terpaan air sungai yang deras. Konon kabarnya, tubuh Patria diambil oleh bapak dan ibunya yang sudah berubah terlebih dahulu menjadi seekor ular naga untuk hidup bersama mereka di dalam sungai. Dan pendengar, semenjak itulah sungai yang berada di situ, tepatnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, bernama Lok Naga, yang berarti Sungai Naga. Semoga kisah legenda ini dapat memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita tentang arti sebuah kesetiaan dan ketaatan kita kepada orang tua.
4: Indah sekali warna pelangi yang timbul di atas permukaan sungai itu, Bu.
5: Wah, iya, Pak.
4: Pantas saja penduduk ramai sekali keluar rumah karena takjub akan keindahannya.
5: Betul itu, Pak. Bukan hanya penduduk desa di sini yang takjub melihat keajaiban indahnya pelangi itu, tapi kita juga sama-sama takjub melihatnya.
4: Mungkin ini pertanda baik bagi kita, penduduk desa Haruyan ini. Karena naga jahat penunggu sungai Haruyan ini telah berhasil dikalahkan oleh kedua orang tua anak yang pernah aku temui di lanting sungai beberapa hari yang lalu.
5: Anak yang kamu ceritakan kemarin itu maksudmu, Pak?
4: Benar, Bu. Benar sekali.

sahabat budaya. Demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Lok Naga. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik pendengar dan Sana Pro 4 di menit ke-36 jam 21 waktu Indonesia Tengah saat ini Anda masih kami temani dengan serangkaian lagu-lagu daerah se-Kalimantan ya. Ada dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, demikian juga dengan daerah Kalimantan Timur yang kami hadirkan di suasana malam hari ini. Khususnya untuk Anda yang masih dengan segala aktivitasnya hingga saat ini, mungkin ada yang masih dengan jualannya ya, semoga laris manis, karena banyak tempat ya di kota Banjarmasin yang menyajikan beragam kuliner, bisa menjadi pilihan Anda dan juga keluarga, termasuk juga mungkin yang malam hari ini menikmatinya bersama teman-teman ya, atau yang sendirian yang juga punya aktivitas lain selain jualan ya, sebagai petugas keamanan, terus juga di rumah mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikan. Semoga malam hari ini bisa terhibur juga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 4. Demikian juga pendengar, untuk Anda yang sudah siap-siap untuk istirahat tapi belum bisa tidur sebetulnya ya, ya sudahlah, semoga lagu-lagu se-Kalimantan yang kami hadirkan ini sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah bisa menjadi teman untuk dasar Pro 4 di suasana malam hari ini. Kali ini kita akan dengarkan satu lagu dari daerah Kalimantan Barat ya. Tetap bersama di Pro 4.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini sudah jam 22.03 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga kabar Anda hingga saat ini semuanya dalam kondisi yang sehat ya, bahagia selalu dan diberi kelancaran juga dalam segala aktivitas untuk dasanak perompat yang hingga saat ini masih tetap harus bekerja, masih ada kegiatan yang memang harus diselesaikan ya. Di waktu malam hari ini menjelang waktu istirahat, kita kembali lanjutkan kebersamaan dengan menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu-lagu Banjar yang siap menemani suasana malam Anda ya. Mudah-mudahan penuh hangat dan juga penuh kenangan. Harusnya begitu pendengar ya. Jadi malam hari itu sering jadi waktu yang tepat sebenarnya untuk kita beristirahat setelah seharian disibukkan dengan beragam aktivitas. Ada yang baru selesai bekerja, baru sampai di rumah, bersih-bersih diri ya kan, bagi-bagi cerita dengan keluarga, atau ada yang sedang santai saja sama keluarga, bahkan ada yang memang masih menemani usaha atau perjalanan malam dan senang perompat. Apapun kegiatan Anda, semoga lagu-lagu Banjar yang mengalun malam hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan ya. Lagu daerah Banjar itu bukan cuman hiburan saja, di dalamnya juga ada cerita tentang kehidupan masyarakat, tentang budaya, tentang cinta, bahkan bercerita tentang keindahan alam Kalimantan Selatan. Bahkan pendengar, melalui syair dan juga melodi, kita diajak malam hari ini untuk terus mencintai warisan budaya yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Maka kami akan ajak Anda untuk menikmati persembahan pertama, lagu Banjar bersama Suryani, Bulikan Kabanua.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

0: bersama Endah pendengar lagu Kakamban Suwangi yang juga sudah kita nikmati di suasana malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 4. Kita masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sementara pendengar, kami juga ingin berbagi informasi untuk Anda malam hari ini, di antaranya terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan juga kesiapsiagaan bencana, menggelar kegiatan penguatan kapasitas kawasan ya. Jadi kegiatan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui pembinaan desa atau kelurahan tangguh bencana atau destana. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Tapin, diikuti sekitar 50 peserta. Ini pesertanya pendengar berasal dari 8 desa dan kelurahan tangguh bencana yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Tapin. Disampaikan oleh Syahradi juga selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tapin bahwa program Destana Desa Tangguh Bencana memiliki tujuan pendengar, yakni meningkatkan kapasitas masyarakat dan juga pemerintah desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
1: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
2: Duh, hei, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
1: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
3: Hampir-hampir pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
1: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

diperiksa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Iya, baik pendengar dan sanak Pro 4, sudah kita dengar dan juga nikmati serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana malam hari ini ya. Sudah berada di penghujung kebersamaan kita, tapi kami juga sampaikan pendengar, untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ini masih bisa Anda nikmati sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menemani dengan setia. Semoga lagu-lagu dan juga sajian informasi yang kami hadirkan malam hari ini bisa menjadi teman yang menghangatkan suasana dan juga menemani waktu istirahat Anda. Saya Eli undur diri, tetap jaga kesehatan. Semoga esok hari akan membawa semangat dan juga kebaikan yang baru untuk kita semua. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, ada bisa gak pakai bahasa Banjaraja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Kun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

0: Wayang Purwa atau Wayang Banjar adalah wayang kulit berbahan baku kulit binatang yang dikenal dan berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan. Secara fisik, dibandingkan dengan wayang kulit Jawa, wayang kulit Banjar berukuran lebih kecil atau lebih mendekati ukuran wayang kulit Bali. Dari segi musik, ritme gamelan yang mengiringi wayang kulit Banjar cenderung lebih keras dan cepat. Wayang ini juga tidak memiliki waranggana atau perempuan-perempuan yang terlibat dalam pertunjukan dengan menyanyikan lagu atau gending seperti pada wayang kulit Jawa.
1: Memutar seluruh tanah Jawa, memutar seluruh jagat dalam wayang.
0: Pertunjukan wayang kulit Banjar menggunakan cerita atau lakon carang yang berarti bukan cerita pakam. Ceritanya bersumber pada cerita Mahabharata yang dalam perlakonan selalu membawa misi perilaku karakter yang baik dan yang jahat dalam aksi laku simbolik. Sementara teknis penyajian wayang kulit Banjar dalam lakon carangan lebih berfungsi sebagai tontonan. Dalam pementasannya, wayang kulit Banjar menggunakan bahasa Banjar karena ada kecenderungan hilangnya aspek seni jika menggunakan bahasa Indonesia.

Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Niluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit kok dipaang tangakan, orang gua solede barisan dipajodohan, enjam nyawa teh mangatonakan.
0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu, serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam baruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, keduanya tidak dihadirkan. Baruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
2: Asing apa ipong, bandingnya mata unak kita lehak, maka otak deh.
0: Setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
3: Jangan mencari cokok pertarungan kamu sini. Kita terima isa bentar. Jujurannya
4: serahannya, jujurannya Allah.
3: Aja ada mencicak kebohongan. Tidak di dinding raja bertaran, di dinding raja bersembut.
4: Belaknya dia.
3: Nah, disangka ada mencancu ke pertahunan ke kemusinan dan kesangka aku juga dah gabarnya habis kisah-kisahnya. Jadi diterima sah. Nah, dan tadi bulannya semahannya.
5: Enak, pahalan juga dan dimakan.
4: Dimakan ya, kan.

dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Aruba Katun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan

Kata Bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poda.

seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani

Wahai saudaraku, bukankah di dunia ini waktunya untuk bekerja? Bukankah kematian waktunya untuk istirahat? Bukankah di akhirat waktunya untuk menikmati hasil usaha yang telah kita lakukan? Karena kita masih di dunia, maka sekarang masih waktunya untuk bekerja, dan di hari kematian sebagai awal peristirahatan yang tenang. Renungkanlah.

Dan Sanak Pro4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Pro4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsanak Pro 4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan, dan terima kasih pendengar Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk pagi hari ini kembali saya Eli menjumpai Nasana Pol 4, tepatnya hari ini Rabu 10 Juni 2026. Mudah-mudahan kabar baik tengah menyertai Anda semuanya, khususnya bagi umat muslim yang pagi hari ini sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.02 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah SWT. Tentu kami juga berharap segala aktivitas Anda di hari ini semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Bersama program 4 pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi di sepanjang kebersamaan hari ini hingga jelang malam nanti. Kita akan awali dengan bersama-sama kita resapkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini pendengar, surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin di antaranya yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan, Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu. Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Madai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui proses fermentasi. Caranya, kulit cempedak yang sudah masak atau matang setelah dikupas bagian kulit berdurinya, lalu dibersihkan, kemudian dibubuhi garam secukupnya, kemudian dipermentasi di tempat tertutup, seperti belanga, toples, atau tempat apa saja. Setelah proses fermentasi, maka kulit cempedak yang sudah menjadi mandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mandai yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga, karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah khususnya yang saat ini telah bersama kami di sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin, yang bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Begitupun pada kesempatan hari ini, Rabu tepatnya 10 Juni 2026, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan untuk kita bersama-sama pagi hari ini dalam sajian Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin, yang mudah-mudahan hari ini kita semua juga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan kita hingga akhir zaman ya. Pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LC, yang pada kesempatan hari ini tema kita adalah momentum hijrah untuk berubah. Kita sering barangkali mengungkapkan atau mendengar istilah hijrah ini ya. Ya, sebuah perubahan begitu. Lantas seperti apa nanti hijrah ini? Apakah kita hanya berpindah tempat saja? Tapi juga ada istilah lain yang barangkali dalam kehidupan religi ini ada memiliki makna yang lebih dari sekedar kita pindah ya, dari perubahan yang dulunya mungkin tidak baik sekarang ingin menjadi baik. Pada kesempatan untuk kita memperbaiki diri ini, kita akan sapa dulu Ustadz kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taslimur Rahman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Udah hijrah ini ya. Dari rumah ke Pro 4.
2: Oh iya.
1: Dari Bati-Bati ke Banjarmasin, Ustaz. Nah,
2: hijrah
1: ya.
2: Juga, beda
1: hijrah
2: kabupaten.
1: Juga ya. Karena berubah ya. Yeah. Berubah tempatnya. Tapi maksudnya ini kan momentum hijrah untuk berubah. Tentu dalam konsepnya pagi hari ini adalah lebih dari sekedar pindah tempat ya, Ustaz Taslim ya. Jadi untuk para pendengar dan juga pemirsa, membahas tema kita pagi hari ini, momentum hijrah untuk berubah, kita akan dengarkan dulu uraian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pagi hari ini. Kami juga sampaikan, Anda yang ingin bergabung nanti silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-095-39. Silahkan Ustaz Muhammad Taslimur Rahman LC.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar Pro 4 Suara Budaya Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Nah, judul kita ini berhubungan dengan hijrah. Nah, karena sebentar lagi kan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448.
1: 48 ya.
2: Nah, peristiwa hijrah itu dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang sangat penting, sangat penting tuh. Dan para sahabat di zaman Sayyidina Umar menetapkan sebagai peristiwa hijrah Nabi ini tahun 1 Hijriah. Jadi 1448 itu tahun satunya ya Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari perjalanan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu yang paling penting atau perubahan signifikan, itu perubahan yang nyat, luar biasa benar itu. Mm-hmm. Nah, itu pas waktu hijrah. Nah, kenapa itu? Dan ada apa juga di hijrah nih? Hijrah itu kan kisahnya itu ya Nabi Muhammad dengan para sahabat di Mekah yang bisa dikatakan mayoritas orang-orang Quraisy pindah ke Madinah. Pindahnya ini bukan sekedar pindah biasa kayak itu, tapi menyimpan banyak kenangan gitu. Karena pindahnya ini faktornya itu bukan faktor ekonomi, Mun Baso ini kan merantau di Mun Baso Banjar tuh madam.
1: Madam.
2: Anu apa ngarannya nih nak berusaha di lain lah itu. Iya. Ini nih kada ini faktor mempertahankan keimanan perintah itu. Jadi bisa dikatakan lah apa ya? Agak terpaksa itu. Maksudnya bukan pilihan, bukan pilih. Maksudnya bukan pilihan dengan senang hati itu.
1: Berarti karena tuntutan gitu.
2: Iya ya? Itu. Jadi mengorbankan. Nah, mengorbankan. Jangan disambat inya apa nih bukan sahabat ini kada ketuju di Mekah ya. Mereka kan lahir di sana, tinggal di sana, tumbuh besar di sana. Tetapi karena harus mempertahankan keimanan, ini memilih nih. Memilih. Oke. Saya akan mempertahankan keimanan. Oke aja. Saya akan memilih itu dengan penuh perjuangannya itu berarti ada pengorbanan. Jadi hijrah itu pengorbanan. Tuh. Lalu di hijrah ini kan pengorbanannya ini untuk apa ya? Untuk berubah. Berubah harapan bisa lebih baik dalam menjalankan agama. Nah, poinnya itu lebih baik dalam menjalankan agama. Walaupun lah di awal-awal orang-orang muhajirin di Madinah itu ya bayangkanlah bisi rumah di Mekah, bisi aset di Mekah, gawian di Mekah, tiba-tiba pindah ke Madinah, mulai nol pulang.
1: Iya. Kayak kita juga kalau misalkan kita sudah mapan di satu tempat
2: ya, gitu ya. Itu.
1: Tiba-tiba harus mulai lagi dari nol.
2: Nah, itu
1: adaptasi lagi ya Ustaz.
2: Iya. Ngali benar itu. Kalau orang mutasi gawian itu masih mending. Masih mending itu maksudnya ya kan masih ada gawian.
1: Yeah.
2: Cuma beda tempat aja itu. Ini masalahnya mulai dari nol lagi bahasa pulang.
1: Yeah.
2: Apalagi kultur di Madinah itu kan anu apa ngarannya nih? Perkebunan lah bahasanya lah itu. Yeah. Orang-orang Mekah ini berdagang ya walaupun ya kada beratan kayak itu cuma ada banyak perbedaan hal sosial kayak itu. Yeah. Ini itu tuh benar itu. Nah, dan tujuan hijrahnya ini ya untuk mempertahankan keimanan. Nah, dari situ, dari perubahan yang itu, kita bisa melihat perjuangan mempertahankan keimanan, perjuangan untuk berdakwah ini harus ada pengorbanan. Nah, sama kayak kita juga berarti bilanya apa nih hendak berubah itu berarti harus banyak yang dikorbankan. Contoh lah. Asalnya rancak santai, yeah. Apa nih beleleha itu?
1: Rebahan banyak.
2: Itu rebahan, rebahan loh tapi di medsos aktif benar atau kayak oh. Kayak sibuk benar. Tuh.
1: Soalnya dia kerja penjualan mas.
2: Iya.
1: Yeah. Menghasilkan cuan.
2: jadi versi apa ya? Sibuk hari ini kena kawa kayak bahari itu, yang kasih toko mari.
1: Itu kujuk-kujuk
2: Ustaz. Itu kayak maksudnya. Amun weh ini bisa jadi di rumah pindah bahannya tapi sibuk benar nah jarinya.
1: Iya.
2: Nah,
1: atau tiba-tiba beli motor baru.
2: Oh iya.
1: Renovasi rumah, padahal dilihatnya enggak keluar kerja
2: iya, ya. Iya, tuh dikira ada tuyul kah
1: gitu. Seujan aja. Enggak ada lo tetangga pian lo?
2: Kada ada, Bang. Kada ada ketahuan enggak tuh?
1: Iya. Oke.
2: Okay. Nah, jadi kan hijrah ini sahabat nih lah mengorbankan. Nah, yang asalnya santai kayak itu, kada tapi anu kayak itu. Berubahnya maksudnya subuh nak di masjid dah kayak itu.
1: Iya.
2: Ini kan misalnya biasa bangun melandau kayak itu. Atau paling enggak kada mungkin kada sampai terbit matahari Bang, terlambat lah itu.
1: Iya.
2: Ibaratnya tuh orang tuntung wirid hanya terbangun lah itu nah. Nah, ini kan masih belum ya terlambat tapi kada terlambatnya sampai terbit matahari.
1: Tidak fatal ya.
2: Nah, itu. Hendak pengarahnya nih berjamaah di masjid misalnya dilanggar gitu. Ini perubahan besong-song gitu.
1: Dan niat bersiap. Nih, niat ya.
2: Ya sederhana tapi itu perlu perjuangan. Kenapa? Karena kan hari-hari itu. Hari-hari bilanya nang isuk aja ngapa itu kan anu pokoknya isuk hendak besong-song nah jar. Isuk aja mbah tuh lusanya tebulik pulang ya itu lain maksud berubah yang totalitas gitu kan anaknya tuh harus berubah terus itu. Sederhana tapi perlu perjuangan.
1: Esoknya esok terus ya Ustaz.
2: Iya.
1: Terus ini dari gambaran atau contoh yang sudah disampaikan oleh Ustaz Taslim pagi hari ini, kalau dulu kan untuk mempertahankan keimanan ya sampai berpindah tempat kan begitu ya Ustaz, ya perjuangan. Jadi ada yang dikorbankan. Terus makna hijrah yang sesungguhnya kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin sekarang ini itu seperti apa sih Ustaz?
2: Nah, kalau nya di hari ini ya kita berubah menjadi lebih baik. Sebenarnya kita berubah menjadi lebih baik itu harus dievaluasi setiap hari itu. Harus tetap evaluasi setiap hari itu. Ya. Nah, momentum itu ada, itu untuk memperkuat semangat berubah. Nah, itu. Kalau nya di Ramadan itu kan semangatnya itu memanfaatkan waktu gitu, karena kan selama bulan Ramadan tuh banyak kebaikan-kebaikan di sana gitu. Ya. Momentumnya itu kayak itu. Ya berubah juga sejujurnya harus asalnya sebelum bulan puasa karena tadi ke masjid pas puasa terajin ke masjid ya juga berubah juga itu. Nah, cuma momentum itu membantu kita itu, membantu untuk ingat lagi gitu dengan sesuatu. Baru kemarin kan kita kurban, ibadah kurban. Nah, ini berarti momentum untuk
1: ikhlas.
2: Ikhlas mengorbankan sesuatu. Kan di bulan Zulhijjah itu ada dua hal yang persiapannya panjang. Satu, ibadah haji itu panjang benar.
1: Iya.
2: Apalagi antriannya hari ini panjang lah itu.
1: Benar Ustaz.
2: Itu.
1: Ikut antri ini kayaknya.
2: Iya itu. Ya misalnya kan ada bantir kayak umroh ya tetap
1: tetap persiapan.
2: Panjang juga persiapannya. Ya.
1: Itu. Nabung.
2: Ya, kan? Nah. Yang agak sederhana itu kurban. Kurban itu ya rata-rata 3 juta lah. Rata-rata 3 juta.
1: Persiapan juga Ustaz.
2: Itu persiapan juga itu. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas itu mungkin tidak terlalu berat lah.
1: Kecil.
2: Nah, kan? Tapi kan bagi yang menengah ataupun menengah ke bawah.
1: Tapi semangat kurbannya tinggi.
2: Iya, itu kan harus perlu persiapan.
1: Iya betul.
2: Maksudnya kayak ini, kada kawa yang,
1: nah kada situ sini gitu ya.
2: Iya, kada kawa situ sini satu. Maksud kada kawa anu kayak terlalu menyerah benar kayak, oh, duit gaji harus cukup pang nah. Mak kada kawa pula.
1: Banyak benar ya. Pertimbangannya ya Ustaz ya. Bisa gagal kayak, nih.
2: Itu kan kalau disiapkan setahun.
1: Iya iya.
2: Kalau disiapkan setahun loh itu maksudnya. Kayak apapun caranya dalam setahun kan disiapkan. Istilahnya kan kayak itu. Nah, momentum kurban itu kan itu kayak itu. Nah, hijrah Nabi ini ya yang berubah itu tadi itu. Walaupun kan kalau nya kita samakan lawan hari ini lawan yang di zaman Nabi itu, maksud berubahnya itu ya kada sama persis kayak itu. Cuma kan semangatnya itu yang diharapkan gitu.
1: Iya. Ini kan momentum ya. Momentum terus pas momennya gitu. Misalnya kayak Ramadan gitu semangatnya niatnya oke lah gitu. Pas Idul Adha juga semangatnya oke gitu. Tapi pas momen itu aja hilang momennya, hilang juga semangatnya Ustadz. Gimana itu untuk kita bisa menumbuhkan niat yang ikhlas agar hijrah kita itu enggak di momen itu saja tapi juga berlanjut di setelah momen itu mungkin sudah berlalu gitu. Bagaimana Ustadz?
2: Nah, makanya no dalam ajaran agama itu ada ngarannya istiqomah.
1: Nah, istiqomah. Istiqomah ada di RT 5 ya. Bukan itu ya.
2: Lain itu ya. Lain, okay. Lain Bu Iis tuh lain.
1: Lain gak? Acil Iis.
2: Nah, istiqomah tuh ada penyambung momentum tadi gitu.
1: Penyambung ya.
2: Nah, itu apa ngarannya nih? Pentingnya, makanya kan kalaunya berbicara istiqomah, istiqomah itu disebutkan khairun min alfi karamah. Karena bisa istiqomah itu sebuah apa keistimewaan. Nah, itu. Tapi apa ngarannya nih sebelum membahas istiqomah tuh berubah dulu kayak itu nah. Kayak itu jadi kada amun kada istiqomah kayak itu budik pulang sia-sia kada kayak itu. Kayak ibarat orang tadi nang rancak terlambat bangun subuh isuk kawa sung-sung. Soalnya isuknya kada kawa. Mungkin itu kada usah aja kada kayak itu. Coba lagi ya mungkin di awal-awal perjuangan itu masih bolong-bolong maksudnya.
1: Yeah.
2: sung-sung kada. Nah, tapi karena bilangnya pas ada pas momentum karena sudah kayak itu makin beracap maksudnya aslinya dalam seminggu 7 hari itu 4 hari kada kau songsong 3 hari aja kau songsong. Mungkin kan bulan berikutnya bertambah kayak itu
1: jadi proses 4 hari.
2: Nah, kayak itu jadi momentum hijrah itu jangan juga dipahami lah 180 derajat. bisa juga 2 derajat aja. Dikit benar.
1: Tapi kan berubah.
2: Ya, penting berubah lah itu. Ada arah ke sana. Jangan kayak dah.
1: Tapi katanya bukan perkara hijrahnya nih Ustadz, yang berat itu istiqomahnya katanya.
2: Nah, jadi pengaruhnya hijrah ini kan langkah awal.
1: Ya.
2: Makanya tadi kan momentum.
1: Tuh,
2: langkah awal itu. Nah, langkah awal itu pokoknya apapun yang terjadi jangan dianggap sebuah kegagalan.
1: Apapun yang terjadi jangan dianggap sebuah kegagalan.
2: Iya itu. Tapi apa? Ya bagian daripada proses. Bagian daripada proses untuk menuju ke itu. Walaupun dalam tolak ukur berhasilkah atau gagalkah? Ya gagalkah itu. Tapi kita sebagai pribadi jangan sangat dianggap itu sebagai sebuah kegagalan. Nabi dan Rasul itu kan tugasnya jelas mengajak umat untuk beriman. Sudah, tolak ukurnya ukuran manusia nyaman. Bilanya dibawahi banyak hakun, berarti berhasil. Ukuran manusia, ukuran sales lah kayak itu. Bilanya kada tapi banyak kawa dibawahi, kada berhasil. Kayak itu lah. Tapi kan konsep hidayah itu Allah yang matur, sebuting.
1: Nah, itu yang
2: kedua. Itu yang kedua. Lalu yang kedua lah. Nabi Nuh itu kan dakwahnya panjang, 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun. Tapi nang beriman sedikit.
1: Padahal durasinya panjang.
2: Panjang. Ya? Mbah tu pulang anu bini Sidin kada beriman. Salah satu anak Sidin kada hakun naik kapal.
1: Ya,
2: tapi ujian, Allah Taala memuji
1: ujian Nabi
2: Sidin.
1: Ya.
2: Ya ujiannya cuma Allah Taala memuji Sidin sabar. Jadi rumus agama tuh kayak itu salinya itu nah. Kada, jadi kayak
1: bukan berhasil banyaknya umat yang ikut ya.
2: Kadang itu salinya anu sudut pandangnya tuh. Ya jadi kalau kita tarik kesimpulan lah anu pengarannya nih bulan puasa tadi. Rajinnya itu. Tuntung bulan puasa bulan Syawal apa ngarannya nih gagal benar itu. Salah satu gagalnya timbangan benaik.
1: Gak jadi diet. Ternyata tujuan puasa untuk diet ya.
2: Aduh.
1: Bukan ibadah.
2: Maksudnya itu kelihatan.
1: Oh.
2: Kalau pengoler sembahyang kan kada ketahuan. Maksudnya kada ketahuan.
1: Yeah.
2: Orang rajin sembahyang di masjid. Lalu kada rajin kan kada kelihatan. Kecuali orangnya kawan kah, orang rumah. Nah, gagal kalau berarti apakah kada kawa apa apalagi? Ya kan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah tuh kawa pulang kayak itu nah. Kada berhasil, coba lagi kayak itu. Kada ada istilah yang gagal habis kisahnya ada. Kayak kada kayak kompetisi lah itu.
1: Ya sudah hai.
2: Kompetisinya kan
1: kayak ini pang sudah.
2: Ya kayak misalnya RRI mengadakan lomba. Tahun ini lomba ini misalnya kalah, dah gitu.
1: Enggak mau coba lagi gitu
2: kayak
1: ya.
2: Itu. Kada kawa juara tahun itu, dah gitu. Tapi konsep agama tuh kada kayak itu, kawa coba lagi.
1: Tapi kalau misalkan kompetisi Ustaz kan kadang ada batasan-batasan ya, ada persyaratan. Misalnya usia segini udah wah kayaknya udah enggak berlaku lagi. Nah, sekarang kalau misalkan di ibaratkan nih dalam ibadah kita, wah, dosanya, maksiatnya dan khilafnya itu sudah enggak kehitung, Ustaz. Sekarang usianya udah bau tanah enggak sih? Apa sih? Udah senior bener gitu ya kan. Sudah hai banyak benar sudah dosanya ibaratnya menandak baik tuh kayak kada sebanding Ustadz dengan apa yang sudah dilewati dengan sisa usia. Nah itu gimana? Kalau kompetisi kan ada batasan-batasan. Kalau misalkan dalam peribadahan kita seperti apa?
2: Nah itulah apa bahasanya lah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala terutama untuk Nabi Muhammad gitu.
1: Iya.
2: Pintu taubat itu tidak tertutup selama
1: tidak tertutup.
2: Matahari belum terbit di sebelah barat. Amun jar kahitna tuh matahari terbit di utara, Bang. Yang di lagu cantik tuh nah.
1: Soalnya susah diselatankan ya.
2: Oh, iya.
1: Tidak diutarakan ya. Ustadz.
2: Nah, itu itu pertama, matahari tidak terbit di barat. Lalu yang kedua, malam yughargir sebelum sakaratul maut lah itu nah.
1: Sakaratul maut.
2: Nah, jadi walaupun nya berdosa kayak apa aja, umur sudah sepuh itu.
1: Sepuh benar.
2: Kepala 6, kepala 7 hanyar pina turun ke masjid misalnya. Kita manusia tuh nah, kada kawa menjas kayaknya pian kayai kada kawa lagi nah tobat nah. Kada kawa kita itu.
1: Sadisnya, Bang.
2: Kada kawa itu. Walaupun di sini dasar ahli maksiat.
1: Iya.
2: Pokoknya di kampung
1: orang siapa yang nggak tahu misalnya
2: sepakat tahu dah sidin diserah ahli maksiat benar itu ya kayak ibarat di list tuh nah ada berataan sidin nggak tuh ahli profesional benar seberataan
1: ahli ya
2: nah, itu kan perlu profesional aja lah itu
1: listnya ada semua
2: tapi kan semua itu lain kita itu bahkan menulis amal ibadah tuh malaikat. Malaikat ininya pakai akal aja, kada pakai perasaan. Jadinya kada begaduh orang tuh kayak apa kah? Jadinya menulis apa nang ada tuh pang itu.
1: Sesuai realita.
2: Iya ya, itu. Uh-uh. Amun orang kan kadang ini karena Tuhan kasihan maras nah ayuhan aja.
1: Pakai hati tuh ya Ustaz.
2: Pakai hati. Malaikat kada kayak itu. Ini pakai akal aja. Bilanya begawi. Contohnya kada nah itu.
1: Oh, ini kerja mesin ini.
2: Model kayak itu sejujurnya.
1: Aplikasi ini Ustaz.
2: Model kayak itu.
1: Iya.
2: Nah, tapi hasil akhir tuh siapa menentukan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu karena ada momen-momen di mana hamba itu yang terutama dosanya lawan Allah Ta'ala aja. Terutama dosanya lawan Allah Ta'ala aja
1: ya.
2: Karena ada hubungan manusia nah di akhirat itu bisa ada pemutihan. Makanya kalau yang kayak Jarpian tadi sudah tuha banyak dosa pokoknya kita kena common jazz kayak itu nah. Cuma inilah jangan dikatakan kada perlu nahi mungkar ya tetap perlu amar ma'ruf tetap perlu
1: yeah.
2: Sini diingatkan pian sadang kaya udah sembahyang dah itu nah pian karena dikubur ditakut nih anu apa merobok apa model kada ada kayak apa pian nah itu tetap harus dijalankan kayak itu nah tetap. Cuma untuk yang ponis hasil akhir atau apa nah itu rahasia Allah Ta'ala dah itu nah
1: karena
2: nah,
1: rahmat Allah kita nggak tahu ya
2: Ustaz nah kayak itu hijrah itu kayak itu juga sebujur. Jadi hijrah gesan berubah tuh sudah gesan berubah itu. Jangan yang ke macam-macamnya lagi kayak itu nah. Banyak aja orang yang asalnya ahli maksiat, momentum hijrah tebulik pulang kayak itu nah.
1: Iya, tobat sambel.
2: Iya, tobat sambel kayak itu. Itu kenapa bisa terjadi? Banyak pang itu sebab-sebabnya lah itu nah. Banyak pang sebab-sebabnya. Tapi yang perlu dipahami adalah hijrah di sini kan momentum berubah. Ya mungkin belum menkawa 180 derajat ya. Per waktu-waktu.
1: Tapi keinginan ada.
2: Nah itu Abu Sufyan itu kan mertua Nabi ya. Kayak itu. Cuma kan waktu Nabi nikah lawan anak Sidin tuh Abu Sufyan belum beriman. Belum syahadat lah
1: ya.
2: Sudah. Sebelum Fathu Makkah Abu Sufyan itu berislam syahadat. Maksudnya sebelum Nabi sampai ke kota Makkah Nabi syahadat, Abu Sufyan syahadat dah. Sudah lah, berarti Islam nih.
1: Iya.
2: Masuk Nabi ke kota Mekah. Masuk kota Mekah. Dan peristiwa Fathu Mekah ini mantap benar itu. Pasukan Nabi paling lengkap, paling banyak, tapi minim peperangan. Nah, kayak itu. Ibarat tuh kayak ini, amun kawa kada perang.
1: Enggak perang.
2: Kayak itu. Ibarat parang tuh nah, kumpangnya aja ditampayakan. Orang takutan, dah. Kada perlu ditimpasakan nah
1: cuman itu. Cuman untuk persiapan aja.
2: Nah, kayak itu aja itu. Fathu Makkah tuh kayak itu, pasukan banyak, siap berataan. Kalau orang Makkah sudah takutan, kalah dah ya, kada perlu diapa-apain lagi. Kayak itu. Nah, masuk Nabi dah kota Makkah lah. Sekalinya Abu Sufyan nih dalam hati masih tegretek. Kayaknya malam nah jar. Pas buhan kaum muslimin pinalengah. Kubawai kobilah-kobilah sekitar Mekah gasan menyerang balik Nabi Muhammad dalam hati.
1: Iya.
2: Makasih din tadi sudah syahadat. Sudah menyatakan keislaman. Apa Nabi dapat wahyu? Dapat wahyu kayak itu nah. Abu Sufyan dalam hati geretek kini. Itu langsung kan Nabi sampaikan ke Abu Sufyan, "Jika Abu Sufyan dalam hati berucap kayak ini lo, kayaknya malam hendak menyerang ini." Abu Sufyan tuh kayak tahu anjir kayak itu.
1: Gitu.
2: Cuma maksudnya ini Sidin sudah berislam, melihat Nabi Muhammad, anak Sidin jadi istri Nabi Muhammad.
1: Ya.
2: Masih kada kau langsung juga itu. Perlu waktu beberapa
1: proses lagi ya.
2: Perlu waktulah kayak itu nah. Ini kan kelihatan benar Nabi ini istimewanya, kejujurannya, kebaikan Nabi Abu Sufyan itu benar seberataan. Cuma kada langsung juga itu. Ya. Perlu waktu.
1: Rahmat hidayahnya ini yang
2: nah,
1: ini
2: itu.
1: Yang mahal. Jadi, baik, Ustadz ini ada yang bergabung di pagi hari ini dari Nur Azmi Razimah ya. Assalamualaikum Ustadz. bagaimana caranya agar sholat itu kita nikmati? Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih untuk Nur Azmi Razimah. Ini akan ditanggapi langsung, dijawab langsung pertanyaannya oleh Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LC. Bagaimana agar kita menikmati sholat kita? Sholat itu kayaknya nikmat gitu, tapi kayaknya bukan sekedar sholat aja ya. Mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan tuh kayaknya nikmat gitu. Sedekah 100 ribu nikmat gitu ya. Ini sedekah 50 ribu, 10 ribu, kehilangan banget. Iya kan, jatah nasi padang 5 bungkus ini. Ya, ketawa Ustadz. Baik, silakan Ustadz, bagian dari hijrah ya, untuk kita lebih semangat lagi tentunya. Jadi kalau sholat itu nikmat, bukan jadi itu azan subuh sudah, azan zuhur sudah, azan sudah, itu kayak jadi beban malahan. Baik, silakan Ustadz.
2: Sholat itu kan kewajiban yang sholat 5 waktu lah. Mm-mm. Kalau ditanyakan ini sholat 5 waktu nalah, itu kan pertanyaannya umum.
1: Yeah.
2: Bagaimana sholat itu
1: nikmat?
2: Apa, nikmat
1: yeah.
2: Nah tapi kalau sholat 5 waktu itu kan kewajiban.
1: Yeah.
2: Nah, kewajiban ini tidak perlu adanya kita menikmati atau ada, yang penting digawi gitu.
1: Oh, kalau yang kewajiban.
2: Itu yang kewajiban dah okay. Itu. Uh-huh. Yang penting digawi. Ya jis pian tadi. Majhur pulang itu nah. Walaupun mengeluh tetap menggawinya kayak itu nah.
1: Itu ikhlas enggak sih?
2: Kayak itu. Ustaz? Nah, ikhlas atau kayak apa tuh? Nah, rumusnya kalau nya dalam fikih lah, dalam fikih. Apabila syarat rukun sudah dipenuhi, hati itu rasa berat, rasa ngalih atau kayak apa aja itu, digawi tetap sah.
1: Gugur sudah
2: kewajiban. Kewajiban sudah gugur kayak itu nah. Sudah halo lah. Tuh, itu ibaratnya sudah selesai anu bab paling utama. Ya. Apa melaksanakan kewajiban ya. Selesai dah itu nah. Tapi yang tidak disadari si orangnya tadi itu nah. Ketika inya merasa terpaksa menggawi itu sebujurnya kenikmatannya itu. Kenikmatan apa? Tidak ingin kehilangan hubungan non Allah Ta'ala itu.
1: Tapi terpaksa loh Ustaz.
2: Nah, itu. Inya terpaksa menggawi tapi kok menikmati nikmat? Hubungan itu kayak itu.
1: Nikmatnya di mana? Ini kayak kan itu. Hubungan terpaksa menggawi gitu kan. Terpaksa melaksanakan sholat. Tapi dia mengerjakan, lalu nikmatnya di mana, Ustaz?
2: Memang secara eksplisit kada kelihatan.
1: Oke.
2: Okay. Implisitnya yeah. Sebujurnya menikmati hubungan itu kayak itu nah. Hubungan maksudnya menggawi sembahyangnya itu nah.
1: Yeah, walaupun terpaksa tadi. Oh,
2: terpaksa kayak itu. Azan, azan pulang, bodoh kayak itu.
1: Ini gawian belum selesai.
2: Yang pulang lah jatuh. Tapi nya tetap menggawi kayak itu ya, nah.
1: Betul.
2: Ibaratnya muntungnya bemamai, hatinya tetap mencintai itu menikmati.
1: Wah. Nah. Jadi ibarat pasangan banyak ngomelnya tapi pisah enggak mau ya.
2: Iya itu. Kan malah bahaya yang kadang angin kadang hujan langsung aja kayak itu. Itu yang bahaya itu.
1: Ini ngomel tiap hari kayak kucing sama tikus gitu. Ya, tapi kalau enggak ada sebentar nyariin kangen ya, gitu.
2: Nah.
1: Siapa itu Ustaz?
2: Itu karena tahu enggak ada di sini Mang.
1: Enggak ada di sini ya. Jadi yang sering ribut itu kadang malah ini ya, awet ya.
2: Iya.
1: Ya, yang terpaksa tapi mungkin lama-lama enggak terpaksa nah, sih.
2: Ini kan orang-orang kayak ini istiqomah menggawinya.
1: Walaupun ngomel terus Ustaz.
2: Iya. Istiqomah maksudnya pokoknya enggak ditaruh saudara.
1: Ini istiqomah ngomelnya apa menggawinya?
2: Menggawinya.
1: Oh, menggawinya.
2: Ngomel itu ya kadang ada, kadang ada gitu. Bila nyinyir sorangan, kadida kawan, kada mungkin mau bemamai.
1: Iya.
2: Itu kan karena ada kawan.
1: Heeh.
2: Juhur pulang nah. Coba nyinyir sorangan. Azan, misalnya di rumah, nyinyir rumah azan. Karena kada bemamai padahal.
1: Tapi dengan dirinya. Azan lagi sudah. Gawiannya belum selesai. Ya sudah, mau wudu.
2: Ya,
1: paling wudu. Gitu aja ya Ustaz ya.
2: Ya. Nah, tapi karena apa nih sudah sering dilakukan, sudah terbiasa, terbiasa. Coba sekali dipaksa kada sembahyang.
1: Enggak enak pasti gelisah ya.
2: misalnya inilah yang rancak terpaksa tadi. Kayak ini aja, kubari kam semiliar, tapi jangan sembahyang maghrib. Ini kebalikannya lah. Ubari semiliar, tapi maghrib ini jangan sembahyang.
1: Terus?
2: Nyatanya aku memilih sembah apa ngarannya nih? Aku ambil semiliar lawan sembahyang maghrib kan?
1: Tapi kan pilihannya nggak gitu, Ustaz.
2: Iya, disakar deh bang.
1: Kan nggak ada yang ngasih 1 miliar, Ustaz.
2: Nah, ubari semiliar, tapi jangan sembahyang. Amun nikam sembahyang maghrib, kada ubari semiliar jar. Misalnya kayak itu. walaupun tadi bapak dah terpaksa atau apa itu nah. Uh-uh. Kalau inya istiqomah menggawi, maksudnya ya menggawi terus lah pokoknya lah. Uh-uh. Secara otomatis kada mungkin inya memilih kada sembahyang, kayak apa caranya supaya tetap sembahyang. Nah kayak itu. Nah bila inya sudah sampai ke level yang itu kayak itu sudah OTW dah yang menikmati sholat. Uh-huh. Tuh kannya sudah makan sembahyang apa kayak ini jar. Uh-huh.
1: Nah langsung keluar ungkapan nah, itu ya.
2: Itu kayak orang-orang yang misalnya kayak orang kita keluar negeri sembahyang ngalih azan kada kedengaran. Ketika inya sudah menikmati sembahyang, kayak apa caranya supaya kawa tetap sembahyang? Nah, kayak itu. Di mana aja tempatnya?
1: Tetap dilakukan.
2: Iya, sakawanya ai lah itu nah. Mm. Walaupun mungkin kadang secara fikih masih belum pas, tapi ya menggawi lah kayak apa caranya.
1: Kadang kita di tempat yang baru misalnya ini mana arah kiblatnya gitu kan. Nah, tetap digawi juga.
2: Tetap digawi gitu. Ya sambil memperbaikilah nah itu.
1: Iya, kadang juga ini azan sudah belum ya misalnya kayak tempat yang jauh. Tapi kalau di Kalimantan Selatan insya Allah kita itu selain 1000 sungai 1000 masjid kan ya, Ustaz ya.
2: Alhamdulillah aman aja.
1: Dekat-dekat aja jaraknya dekat gitu aja. Kan.
2: Nengalih inilah. Heeh. Udah menggawi itu bener.
1: Iya, jadi untuk tahapan sampai di cara menikmati itu tadi nanti itu akan terbiasa karena ini ya istiqomah, itu bisa dilakukan karena istiqomah ya, dilakukan
2: itu.
1: Ya
2: itu sama misalnya kayak apa ngarannya nih belajar agama. Mm-mm. Belajar agama tuh bagi sebagian orang ulun karena lawas di pondok lah jadi kada terlalu apa nih memahami situasi belajar agama tuh ngalih gitu nah
1: iya.
2: Anu jar bahasa Arab belum bahasa Inggris ngalihan bahasa Arab jar itu karena ulun di pondok bertahun-tahun karena tapi paham yang kayak itu nah. Uh-uh. Ternyata bagi sebagian orang belajar agama itu membosankan, malih, uyuh itu nah. Kayak apa supaya menikmatinya? Ya berarti kalaunya tiap hari belajar agama kayak itu dengan berbagai macam tipe pengajar, ustadz. Amunnya kayak wah ini kan ke majelis taklim macam-macam ustadz. Yeah. Ustadz kayak ini majelis taklim datangi guru ini majelis taklimnya datangi beratan enggak tuh.
1: Tapi misalnya banyak pengajian dihadiri, majelis taklim dihadiri, guru ini guru itu didatangin gitu. Bingung jadinya, mau yang mana yang diikuti. Baik Ustadz kita jeda sebentar ya. Nanti ada yang bergabung kita beri kesempatan juga. Sudah di menit ke-36 jam 6 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Masih dalam sajian Hikmah Subuh. Tetap bersama kami, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Satu caranya adalah istiqomah. Mungkin dari yang tidak terbiasa kita biasa, terus dari yang belum kita lakukan kita paksa, lama-lama istiqomah dan lama-lama akan nikmat jadinya. Baik, ada yang bergabung Ustaz, kita beri kesempatan juga pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: dan Pak Amrullah.
0: Oh, Pak Amrullah. Ya, baik. Gimana, sehat Pak Amrullah?
1: Alhamdulillah pagi ini sehat, rahmat
0: Allah terima. Iya. Nasi kuning enak ya kan. Ya, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Momentum hijrah ya, untuk berubah ya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung aja Pak Ustadz, 2-1. Kayak apa kita ini, sikap kita, atau kayak apa kita cepat berubah itu nah, untuk diri kita ataupun orang lain, apakah menunggu musibah dulu ke diri kita, itu hanya sadar kan kebanyakan lambat gitu. Misalnya harus sakit dulu nah, hanya ingat diri garing dulu. Itu apakah demikian atau apa ya, berdoa aja kah kita. Yang kedua, terakhir, bagaimana dengan keluarga atau tetangga nang sikapnya lon kita tuh kada bagus, termasuk lon tetangga yang sombong. Wah,
0: padahal tetangga baik kan? Rezeki ya Pak Amrullah ya.
1: Iya itu cuma ke kita sikapnya lain, ini kita alami dalam kehidupan ini. Ustaz, terima kasih. Baik, itu aja. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Amrullah. Ada 2 pertanyaan ini Ustaz Taslim yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya, tentang hijrah tadi, kemudian juga tentang sikap kita memiliki tetangga yang ternyata sikapnya enggak baik ke kita. Baik, silakan tanggapannya Ustaz Taslim.
2: Ya, untuk hijrah itu sebenarnya ya tidak perlu menunggu apapun.
0: Kayaknya diajak dulu baru berubah.
2: Maksudnya ini kan hari ini hari Rabu lah.
0: Rabu tanggal 10 Ustaz.
2: 10 Juni. Ya berarti mulai ya hari ini itu. Pagi ini berubah dah itu. Ya. Ada perlu mahdengi kayaknya jujur awal Zulhijjah, awal Muharram aja jadi berubah. Kada. Hari ini dah itu nah. Ima tuntung siaran ini nah, langsung mulai dah itu.
0: Atau misalkan hari ini kita baik-baik aja selama ini, Allah kasih yang bagus-bagus aja, ya udah nggak apa-apa, kita nggak melakukan perubahan gitu misalnya. Ngerasa yakin baik-baik aja ya. Pede sekali ya Ustaz ya.
2: Itu terlalu pede banget tuh. Hari ini berubah dah itu nah. Tapi jar mau ada momentumnya nih kada kawa. Nah itu yang salah kayak tuh. Momentum itu gesan mengingatkan kayak tuh. Tapi tidak perlu ada pengingat gesan berubah. Itu benar,
0: tidak perlu harus ada pengingat untuk berubah, tapi jika ada momentum itu hanya untuk mengingatkan saja.
2: Nah ya itu, itu ya maksudnya ini lah, ada orang yang perlu momentum hanya berubah itu di digaringakan hanya pindingat sembahyang.
0: Itu orang.
2: Nah ya, itu
0: kita enggak kan Ustaz?
2: Nah kita jangan sampai kayak itu. Kadida angin, kadida hujan, kayak kan misalnya kayak hari ini nah, kadida angin, kadida hujan.
0: Iya.
2: Indonesia menang 1-0 melawan Mozambik itu.
0: Oh.
2: Anu dahida berubah itu nah. Mangaji itu banyak, misalnya sembahyang sunat itu banyak, dahida itu. Kada pemandang. Nah, kayak itu misalnya kayak bilangnya kayak apa ya, supaya cepat langsung hari itu dahida itu.
0: Jangan nah, ditunda ya.
2: Kada perlu
0: hari ditunda. Ini dapat rezeki nomplok misalnya ya kan. Baik-baik nih sama Allah, deket itu kan salatnya rajin. Besok-besok pas giliran rezeki seret, rajin sholat juga, ibadahnya juga rajin juga, gini-gini aja rezekinya. Ya udah hai, enggak lagi misalnya Ustaz ya. Galau Ustaz.
2: Nah, itu berarti babnya bilang istiqomah tadi kan.
0: Oh,
2: istiqomah tadi itu nah.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Tapi jadinya terlalu cepat berubah Ustaz, jar ngali istiqomah. Nah, itu kan alasan aja kayak itu nah. Intinya bilangnya anak berubah langsung aja hari itu udah berubah kayak itu.
0: Jangan banyak alasan.
2: Nah, ya walaupun tadi lah catatannya apa? Mungkin kada 180 derajat juga, ya belum 100%.
0: Yeah.
2: Nah, begemet lah karena kadang ada orang yang perlu step by step langkahnya tuh nah, sedikit-sedikit.
0: Yeah.
2: Makanya kan ada peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu kan tentang proses menuju istiqomah tuh ya kadang kayak itu gayanya kayak itu.
0: Meskipun tidak harus sekian persen ya, nah, tapi itu yang namanya niat berubah kita lakukan saat ini, tidak menunggu momentum ya.
2: Nah, baik. Itu yang
0: pertanyaan
2: pertama,
0: yang kedua Ustadz. tentang

0: tetangga yang sikapnya nggak baik. Nah, bagaimana sikap kita?
1: Sebujurnya yang paling pas lah, mm-hmm. yang paling pas itu didoakan supaya orangnya dapat hidayah baik. Nah, itu jangan itu.
0: Gimana mau mendoakan, Ustadz melihat orangnya aja udah gregetan. Kita baik, mereka kok kayak gitu. Kita udah santun, kita udah sopan, kita baik. Dia jutek, judes dan lain sebagainya. Kita digibahin, kita mau ngapain aja. Kayaknya curhat nih ya. Sama Pak Amrul lah.
1: Tembulik.
0: Ya, atau jangan-jangan, tapi jangan sampai kita yang jadi ini ya. Atau sikap kita barangkali ada yang gak berkenan di tetangga kita gitu kan, sehingga tetangga juga melakukan sesuatu yang tidak mengenakan buat kita. Tapi ini kita udah baik-baik misalnya, tapi tetangga kok masih gitu juga, Ustadz. Nah, lalu bagaimana ini?
1: Nah,
0: ya, silakan Ustadz.
1: Jadilah kenapa jadi didoakan harus baik gitu. Mm-hmm. Karena kan yang kita apa ya, harapkan itu, ekspektasi lawan tetangga itu, mm-hmm. sebujurannya bukannya sombong, mm-hmm. dapat musibah sebujurnya lain itu. Oh. Apa gerang? Kada sombong lawan baik. Kan itu kalau sebujurnya harapannya. Yeah. Cuma kan saat itu kenapa jadi muar atau jadi yang tadi hendak apa gerigitan atau apa? Itu karena lagi sombong atau. Oh. Cuma kan hati kecil atau harapan kita, mendasar sebujurannya itu anak bisa tetangga baik kan itu kan.
0: Iya,
1: nah makanya didoakan itu aja kayak itu.
0: Oh.
1: Walaupun hati kada kada ikhlas benar masih mendoakan,
0: tetap
1: didoakannya juga itu. Karena waktu kita mendoakan itu akan mempengaruhi lawan hati kita kayak itu.
0: Mm-hmm. Doanya ya apa nih Ustaz?
1: Ya Allah.
0: Mudah-mudahan inya nih jarak.
1: Enggak ya. Mudah-mudahan inya sadar ya Allah. Mudah-mudahan inya apa ngadanya nih baik, mudah-mudahan ininya kada sombong lagi, mudah-mudahan ininya di alam barzakh kayak di taman surga, tapi ke alam barzakhnya isuk.
0: Oh. Ustad, ujung-ujungnya
1: maksudnya jangan kayak itulah.
0: Terus
1: itulah.
0: Pian takjiah nggak sih kalau ada tetangga kayak gitu? Ya Allah.
1: Maksudnya jangan kayak itu lah itu nah.
0: Ustad, kita tetanggaan aja yuk, pindah yuk. Soalnya Pian kalau lagi gregetan Pian doain gitu.
1: Ya, ya tetap adalah, doakan ya. Yang baik-baik lah. Nah, kayak tujuh bang sebujurannya. Karena no apa bahasanya lah, apa yang dilakukan orang lain kita kan kontrol.
0: Iya betul.
1: Nah itu yang penting, apa yang bisa kita kontrol diri kita sendiri itu. Nah itu yang terbaik gitu.
0: Ya.
1: Abu Lahab paman Nabi, kedakwa Nabi memadahi matu atur kedakwa. Abu Lahab itu dasar asli paman Nabi, paman bujur gitu.
0: Ya, tapi memulai dan juga membiasakan kita tetap bersikap baik. Setidaknya kita tetap mendoakan yang baik ketika orang yang kita hadapi itu tidak baik, Ustadz. Kita kan yang pertama-tama tuh pasti terbersit di hati itu kan kayak kesal, kayak marah. Kok gini sih, kok gitu sih, kenapa begini, kenapa begitu. Untuk memulai kita, walaupun orang itu bikin kesal buat kita, itu membiasakan hati kita untuk kita ucapkan yang baik, mendoakan yang baik tuh kayak gimana sih Ustadz? Karena pasti yang terbersit keselnya duluan.
1: Mungkin supaya apa ngarannya nih, terbiasa dan kada terlalu berat.
0: Yeah.
1: Imbah tuntung sembahyang kita berdoa, selipkan sedikit yang dimuari tadi itu. Walaupun mungkin menyambut sambil mur kayak misalnya ada doanya ya, ya Allah ampuni dosa ulun, mudahan rezeki lancar, mudahan anak sehat, sekolahnya lancar, mudahan sidin itu nah kan sombong lagi.
0: Kadang nyebut namanya juga di dalam doa itu udah enggak ini, enggak pengen lagi Ustadz. Tapi terbayang bahwa orang itu gitu. Gitu Ustaz.
1: Ya, tetap didoakan lah itu. Itu anunya ya. Ibaratnya tuh yang disuruh tuh nah kita kayak itu nah kayak itu.
0: Okay.
1: Walaupun hasilnya kayak apa.
0: Kita tetap doakan yang baik.
1: Ya, doakan. Bisa jadi kan anu anak sidin baik gitu. Nang pewaris rumahnya tuh nah. Baik. Ya mungkin pas selama sidin hidup
0: begitu.
1: Kada apa ya? Kada tercapai harapan ini pas sidin meninggal,
0: ada
1: nang
0: gitu
1: anak
0: ya?
1: Berdiam di situ, okay. Soalnya sidin baik.
0: Iya, ini terima kasih untuk Pak Amrullah, semoga berkenan dengan jawaban yang disampaikan Ustaz Muhammad Taslimur Rahman terkait dengan proses hijrah dan juga tadi ya mengenai tetangga tadi. Ada yang gabung lagi ini Ustaz PKBM Binaan Nusantara ya, Bina Anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah ini gini nih, ziarah itu mengingat mati. Ya kalau Ustaz, ya ziarah itu mengingat mati Ustaz. Bolehlah Ustaz ziarah secara sir atau secara tersembunyi dalam rumah misalnya, padahal handak nih ziarah hari raya Idul Adha, tapi kadada ongkosnya misalnya ya, tapi di rumah saja. Kayak apa Ustadz? Silahkan tanggapannya.
1: Oh, apa ngarinya nih? Mungkin ini Pang lah maksud pertanyaannya tuh kan. Kayak apa hendak berbuat baik terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ziarah datang ke tempat itu ya memang apa ya, hitungan pahalanya tuh ya kayak itu. Nah, memang harus datang dan doa itu. Tapi ya muntar kendala biaya. Nah, ini kan
0: di rumah aja,
1: kita
0: jadinya
1: tinggal di rumah membacakan Yasin misalnya, kirim pahalanya kawaja nah itu nah. Kawaja. Kawaja. Makanya kan kenapa orang itu kadang menguburakan kuitan di kampung atau di tempat-tempat yang sekiranya dijarahi nyaman, karena memang ibadah ziarah datang langsung ke kubur itu ya ibadah tersendiri gitu nah. Tapi bilanya kadakawa karena memang kejauhan faktor macam-macam. Kadakawa didatangi, nah berarti bacakan doa, bacakan Yasin atau ayat Al-Qur'an, namanya zikir-zikir, doakan. Nah itu kawaja. Kawaja digawe gitu nah.
0: Terus kalau misalkan ini Ustadz yang mau dijarah itu misalnya ada tiga, pokoknya lebih dari satu gitu ya kan. Jadi tahapannya itu apa? Satu-satu kah atau ucapan pertamanya itu satu dulu, untuk yang tiga itu baru bacaannya Yasin dan sebagainya, atau gimana Ustadz?
1: Bilanya kawa sebujurannya ya sebuting-sebuting.
0: Sebuting-sebuting.
1: Supaya ya kita yang membaca banyak pahala juga kayak itu. Bah itu apa ngarannya nih? Ibaratnya tuh kau banyak nang dikirimi. Nah, tapi amunnya hendak sekali aja gesan tiga kawah aja juga bebas aja Pang. Karena ada dak
0: kita sebutin dulu ya, baru bisa baca itunya tadi ya Ustaz ya.
1: Oh,
0: bisa karena ya. Ada
1: apa ya, kad, lain harus kayak ini kadang kayak tujuan nih bebas aja
0: fleksibel itu aja
1: yang
0: ya.
1: Yang penting digawi. Dikirimi nah digawi.
0: Iya. Ada satu penelpon lagi, kita beri kesempatan Ustaz mungkin singkat saja yang bisa kita ini ya. Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Ibu Nana di Martapura.
0: Ibu Nana Martapura, silahkan. Ada yang mau disampaikan,
2: ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini gak bisa disambat, Ustaz lah. Kita misalnya sembahyang kan kita ini berharap juga diterima ya. Nah, tapi ada kawan pada setiap hari kan kita dapat. Kadang-kadang ada kita dapat umur sebelum dia sudah 50 tahunan. Tapi kada sembahyang, padahal kan kita sembahyang itu apa nilai yang pertama diterima kan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak apa Ustaz caranya supaya izin itu nah mau sembahyang mungkin ya didoakan Pak Ustaz lah. Nah, adakah cara lain atau lain didoakan ya Ustaz? Baik. Ulun mohon pencerahan Tuhan. Sebelum sesudahnya banyak terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Nana ya, di Martapura ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nana, karena ini mengingat waktunya sudah mepet ya, mungkin tanggapannya singkat saja Ustadz ya, mengenai umur dan juga membawai orang sholat ini Ustadz ya, karena mungkin agak susah ya. Silakan Ustadz.
1: Jadi kewajiban kita itu sebenarnya mengajak. Bilanya sudah mengajak, membawanya, mengatakan itu sebenarnya sudah selesai.
0: Sudah selesai.
1: Menggawi atau kada atau ano sudah sampai situ kayak itu. Nah.
0: Enggak boleh pakai gergetan kalau enggak diikutin
1: kada,
0: ya.
1: Kada berhasil. Sudah membawai, kada berhasil.
0: Diingatkan
1: kada
0: sudah.
1: Kada merasa gagal kada yang penting. Karena membawai, mengingatkan itu sudah amar ma'ruf nahi munkar, dah itu. Nah.
0: Ya.
1: Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bilanya dasar bujur hendak supayanya sampai menggawi, nah berarti ada langkah-langkah lain yang lebih bisa dikatakan ekstrim, lebih semangat lah. Misalnya mengawani sidin tarus paling kada dalam sehari kan punya waktu sembahyang dibawai itu nah. Amun sidin ada anak berarti nang anak sambil diingatkan kene lah kuita nikam jarano bilanya jam sembahyang bawai sembahyang nah itu juga itu ciptakan lingkungan yang mengingatkan sholat gasan sidin tadi nah itu itu mungkin yang supaya lebih apa lebih jos lah membawainya Cuma kalau sudah diingatkan, dibawahi sebagai sesama muslim, kewajiban itu
0: sudah gugur. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Nana. Semoga berkenan juga dengan penjelasan dari Ustadz Taslim pagi hari ini. Jadi ketika kita sudah mengajak, mengingatkan, itu sudah gugur kewajiban kita ya. Ketika itu diiakan oleh orang yang bersangkutan, maka ada proses berikutnya seperti itu ya. Baik, ini karena waktunya Ustadz, mungkin singkat saja pesan apa yang hendak Ustadz Muhammad Taslim sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kita semua pagi hari ini yang sedang berjuang khususnya Ustadz ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Silakan Ustadz Taslim.
1: Nah, jadi kalau peristiwa sejarahnya, hijrah ini kan Nabi pindah dari Mekah menuju Madinah itu, dan ayat-ayat Al-Quran pun yang turun kepada Nabi asalnya gaya bahasanya tuh ayat-ayat Makkiyah, lalu berubah jadi ayat-ayat Madaniyah. Itu kehidupan Nabi yang asalnya di Mekah itu penuh tekanan, di Madinah itu berubah jadi harus lebih berkembang itu. Dakwah di Mekah itu sifatnya lebih di defensif atau bertahan, kalaunya di Madinah itu lebih ofensif, apa namanya, ekspansi lah yang keluar itu. Ini perubahan yang kayak itu bukan hanya kita maknanya secara seremonial kegiatan atau kisah kada, tapi itu adalah momentum kita bagaimana bisa berubah menjadi lebih baik. Iya. Bagaimana tantangan yang ada itu merubah, membuat kita untuk berubah supaya tetap baik juga. Nah, anak itu. Intinya hijrah itu harus jadi pengingat kita untuk menjadi lebih baik, walaupun kita tidak sebenarnya tidak perlu pengingat untuk menjadi lebih baik.
0: Terima kasih Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LC yang sudah memberikan pencerahan untuk kita pagi hari ini dalam sajian Hikmah Subuh dengan tema kita pagi hari ini, momentum hijrah untuk berubah. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menambah ilmu, dapat menambah motivasi kita dan juga semangat kita dalam meningkatkan kualitas iman dan juga amal ibadah kita, terlepas dari masa lalu seperti apa yang sudah kita lewati, terlepas dari usia kita yang mungkin banyak melakukan kelalaian. Tapi ketika kesempatan itu masih ada, kita masih punya kesempatan untuk berubah, dan semangat itu yang harus kita jaga. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Taslimur Rahman, selalu sehat untuk Pian. Insyaallah kebersamaan kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk pendengar, pemirsa dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya yang sudah bersama pagi hari ini, Pak Amrullah, Ibu Nana di Martapura, kemudian juga ada dua tadi yang bergabung di live chat perempat pagi hari ini. Demikian juga untuk pendengar yang menyimak saja sajian Hikmah Subuh hari ini Rabu 10 Juni 2026, mudah-mudahan dapat manfaat yang sama. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini, Yoga, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapin menggelar kegiatan penguatan kapasitas kawasan gasan pencegahan wan kesiapsiagaan bencana melalui pembinaan desa atau kelurahan tangguh bencana atau Destana. Kegiatan yang berlangsung di ruang aula lantai 2 BPBD Kabupaten Tapinang itu diumpati sekitar 50 peserta yang berasal dari 8 desa wan kelurahan tangguh bencana yang tersebar di 6 kecamatan. Disampaikan oleh Syahradi selaku Kepala Bidang Pencegahan wan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tapin bahwa program Destana bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat wan pemerintah desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Desa merupakan garda terdepan nang pertama kali terdampak wayah bencana terjadi. Maka masyarakat perlu memiliki kemampuan gasan mengenali resiko, mengorganisasi sumber daya nang dimiliki, lawan jua melakukan langkah-langkah mitigasi wan respon cepat saat bencana. Penanggulangan bencana wayah ini kada lagi hanya berorientasi pada tanggap darurat wan penanganan pasca bencana haja, tapi jua lebih menitik beratakan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan wan jua pengurangan resiko bencana. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, pendengar, selamat pagi dan sanak pro-4 ya. Anda masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 7, 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan pagi hari ini membawa semangat baru untuk kita semua, kesehatan dan juga keberkahan ya. Untuk Kota Banjarmasin, wah, cerah sekali ya cuacanya pagi hari ini, meskipun juga ada rasa-rasa sejuknya yang perlahan berganti dengan kesibukan masyarakat yang mulai menjalankan aktivitasnya masing-masing ya. Di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Banjarmasin, saat ini juga sudah mulai ramai, baik yang menuju arah kota ataupun juga sebaliknya, pengguna roda 2, roda 4 ya. Ya, jadi berbagai sudut kota dan juga kawasan di Kalimantan Selatan, kehidupan mulai bergerak. Ada yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga di rumah. Nah, andakah itu? Selamat pagi ya. Ada juga yang berangkat ke kantor, ke sekolah hari ini, kayaknya lagi musim ulangan juga ya. Terus ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ke ladang, ke sawah. Beda ya? Beda. Kalau sawah, kebun, ladang, beda itu pendengar ya. Tapi yang pasti jalanan ini sudah mulai ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang, menjadi penanda dimulainya rutinitas hari ini, tepatnya Rabu pendengar, 10 Juni 2026. Pagi hari itu kan ini ya, selalu punya cerita tersendiri. Ada pedagang yang sudah membuka lapaknya bahkan sejak beberapa saat yang lalu, apalagi di pasar tradisional. Terus para pekerja yang siap-siap mengejar target pekerjaannya hari ini. Nah, sementara anak-anak sekolah juga mulai siap-siap ya. Semangat pokoknya menuntut ilmunya, apalagi yang lagi ulangan hari ini. Nah, tapi pendengar, di tengah kesibukan itu, yang namanya musik ini tetap ya jadi teman yang bisa menghadirkan suasana lebih hangat dan juga menyenangkan. Kami berharap untuk itu pagi hari ini dalam sajian Surambi Banua dengan lagu-lagu dari berbagai daerah juga akan mengajak Anda pendengar untuk bisa menikmati beragam lagu daerah yang kami hadirkan dari berbagai daerah di Nusantara, karena setiap lagu itu punya warna budaya, punya bahasa dan juga cerita kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, tapi luar biasanya itu tetap bisa menyatukan kita dalam kekayaan Indonesia yang begitu beragam. Maka pendengar, dari kawasan timur kami akan ajak Anda lagi, kali ini lagu dari daerah Jawa. Tetap bersama di Pro 4 FM.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Ya, pendengar, lagu yang baru saja kita nikmati pagi hari ini dari daerah Bali ya, bersama Tri Puspa dan juga Made Gunawan. Sing pahit, sing manis. Pokoknya pahit manis dijalani sama-sama ya. Enak manisnya tapi pahitnya gak mau. Nah, ini repot ya. Ya, baiklah. Kalau mendengar lagu dari daerah Bali, pendengar, ini sekaligus juga mengingatkan kita bahwa di Kalimantan Selatan ini banyak kok dansa-dansa kita, saudara-saudara kita yang berasal dari daerah Bali. Mungkin sudah ada yang menetap sekian lama, ada yang sudah belasan tahun, bahkan puluhan ya. Pokoknya sudah lama begitu. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat di Kalimantan Selatan ini. Tidak hanya dari Bali tapi juga dari daerah lainnya banyak ya yang sebagai pendatang dan kemudian juga menetap. Baik, ketika bicara tentang Bali, pendengar, yang terlintas di benak kita itu mungkin salah satunya adalah pantainya yang indah. Tapi Pulau Dewata ini salah satu julukan dari Bali ya, dari daerah Bali itu punya keunikan yang jauh lebih beragam dari sekedar destinasi wisatanya saja. Bali, pendengar, dikenal sebagai daerah yang tetap kuat dalam menjaga tradisi dan juga budaya bahkan di tengah perkembangan zaman, termasuk juga upacara adat dan juga keagamaan itu masih rutin dilaksanakan, sehingga memang kehidupan masyarakatnya juga sangat kental dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang uniknya lagi, pendengar, bahwa Bali itu punya seni yang berkembang pesat ya. Ada seni ukir, seni lukis, bahkan musik gamelan yang punya ciri khas tersendiri. Hampir bahkan di setiap desanya itu ada kelompok seni yang aktif melestarikan budaya lokal sampai saat ini. Dari daerah Bali, pendengar, kami akan ajak Anda lagi untuk menikmati suasana pagi hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah, kali ini dari Aceh.

0: Itu minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Oh mak, bukannya Bang lawan kawan satu mata jan nah. Ada sawat sejam aku buli kakan.
1: Ada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kau menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, lagu ini pendengar dari daerah Madura yang kita dengarkan bersama Fajar Sahid dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara di program 4 Suara Budaya Banjar pagi hari ini ya. Daerah, kalau Bali tadi dengan keindahan berbagai destinasi wisata yang ada termasuk juga pantai dan beragam adat budaya yang masih terjaga sampai sekarang, kemudian kita juga punya Madura ya, yang terkenal sebagai penghasil garam pendengar. Bahkan hamparan tambak garam yang luas itu bisa kita jumpai di berbagai wilayah di Pulau Madura. Ini yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di sana sejak lama. Nah, tidak hanya penghasil garam, di bidang kuliner, Madura ini juga punya banyak makanan khas yang digemari masyarakat Indonesia. Sate Madura ada di mana-mana, termasuk juga di Kalimantan Selatan ya. Terus selain sate, ada soto Madura, ada bebek sinjainya. Nah, untuk cita rasa yang kaya rempah, menjadikan kuliner Madura mudah dikenali dan juga disukai berbagai kalangan. Nah, ini lagi pendengar, selain kulinernya dan juga penghasil garam, masyarakat Madura juga punya tradisi seni yang beragam, mulai dari musik saronen, kemudian pencak silat tradisional, hingga berbagai upacara adat yang masih terus dilestarikan sampai sekarang. Dan pagi hari ini, melalui lagu-lagu daerah, kami masih terus ajak Anda untuk mengenal ya berbagai daerah di Nusantara, termasuk juga dari Kalimantan ya. Kali ini Cak Uncang, lagunya kita dengarkan bersama. Selamat pagi untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama Pro 4 FM.

Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Prombat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui berbagai forum koordinasi strategis. Di antaranya, Sekda Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur mengumpati rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID tahun 2026. Wanjua sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual dari ruang Ekobank Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan. Dalam kegiatan yang itu, menurut Sekda, pemerintah daerah didorong terus memantau perkembangan harga lawan jua ketersediaan pasokan komoditas strategis. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat gasan menjaga stabilitas ekonomi daerah lawan jua daya tukar masyarakat. Selain membahas pengendalian